Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: Σουρέλα Φορτούνα. Μάλλον και τα εκούτη Ατσένα Σλαντζούνια. B. Σπίλεν Πλουκόμα του Τζου. Φορτούνα FM. Ράδιο Πάμπρι Τρένα. Φυσικά μη.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Fortuna ya. Balik lagi nih di acara Cela Bewara ya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026.
2: Betul banget. Ya. Betul. Meskipun pagi hari ini kita hanya lewat streaming ya karena kita untuk wilayah Kota Sukabumi dan sekitar betul sekali untuk kawasan Selabintaranya lagi padam listriknya. Jadi otomatis pemancar utama kita kan padam. Tapi kalau untuk streaming masih it's okay, no problem. Anda yang jauh-jauh dari Kota Sukabumi di luar sana bisa nyimak terus di Cela Bewara pagi ini bersama saya Ispa Dahlan
1: dan Sulistia ya sampai nanti pukul 9. Untuk lagu perdananya punya dari Armada nih, Penantian. Kinjreng euy.

0: Surya Fortuna. Untuk berita terupdate di Sabtu ini ada dari sukabumiupdate.com. Polres Sukabumi akhirnya mengungkap kronologi dugaan pembunuhan sadis yang menewaskan Eka Mariani alias Yani, 33 tahun seorang ibu muda asal Kecamatan Curug Kembar. Jasad Yani sebelumnya ditemukan warga dalam kondisi tinggal tulang berulang di kawasan Perkebunan Jati PT Indah Bumi Plantasi, Blok 17 Kampung Cimahi, Desa Sagaranten, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi pada Senin, 13 Juli 2026 lalu. Kapolres Sukabumi AKBP DR Samian menjelaskan bahwa terduga pelaku berinisial H alias Delon, 42 tahun, berhasil diringkus kurang dari 24 jam setelah identitas korban teridentifikasi. Pengungkapan ini dilakukan melalui penyelidikan intensif dengan metode scientific crime investigation atau investigasi kejahatan ilmiah yang dipadukan dengan pemeriksaan saksi, analisis barang bukti, serta pelacakan jejak transaksi. Ya, aduh, akhirnya terungkap juga ya. Dan juga polisi ini garcep ya, kurang lebih 24 jam sudah menangkap pelaku ya. Hati-hati, kadang itu orang jahat tuh justru teman terdekat kita ya, seperti itu. Dan juga nih, ini dihantam botol dan juga batu, seperti itu dihabisinya ya. Tapi mungkin karena tenaga laki-laki ya, Bais Pak. Jadi ya mungkin udah takdirnya seperti itu. Dan juga nih, setelah identifikasi korban berhasil diketahui tidak lebih dari 24 jam, kami berhasil mengungkap bahwa perkara ini merupakan dugaan pembunuhan berencana atas pencurian dengan kekerasan maupun penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, jadi mau dicuri ya, seperti itu mungkin aksi pencurian dan sudah direncanakan sejak lama. Jadi pembunuhan berencana tuh. Karena pasalnya juga berlapis ya, ini udah direncanakan, kemudian melakukan kekerasan hingga penganiayaan, seperti itu Saudara Fortuna ya.
1: Iya. Untuk streaming aman ya.
0: Iya, untuk streaming aman nih yang mau di luar kota ya, yang mendengarkan Radio Fortuna tentunya bisa ya di websitenya Radio Fortuna Sukabumi.
1: Oke, mudah-mudahan iya. Ya, yang kasus-kasus seperti ini.
0: Betul.
1: Yang kadang kita nggak nyangka kok bisa, tapi ya itulah kejadian ya.
0: Takdir ya.
1: Oke. Oh, ternyata sudah nyala kembali ya. Oh,
0: sudah nyala kembali. Akhirnya.
1: Akhirnya coba. Iya, karena tadi itu padam listrik Teh Meliandri ya. Betul. Di jamnya Bang Dito acara Warawiri itu sempat aliran listrik di kawasan Selabin Tanahnya itu padam ya. Jadi saat ini mungkin sudah hurung kembali alias nyala ya. Alhamdulillah kalau nyala. Sudah nyala betul, kembali ya. Betul enggak?
0: Nanti kita juga cek ya.

0: Iya, dan juga nih kita lanjut lagi untuk berita selanjutnya.
1: Iya, untuk itu, berita selanjutnya dari ISPA ya. Boleh. Ini telusuri ASN terlibat judi online. Aduh, jangan mentang-mentang duit banyak.
0: Judi, gitu.
1: Kenapa?
0: Ya?
1: Kan Bang Aji Oma juga udah ngasih tahu kita.
0: Betul.
1: Ya.
0: Gak ada gunanya.
1: Lebih baik uangnya digunakan untuk keluarga, anak istri ya, atau investasi ya. Jadi di sini karena keterlibatan judi online ya, telusuri ASN nih, Pemkot Sukabumi siapkan sanksi. Nah loh, pemerintah Kota Sukabumi mulai bergerak menyikapi informasi mengenai ribuan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diduga terlibat aktivitas judi online atau judol ya. Sebelumnya berdasarkan hasil verifikasi data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ribuan ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat terindikasi melakukan transaksi judi online dengan total nilai mencapai sekitar 14 miliar rupiah. Wow. Aduh, itu uangnya. Tadi seluruh ASN tuh teridentifikasi melakukan transaksi judi online ya, yang mana mencapai sekitar 14 miliar. Lebih baik uangnya digunakan yang bermanfaat ya, untuk keluarga, ya, anak istri
0: gitu
1: ya.
0: Seurus
1: sedekah ya, lebih baik seurus sedekah we daripada nu kitu. Ya eta atunya. Nah, menindaklanjuti informasi tersebut, Inspektorat Daerah Kota Sukabumi kini berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk memastikan apakah ada ASN di lingkungan Pemkot Sukabumi yang masuk dalam daftar tersebut. Nah. Semoga sih tidak ada. Tapi kalau ada, sanksi ya, kena ya. Kepala Inspektorat Daerah Kota Sukabumi, Pak Yudi Yustiawan, selamat pagi Pak Yudi, mengatakan kalau hingga kini pihaknya belum menerima data resmi dari PPATK karena itu inspektorat belum dapat memastikan apakah ada ASN Kota Sukabumi yang terindikasi terlibat judi online. Prof. Dan menurut Pak Yudi sendiri, berdasarkan arahan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta segera berkoordinasi langsung dengan PPATK untuk memperoleh data yang valid. Dan langkah tersebut juga telah dilaporkan kepada Wali Kota Sukabumi dan mendapat persetujuan untuk segera ditindaklanjuti.
0: Harus dong.
1: Dan ia menegaskan apabila nantinya ditemukan ASN yang terbukti terlibat judi online, pemerintah Kota Sukabumi akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Jadi jangan main-main nih sama judol ya.
0: Apa enaknya gitu ya?
1: Cuma habisin uang. Ya itu kan, ya itulah.
0: Kecanduan.
1: Terkadang hal-hal seperti itu tuh emang dikasih kesempatan sekali itu menang, ternyata hektik kita dodoyan.
0: Ketagihan.
1: Ya. Aduh, saat ini Inspektorat Daerah Kota Sukabumi masih menunggu data resmi dari PPATK. Ya, di mana sebagai dasar untuk melakukan verifikasi data tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan langkah pembinaan maupun penegakan disiplin apabila ditemukan ASN yang terbukti terlibat judi online. Hati-hati ya,
0: hati-hati,
1: jangan salah gunakan rezeki yang sudah datang kepadamu. Lebih baik gunakan gunakan untuk anak istri, keluarga. Kalau memang udah kebanyakan investasi, buka lowongan pekerjaan ya, sedekah bagi-bagi
0: ya,
1: gitu tanya lebih baik. Baik.
0: Gak kebayang ya.
1: Aduh, suka miris ya. Mereka tidak melihat ke kanan, ke kiri, atau warga sekitar ya. Yang banyak sekali
0: yang membutuhkan.
1: Betul sekali, betul, atau mungkin yang kekurangan. Tapi mereka-mereka yang mungkin dilebihkan rezekinya malah dimanfaatkan tidak baik ya. Baiklah, mudah-mudahan tidak ada sih. Berharap untuk ASN Kota Sukabumi, berharap tidak ada ya.
0: Berharap ya kita. Berharap yang terbaik. Oke. Ada lagu yang di dari tak mungkin kulepaskan. Kenjeng euy.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woi.
6: Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi dua.
16: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
15: Dari Wings Food.
18: 90,7 Fortune FFM.

0: Iya, balik lagi ya di acara Celebewara. Iya. Mm-hmm. Nah, ada berita terupdate juga ya. Mm-hmm. Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Toyota Raize berwarna putih dan truk box terjadi di Jalan Raya Cisaat, tepatnya di depan Multigrosir Cisaat, persimpangan menuju Mangkalaya, Kabupaten Sukabumi, Rabu 15 Juli 2026, sekitar pukul 4.10 waktu Indonesia Barat. Benturan keras yang terjadi menjelang subuh tersebut mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan, Toyota Raize bernomor polisi F1754TM dilaporkan sempat berputar hingga posisinya terbalik arah setelah bertabrakan dengan truk box. Aduh, kebayang itu kencangnya ya, sampai terguling seperti itu. Dan juga nih, salah seorang saksi mata, Restu Ari, umur 31 tahun, mengaku tidak melihat secara langsung detik-detik tabrakan karena berada cukup jauh dari lokasi kejadian. Namun, ia mengetahui arah laju kedua kendaraan sebelum kecelakaan terjadi. Saya tidak tahu pasti kronologinya seperti apa, soalnya jarak saya sama kecelakaan itu lumayan cukup jauh, kata saksi ya. Berdasarkan informasi yang ia ketahui, Toyota Raize melaju dari arah Cisaat menuju kota Sukabumi, sedangkan truk box dari arah berlawanan. Ya, mungkin juga karena terburu-buru kali ya, kecepatannya kurang diatur, akhirnya seperti itu deh, sampai berbalik gitu ya motornya, mobil Toyotanya.
1: Oke, selalu berhati-hati Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, roda 3, berapapun rodanya. Selalu hati-hati dan fokus.
0: Aduh, banteng gitu ya,
1: dalam membawa kendaraan. Terlebih cek and recheck terlebih dahulu kendaraan Anda sebelum Anda melaju ya. Jangan lupa afirmasi doa terbaiknya setiap pagi, melangkahkan kaki, mau itu jalan kaki, naik akomodasi umum atau kendaraan pribadi, kemanapun tujuan.

0: dan mungkin hanya lecet-lecet atau luka-luka ringan.
1: Tapi
0: gitu
1: kan. Tapi mobilnya tuh sampai berbalik dan rusak.
0: Iya, kalau mobil masih bisa beli atau mungkin diperbaiki, kalau nyawa manusia, aduh.
1: Gak akan kembali ya.
0: Betul sekali. Betul. Ya. Baiklah, ada bagi hari ini. Ispa. Selamat pagi juga, kita nyapa dulu nih buat Puncak Peyem, selamat pagi.
1: Halo,
0: kabar
1: Rianti,
0: baik, Mama Rindu juga selamat pagi.
1: Iya,
0: Ibu
1: Mama
0: Ipung,
1: Rindu,
0: selamat pagi. Itu juga Teh Olivia, Teh Dela. Teh Lilisnya juga gak ketinggalan. Selamat pagi, Ulejeng Enjing. Buat Mama Nini ya, selamat pagi. Mami Papi, Mami Minang juga selamat pagi
1: juga.
0: Terus juga
1: Olive,
0: betul sekali ya. Buat semua-semua yang pagi hari ini baru bergabung, Ulejeng Enjing yang sudah bergabung
1: juga,
0: betul sekali. Selamat pagi aja. Setelah informasi tadi kecelakaan yang mana sangat mungkin setiap hari selalu ada kejadian
1: ada.
0: Itu ya, kecelakaan itu ya. Baik. Untuk kita di sini teriakan sulit air bersih lagi-lagi karena musim halodonya. Warga Cikundul Kota Sukabumi minta sumur bol. Di Cikundul itu ada Mama Jess kalau nggak salah, terus Mama siapa itu, Abdul ya, di kawasan Cikundul. Selamat pagi abinya juga, selamat pagi. Ini warga Cikundul lagi meminta sumur bor. Sudah hampir 2 bulan terakhir ya, 2 bulan ya. Sumur di rumah Lina Marlina, warga Kampung Cikundul Hilir, RT 01 RW 04 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembur Situ Kota Sukabumi. Ini mengering ya kondisinya, memaksakan berjuang setiap hari demi mendapatkan air bersih ya, memenuhi kebutuhan 7 anggota keluarganya. Sumur sedalam sekitar 8 meter yang selama ini menjadi sumber kehidupan kini tak mampu lagi memasok air. Kalaupun masih mengeluarkan air, jumlahnya mungkin sangat sedikit dan harus ditunggu yang berjam-jam lamanya ya. Menurutnya sumur yang dimilikinya sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan air di sumur ini keluar hanya sekitar ya 1 ember katanya, itu pun setelah ditunggu cukup lama. Jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena yang paling utama adalah kebutuhan kita adalah air ya.
1: Sumber ya.
0: Akibat kekeringan tersebut, Lina bersama warga lainnya terpaksa mencari sumber air ke wilayah lain untuk membeli air agar aktivitas sehari-hari bisa tetap berjalan ya. Dan Lina berharap ada solusi jangka panjang dari pemerintah, salah satunya melalui pengeboran sumur dalam. Menurutnya persoalan kekeringan bukan lagi kejadian sesaat, melainkan persoalan yang terus berulang setiap kemarau atau musim kemarau datang dan dirasakan hampir seluruh warga di lingkungannya kawasan Cikundul ya. Mudah-mudahan kalau yang namanya kemarau, krisis air seperti ini, kemarin sore kalau nggak salah udah agak mendung-mendung, tahu kawasan mana yang udah turun hujan. Kalau di Isba sendiri seperti dikipret aja.
1: Udah,
0: jadi kayak diciprat aja gitu sama Tuhan. Udah weh gitu. Kita tunggu hujan ya, udah mungkin rezekinya segitu. Tapi ada awan hitam yang di daerah mana? Aku kira di kawasan mana itu daerah.
1: Tapi kemarin sore juga ini udah lumayan mendung tuh jam 1-an.
0: Iya, itu hampir sore asar kalau nggak salah. Entah di mana, wilayah mana yang mungkin turun hujan. Alhamdulillah. Kalau memang sudah ada kebagian turun hujan ya, alhamdulillah wasyukurillah. Kalaupun yang masih menunggu, tetap
1: semangat.
0: Kita banyak berdoa minta sama Tuhan
1: sabar.
0: Atau
1: semata
0: Allah untuk minta diturunkan hujan. Dan kesabaran itu penting sekali ya.
1: Tentunya.
0: Untuk kita bisa lakukan proses yang namanya hidup dan kehidupan tidak hanya dalam kita mengolah rasa kita, rasa emosi apalagi ya. Karena mengolah rasa itu penting.
1: Betul.
0: Tidak.
1: Tapi paling sulit ya.
0: Itu dia. Kalau mengolah makanan dengan rasa asin, manis, kecut atau pedes, sehah gitunya itu mudah. Nah, kalau rasa itu diolah hati kita, maksudnya rasa kita, jiwa kita itu tidak mudah.
1: Betul,
0: ya. Jadi kita harus pintar-pintar bisa mengolah rasa ya.
1: Asik. Baik, ya. Kata-kata pagi ini nih ya, sudah Fortuna.
0: Beratnya, tapi tidak seberat badanku.
1: Aduh, baik saya ngomong ya.
0: Baiklah. Untuk informasi, dua informasi sudah kita sampaikan nih buat saudara Fortuna yang sudah komen
1: tentunya.
0: Mungkin di WhatsApp boleh di senggol aja Teh Sulis yang sudah WhatsAppan atau miss call. Oh iya di sini betul sekali. Kan tadi diincus gitu. Tadi tuh minta update, biasa refresh geningan HP Tehnya. Kela di lihat dulu apakah sudah it's okay gitu. Karena tadi kita refresh dulu ini handphonenya, minta di update ya seperti biasa. Oke, selamat pagi. yang kita hapus dulu ini, iya. Semua yang sudah kita buka dan

0: yang sudah miss call mungkin tadi ada Kang AM Baros ya pagi
1: Ya,
0: hari
1: Kang
0: ini,
1: AM.
0: terus juga udah miss call. Untuk komen di WhatsApp sih belum ada.
1: Ya.
0: Untuk Facebook sudah ada siapa kira-kira? Bentar.
1: Oke, di Facebook nih dari Kak Fitri Fitri katanya ya, selamat pagi buat Baispa sama Neng Sulis
0: pagi.
1: Katanya. Ya.
0: Oh, ini ada Dede. Oh, Fitri Imut kali ya?
1: Iya.
0: Oh, sudah ada nih komen WhatsApp-nya. Celabe Wara Forna FM genjreng euy.
1: Genjreng. Dari okay. Dumayanti juga hadir, Woga Setebat Langkat Sumut. DTML Yandu juga nih. Assalamualaikum Celabe Wara Forna FM genjreng euy. Good morning, selamat
0: morning
1: pagi Teh Sai, cantik juga Neng Sulistianya. Ya, selamat bertugas Puncak Poyem hadir. Terus Lampus Tami juga hadir, Gusti Gede Lokabiantara, Tabanan Bali hadir.
0: Tabanan Bali.
1: Tabanan Bali.
0: Bukan Tabula Bali.
1: Iya. Ada jadi lagu ya. Olivia Senja juga nih, Teh Olivia. Assalamualaikum, Cilabu Aro, Fortuna FM, Genjreng Ayu Pagi, Teh Ispa juga yang sulis, semoga saya selalu. Amina juga, Cilabu Aro di Genjreng. Tumia Virgo, warga Mabar Medan hadir. Mas Irul juga, Assalamualaikum, Bangkala, Maru Jawa Timur hadir. Kaus Miller, selamat pagi Neng Isfa sama Neng Suli, salam santun ya, sehat selalu pokoknya.
0: Oke. Okay.
1: Cilopri Lovers juga, Cilabara Fortuna FM, Genjreng euy. Alam Siwi juga ya, Pak Ben, selamat pagi. Bunda Cepi juga, Assalamualaikum Cilabara, Genjreng euy, masih setia nih, masih stay tune.
0: Ya.
1: Yeah. Ipung Sapuro juga, halo Bu Ipung ya, Assalamualaikum Cilabara Fortuna FM, Genjreng euy. Salamnya buat fans Fortuna aja. Dan juga berita kembaran Cilabara Fortuna FM, Genjreng euy. Makasih Mbak Dua Sing Ayu dan juga sudah ya di Kak Fitri.
0: Oke. Ya, kita langsung ke lagu dulu
1: okay,
0: aja.
1: Ada dari Utopia nih, Hujan. Genjreng euy.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses, isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
3: Power Gang Push.
14: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
15: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
15: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
15: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
15: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
15: Iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
8: my mood booster,
3: menyala moodku.
15: Dari Wings Food.
16: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
16: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
16: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
16: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
16: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woi. Dari Wings Food.
7: 90,7 Volume FFM.
8: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
9: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
8: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
9: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ya, hai, masih stay ya di acara Cela Bewara. Betul. Dikira mau penutup ternyata baca komen ya.
1: Dan informasi dulu nih, Sulis ya, buat saudara Fortuna ya, yang pastinya kabar baik dan untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Kita tahu sendiri Apotek Indomedika kini buka kembali, di mana Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan kesehatan harian lainnya. Aduh tersendat.
0: Minum dulu guys, Pak.
1: Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin Esa atau kita kenal Rumah Sakit Bunut ya. Bukannya setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam aja. Sehat lebih mudah bersama kami Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Iya. Baik nih, ada dari WhatsApp-nya ya, dari Mamah Nurul. Assalamualaikum, selamat pagi Bayi Sepasa Manang Sulis, selamat bertugas kembali ya.
1: Pagi.
0: Oke, dari Kak Mahmud juga, assalamualaikum, selamat pagi Teteh Ninu, katanya. Aduh, ini Teteh Sulis ya.
1: Mbak Ninu nanti jam 1 siang ya.
0: Betul, sama Teteh Isu Pakin Jireng. CPJU lagi nguping sambil kerja, mau lagunya dong, kopi dingin Kenjireng. Oke, dari kita lihat lagi dari
1: kopi
0: Facebook-nya
1: dingin, kita kan popan tuh ya. Mohon maaf kita gak buka request juga, Cela Bewara itu berita terupdate.
0: Betul.
1: Ya. Ada lagi kak?
0: Kita lihat dari Facebooknya ya. Dari pagi-pagi Kusmawati juga, Genjreng Oi, selamat pagi Hadi ya. Dari Kabendahari juga, assalamualaikum Mbak Ispa sama Sulis, Genjreng Oi, Permata Hijau, Permai Hadir. Apa usaha sambungan juga, Genjreng Oi, Hadir Cela Bewara, assalamualaikum, selamat pagi Ta Ispa sama Ta Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, semangat dan juga dilancarkan rezekinya. Amiani juga, assalamualaikum, selamat pagi buat dua wanita cantik ya. Ta Ispa sama Ta Sulis, selamat bertugas di acaranya Cela Bewara, Genjreng Oi. Renata Sakura juga ya, Teh Aren, celah negara ini. Taipo kali
1: Cowa.
0: Abah Nakamil juga, Cela Bewara Fortuna FM, Genjreng Oi. Terima kasih banyak udah like-like juga ini buat Kak Adela Nurhayati, Tumil Virgo, Amina, Abah Wasa Sambuangan, Musa Hadi Hadi, Amih Ani, Rans Baziran, Hadi Zuhadi, Faisal Ahmad, Gusti Gede Loka Biantara, Olivia Senjia, Maria, Reni Rentina, Yadi Mulyadi, Alam Sibri, Cepi Irawan, Mas Iru, Abah Nakamil, Pagi-Pagi Kusmawati, Bendahari Suplovers, Dumayanti, Bundi Cepi, dan juga terima kasih banyak pelop ya buat Melian, Rinata Sakura, Ipung Sapuro, Maar, Fitri Fitri, dan juga Britiki Kembare. Ya, terima kasih banyak.
1: Makasih.
0: Iya, dan jangan lupa nanti akan ada acara Femina dan Keluarga, masih bareng Mbak Ispa, dan tentunya sama Baden Egawati.
1: Iya, betul sekali.
0: Beksa Sustia dan juga
1: Ispa Dahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenjereng.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Dari Jalan Wangi 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi,
1: Genjreng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Badia.
1: Iya, pagi juga nih, Isba.
0: Pagi, ibu rumah tangga. Kita jumpa kembali di Femina dan Keluarga untuk hari ini, Sabtu
1: 18 Juli 2026 ya.
0: Iya.
1: Dian Negawati,
0: Isba Dahlan,
1: mengaturkan terima kasih untuk Anda yang selalu komen ya.
0: Betul.
1: Komen, like, terima kasih. Walaupun sekarang mengurang, agak sedikit ngekai dulu ya, ratusan ya.
0: Iya.
1: Sekarang mau cuma sampret gitu. Mungkin sudah bosan menggunakan pack.
0: Bisa jadi. Atau mungkin udah kebanyakan malah pindah scroll terusnya gitu ke yang aplikasi lain.
1: Iya, kayaknya mah gitu ya, scroll. Kalau kita memang karena tuntutan pekerjaan, jadi kita nggak bisa lepas dari
0: tetap bertahan
1: di FB juga, IG juga ya gitu, dan TikTok juga karena kita ada kegiatan live ini aja lagi nggak ada handphonenya, lagi dibawa off air ya. Kalau ada kita sudah dapat merasa juta sama 2 juta deh.
0: Iya betul.
1: Kita bagikan 10 juta kali berapa orang.
0: Alhamdulillah ya, buat tahun akhir tahun nanti.
1: Iya, untuk tahun baruan ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih keluarga Ceri Inspirasi juga komunitas dan Radio Fortuna FM. Bang Pak Ben sudah keterima, banyak semutnya ternyata.
0: Pagi.
1: Sama dirimu enggak digebring-gebring dulu itu semutnya supaya pergi.
0: Bonus kayaknya dikasih bonusnya siremnya.
1: Bonusnya sirem. Baiklah, terima kasih semuanya untuk Ibu Pung Sapuro, untuk Pak Lebat juga selamat pagi ya. Mohon maaf HP Mbak teh gering gitu. Si Mami cager HP Mbak gering.
0: Oh gitu.
1: Enggak bisa nelpon, enggak bisa angkat.
0: Oh gitu.
1: Kemudian juga untuk siapa lagi ya? Untuk Bang Len, Kang Anjas, kemudian juga Kang Ujing J yang konon kabarnya mau datang ya.
0: Pagi.
1: Nanti hari Sabtu kita tunggu.
0: Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lancar ya.
1: Ibu dan Bapak Marwan, keluarga besar yang ada di Banjarmasin.
0: Ini kemudian hari Sabtu ya, Mbak. Besok ya. Sabtunya.
1: Ya,
0: bukan
1: itu.
0: Sabtu sekarang.
1: Bukan. Okay. Kalau Sabtu sekarang kita di sini enggak ribet. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Liliana ya. Kemudian Marin, Laila Binangki, selamat pagi. Olivia Senja juga bersama Teh Lilis. Neng Meliandi juga yang ada di Puncak Peuyeum. Dia nongkrong kali di Puncak Peuyeum. Ternyata memang indah ya kalau dilihat dari atas tuh.
0: Ya,
1: cuman
0: Masya
1: kebunnya
0: Allah.
1: Doh ya,
0: ya betul.
1: Jadi nampal kelihatan birunya langit tuh
0: betul.
1: Dari sana ya, di atas puncak itu. Wah,
0: ya.
1: Cuman yang dagangnya mungkin gak ada sotomi ya. Kayak di PH kan ada ya.
0: Jarak ya kali mungkin ya. Ada mungkin jarang, bisa dihitung kali yang dagang.
1: Yang di atasnya enggak ada,
0: oh,
1: katanya
0: enggak
1: ada,
0: cuma sama
1: ada
0: sekali.
1: Yang biasa-biasa gitu ya.
0: Kayak warung-warung kecil aja mungkin.
1: Kalau di kita kan di Pondok Halimun tuh sotomi, baso ya.
0: Lengkap
1: di sana. Jadi kita kalau ke sana teh muru-muru yang gitu-gitunya aja.
0: Aduh,
1: baik,
0: ya.
1: Terima kasih buat Diki juga, selamat pagi ya.
0: Pagi.
1: Semuanya juga yang lagi nguping genjreng. Waong juga selamat pagi.

0: Baik, kita mulai ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, dan Anda juga harus berbagi ilmunya menurut pandangan Anda seperti apa ya. Baik, kita akan langsung menuju tema kita hari ini, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta ya. Bahwa
1: tanamkan kecintaan di setiap tempat yang kita singgahi atau dimanapun berada. Cinta itu harus kita tanamkan,
0: karena kita patut bersyukur, karena tak harus angkat senjata di era sekarang ini untuk menjaga perdamaian seperti para pejuang tempo dulu masa lalu dengan cara yang lebih mudah. Kita juga sangat menyinggahi, menemui singgahan-singgahan kita di seluruh Indonesia, mungkin kalau yang sering keliling ya. Tapi bagi Badian tuh hanya Bandung, Jakarta ya, mungkin Yogyakarta, Bali gitu ya. Itu disinggahi memang sangat menakjubkan kalau kita pikir-pikir. Kita patut bersyukur, dan banyak hal yang harus kita syukuri dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Ibu rumah tangga bangga memaknai produk buatan dalam negeri adalah salah satu cara yang bisa dilakukan generasi menilai untuk menunjukkan rasa cintanya kepada tanah air kita. Karena Indonesia penuh dengan segala macamnya ya, sebetulnya budayanya, kemudian juga segalanya, pokoknya di Indonesia itu pulaunya sangat indah ya kalau kita mensyukuri atas anugerah dari Allah. Jangan salah, produk asli Indonesia tidak kalah kerennya dengan bantuan buatan luar negeri. Beberapa produk seperti tas, sepatu, dan baju bahkan berhasil dipasarkan di luar negeri. Ternyata kalau pergi ke Jepang nanti juga beliau ternyata ini produk luar negeri, produk kita ya gitu.
1: Made Indonesia.
0: Iya. Menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama, karena ini juga mungkin hal yang perlu kita perlu sadari. Walau sepele, nyatanya menjaga kebersihan lingkungan masih susah-susah gampang untuk dilakukan. Mulai sekarang coba yuk bentuk kesadaran diri sendiri untuk menjaga kebersihan sederhana, yang jangan sampai buang sampah di sembarang tempat. Sekarang sudah modern ya, ada yang ke perumahan itu suka ada yang ngangkut sampah tuh ya, truknya. Jadi jangan buang di jalanan, apalagi lempar-lempar keresek ya. Dan tidak menyebarkan ujian kebencian atau berita hoak ya. Sebagai generasi muda yang lahir di era teknologi, kita pasti akrab dengan internet. Namun internet layaknya pedang bermata dua. Di satu sisi bisa memberikan dampak yang positif, namun di sisi lainnya bisa juga jadi bencana jika dipakai dengan rasa dengan cara yang salah. Nah, internet juga bisa jadi sarana untuk menyalurkan rasa cinta kepada Indonesia. Contohnya dengan tidak melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan berita hoak. Dan Anda juga bisa cek dulu sumber beritanya sebelum postingnya ke akun lainnya, ibu rumah tangga. Dengan meminimalisir berita hoak dan ujaran kebencian, Anda akan lebih nyaman saat berselancar, saat apa juga di dunia maya, dan hal banyak lain. Terutama untuk generasi muda yang cerdas saat menggunakan internet, supaya tidak hanya apapun yang ada di sana kita bisa menilai sendiri benar atau tidak, salah apa enggak ya. Silakan.
1: Oke, ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga menanamkan rasa cinta dimanapun keberadaan kita. Di sini dapat dimulai dengan 3 langkah. Yang pertama ya, langkah utama itu tebarkan senyum dan sapaan ramah. Tunjukkan empati melalui tindakan dan hargai keberagaman di lingkungan sekitar. Hal itu memupuk kedamaian dan hubungan positif dengan sesama manusia dan juga alam tentunya. Lingkungan keluarga atau rumah, cinta tanpa syarat, berikan penerimaan penuh agar setiap anggota keluarga merasa aman dan berharga. Komunikasi efektif, biasakan mendengar dan dengan seksama dan saling mengapresiasi akan hal-hal kecil ya. Untuk lingkungan masyarakat atau sekitar, saling menghargai, jalin hubungan baik dengan tetangga tanpa memandang perbedaan dan latar belakang. Gotong royong, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial untuk membangun ikatan emosional. Untuk lingkungan profesional, ini pekerja di tempat kerja atau di sekolah ya. Untuk kerja sama tim nih, ciptakan lingkungan yang sportif dan saling mendukung rekan kerja atau teman. Apresiasi, jangan ragu memberikan pujian atau dedikasi dan atas pencapaian orang lain tentunya. Yang keempat, lingkungan alam atau bumi, menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan kelola lingkungan sekitar agar tetap asri. Dan pelestarian, tanam pohon atau kurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk kita menjaga kelestarian alam ini. Karena dengan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang adalah fitrah manusia yang harus tentunya dikelola dengan bijak, seperti yang tentunya sudah kita bahas dari tadi awal ya.
0: Iya. Jadi hati-hati saja sekarang, Mai, karena memang semakin canggih, internet segala macam ada, tinggal diklik-klik ada. Jadi Anda pun harus bijak agar kita tidak salah menilai orang, tidak salah membuat berita hoak ya. Ternyata itu hoak, bukan yang realnya ya. Baik, kita akan pilihkan sebuah tembang untuk Anda semuanya. Selamat pagi dan sehat semuanya ya. Kenjering E.

0: Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, baru saja 24 menit ya berlalu dari pukul 9. Cinta pasti tidak akan terlepas dari rasa kasih dan sayang. Dari rasa kasih dan sayang itulah timbul keinginan untuk memberikan yang terbaik serta menjaga, merawat dan melindungi sesuatu yang kita cintai dari hal-hal yang buruk. Begitu pula dengan cinta tanah air, suatu kondisi di mana masyarakat bisa memberikan rasa kasih dan sayangnya kepada negara dalam bentuk pengabdian, pemeliharaan, pembelaan dan perlindungan dari segala macam bentuk gangguan dan ancaman, termasuk dari penjajahan seperti yang terjadi pada masa-masa yang sudah berlalu. Selain itu, cinta tanah air juga dapat didefinisikan sebagai timbulnya rasa kebanggaan dalam diri masyarakat terhadap negaranya dan bersyukur kepada Allah karena memang Indonesia begitu makmur ya, walaupun rakyatnya tidak makmur semuanya, sehingga ia akan terus berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan berbagai unsur yang terdapat di dalam negaranya. Cinta tanah air adalah suatu ilmu yang mempelajari sikap kita rela berkorban terhadap negara Indonesia untuk memahami pentingnya mewujudkan cinta tanah air. Antara lain dapat ditemui dalam sikap keseharian kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bertanah air, dengan giat belajar atau bekerja, pantang menyerah, peduli dan saling membantu antar warga masyarakat. Itu merupakan cerminan dan cinta tanah air. Meskipun cinta tanah air bersifat sedikit abstrak, namun hal itu menjamah di seluruh kehidupan penduduk Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke. Sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai beragam adat istiadat, kita harus menanamkan sifat bangga terhadap tanah air kita, sikap dan tindakan yang mendukung jika ada produk-produk Indonesia yang dapat diperdagangkan di negara lain. Itu sudah termasuk sikap cinta tanah air. Meski tidak selalu terdefinisi aktivitas dan tindakannya, yang dapat membawa dan mengharumkan nama bangsa Indonesia adalah bentuk cinta tanah air.
1: Iya, ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga di mana pengertian dari cinta tanah air sendiri adalah perasaan bangga terhadap suatu negara atau tempat asal seseorang yang dilahirkan, terutama kita di sini di Indonesia. Hal ini juga mencakup rasa tanggung jawab untuk menjaga serta melindungi negara. Cinta tanah air dapat mewujudkan melalui penghormatan budaya, agama, ras, dan suku, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti taat hukum serta menjaga keutuhan wilayah NKRI terhadap ancaman yang datang, menghargai serta melestarikan adat dan budaya yang menjadi identitas bangsa. 8 contoh sikap cinta tanah air di sini. Yang pertama adalah karena setiap individu ya cinta tanah air ini berperan aktif dalam memelihara nilai-nilai kebangsaan dan menjaga keutuhan negara. Yang pertama adalah belajar sejarah, memahami dan menghargai sejarah, karena perjuangan pahlawan adalah salah satu bentuk nyata dari cinta tanah air. Mempelajari sejarah bangsa, terutama bagaimana para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan, membantu kita merasakan betapa pentingnya pengorbanan mereka. Menghargai sejarah berarti kita menghargai identitas bangsa dan tentunya menghormati leluhur yang telah berkorban demi masa depan yang lebih baik seperti yang saat ini kita sudah rasakan ya.
0: Iya.
1: Yang kedua adalah mengikuti upacara bendera. Partisipasi dalam upacara bendera baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan cinta tanah air kita. Dengan mengikuti upacara bendera, kita memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Karena selain itu, mengibarkan bendera merah putih menjelang peringatan hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus yang sebentar lagi ya, juga merupakan bentuk penghormatan terhadap para jasa pahlawan kita. Kita udah tanggal berapa ini? Bentar lagi kita mau masuk Agustus.
0: Iya, sebentar lagi banget. Iya. Dan juga
1: masuk
0: kita
1: 20 cepet aja.
0: Iya.
1: Ya,
0: kalau ada kejuaraan internasional juga kalau kita bangga karena memang putra-putri Indonesia itu sudah sanggup.
1: Iya, atlet-atlet kita yang berjuang.
0: Kita seperti Megawati mungkin sekarang sudah di Korea lagi ya.
1: Kembali,
0: kemudian ya. Juga ya, sangat luar biasa, sudah jadi mahal aja pokoknya. Dan juga setiap kali kemenangan pentas apa voli apa sepak bola pasti ada kibaran bendera merah putih yang kita banggakan ya. Terima kasih semuanya. Kita akan melihat dulu ya. Ini siapa?
1: Komen.
0: Joko Tau. Kita akan bacakan dari Ibu Marwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Neng Ispa, Neng Dian, Gawati, pagi. Selamat pagi, sehat selalu semuanya. Semua dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun hari ini ya. Temanya cukup bagus sekali, kita respect terhadap apa yang ada di Indonesia, termasuk gunung-gunungnya, pulau-pulaunya. Indah sekali Indonesia itu, bersyukur kepada Allah. Kecintaan kita sebagai warga negara kepada tanah air adalah dengan memberikan yang terbaik, menjaga, merawat, dan melindungi tanah air dari gangguan, ancaman, dan hal-hal yang buruk. Negara Indonesia yang mempunyai beraneka ragam kebudayaan dari Sabang sampai Merauke dan juga mempunyai perjalanan sejarah yang sangat panjang dari zaman ke zaman, hingga akhirnya kita sampai di titik ini dengan melawan penjajah, maka kita sebagai generasi penerus wajib mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan dengan mengorbankan para pahlawan kita yang terdahulu. Dengan berbagai hal positif seperti itu, ibu rumah tangga bekerja giat, belajar sungguh-sungguh, mematuhi dan mentaati peraturan negara dan mengharumkan nama bangsa di dunia dalam pentas lomba-lomba atas antar negara, hingga berbagai bentuk kegiatan inovatif dan kreatif yang dapat dimakmurkan. Segitu saja, terima kasih untuk selamat pagi untuk Bang Len, Bang Anjas, Pak Ben, kemudian juga untuk Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Liliana, Meliandri juga ya, selamat pagi. Kemudian untuk Olivia Senja dan Telilisnya, untuk Ibu Atika dan Nang Heranya, kemudian Marin Lela Binangki, selamat pagi. Untuk semuanya yang lagi nguping semua di Femina Keluarga, selamat pagi, sehat selalu. Terutama untuk kedua penyiarnya, sehat selalu juga dan selalu bahagia. Tolong dipilihin aja lagunya, nanti kita menyusul lagunya apa, boleh ya.
1: Oke. Di komen Facebook sudah ada, sudah WhatsApp-nya sudah, Mbak?
0: Ya, satu sudah aja dulu.
1: Oke, untuk Facebook di sini ada Tawakal Rafifa. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortna FM Genjering. Rafifa berada di Cisaat, Mangkalaya. Selamat pagi, Bahaja Dian sama Teh Ispa yang cantik-cantik. Salam silaturahmi buat Bapak Marwan sekeluarga, Ibu Ipung, Teh Baleba, Teh Renata, Ibu Liandri, Teh Lela juga. Umumnya buat kesemuanya aja deh, Saudara Fortuna. Semoga pada sehat, panjang umur. Lagunya pengen satu rasa cinta. Makasih Mbak Hajadian, Teh Ispa juga bertugas sampai tuntas. Terima kasih Fortuna FM Genjering. Untuk Tawakal Rafifa, selamat pagi, terima kasih. Ada juga Teh Meliandri, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi jelang siang, bahagia cantik dan juga Tesa. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat-sehat selalu, rezeki lancar, bahagia, panjang umur, juga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Satu rasa cinta tuh ada dua, ada dari Arif, ada dari Andra Respati, yang mana ya? Nggak nyebutin ya?
1: Nggak nyebutin, hanya judulnya aja Satu Rasa Cinta. Di sini kirim Puncak Poyem hadir nyimak selalu, pengen lagunya Pujaan Hati dari Kangen Band. Salamnya buat Mami Minok, sehat selalu, Ibu Bapak Marwan juga sehat selalu, Bu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung, Sapuro, Mais Marin, Teh Olivia, Teh Lilis, Kang Ujeng Jay, Bang Let juga, Kang Anjas, Pak Oman Avero, Kang Ateng, Korban Fitnah, Manini, Mami Papi juga, Ibu Atika, dan Neng Hera, Kang Budi sama Teh Delanya juga. Pokoknya buat semua penggemar, pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu di Genjreng. Terima kasih Teh Melian dari Puncak Wayam. Wasupri, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng ini absen kawasan Parkut Ngagenjreng, aktivitas bareng si Taun. Buat Mbak Dian, Egawati dan Mbak Isba, mat siaran aja di Genjreng. Dumayanti juga di Femina dan keluarga Fortuna FM, dipersembahkan oleh Miss Dian dan Miss Ispa dari penduduk Setabat Langkat North Sumatera.
0: Alhamdulillah ya,
1: Dumayanti ya, terima kasih. Dan Mamta Kembar, Mama Kembar kali ya,
0: iya,
1: Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng dari Mama Kembar, betul, di Pelabuhan Ratu. Salam kenal untuk semuanya. Salam kenal untuk Mama Kembar. Selamat beraktivitas ya. Buat Badian, Teh Ispa, sehat-sehat selalu. Amin. Amin ya Allahu alamin. Ada Lela-lela juga hadir, Banjarnegara Soca di kawasan Banjarnegara Java hadir, Teh Ispa, Femina dan keluarga bersama Teh Dian Genjreng. Ada juga di sini Fitri Imut, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Lagunya pengen Viera, rasa ini mantapnya untuk hari ini yang pergi ke pasar, orang tua sama anak tercinta. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami Wawel aja di Genjreng. Dan terakhir Abah Wesel, sampelangan Genyer Bali di Femina dan keluarga Fortuna FM Genjereng. Selamat pagi Teh Dian Negawati dan Teh Isbal, saya selalu dilancarkan rezekinya dan sukses dalam beraktivitas. Terima kasih. Oh, satu lagi terakhir ada Ibu Ipung. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjereng. Selamat pagi Neng Haja, Dian dan Neng Ispa. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Salam-salamnya buat Teh Dela, Meliandi, Teh Lilis, Marin, Olivia, Senja, Pak Ben, Manini, korban fitnah. Terus juga Ujeng Jay, Aren Anjas, Ateng, Bu Marwan, Bu Liliana, Balebat, Mama Nura, Bang Len, Ameh Minok, Mama Afiro, Pak Hairul, juga Mama Andri. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, amin ya rabbal alamin.
0: Berikutnya dari Bang Len nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Mbak Dian dan Mbak Ispa. Sehat dan bahagia selalu di hari Sabtu, selalu dalam lindungan Allah SWT, amin ya Allah hirba alamin. Selamat pagi juga untuk saudara Fortuna, Ibu Marwan, Meliandi, Lisna, Ibu Ipung, Balebat, Ibu Liliana, Mami Minok, Manini, Mami Papi, Bunda Pat, Bunda Fatma, Teh Iis, oh Teh Iis, Teh Lis mungkin ya, Maman Avero, Aren, Marin, Olip, untuk mana ini, untuk ujeng jeng, kemudian juga korban fitnah juga selamat pagi. Lagunya senang mendengar suaramu dari Ariel. Menanamkan kasih sayang di setiap tempat yang kita singgahi, agar setiap tamu yang datang dapat mencium harumnya persahabatan. Harta paling berharga yang ditinggalkan seseorang di belakangnya adalah nama baik dan kenangan harum ketika ia meninggalkan rumah ataupun dunia ini. Jadi memang banyak tempat-tempat di Indonesia yang bisa mengharumkan nama Indonesia ini. Contohnya Bali ya, orang asing tuh semua ada di sana. Tapi kayak apa yang baju-baju itu namanya ya, itu juga banyak yang mengunjungi walaupun jauh. Tapi ini di setiap tempat memang kita harus mencintai semuanya.
1: Labuan Bajo.
0: Ya, ya. Labuan Bajo. Itu di sana juga kan, itu saudara Badi yang meninggal kemarin juga pulang dari sana tuh, terus meninggal dunia karena seminggu dari istirahat di rumah kecapean atau gimana. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita akan berikan dulu sebuah tembang untuk Maliandri, Pujaan Hati dari Kangen Band Genjereng.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
1: Power geng, push.
7: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
8: Iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
9: my mood booster,
1: menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental.
10: 90,7, Fortune FFM.
11: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
1: Power geng, push.
7: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delicious.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy.
6: Dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Hai Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras gemes.
12: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: 90,7 Fortune FFM.
5: Untuk keluarga besar semua yang ada di Banjarmasin ya, selamat pagi semuanya. Saya selalu tidak kurang satu apapun juga. Salju.

0: rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Semuanya selamat pagi lagi ya, karena kita akan memberikan materi sedikit lagi untuk Anda semuanya hari ini ya, Mbak Ispa.
1: Iya.
0: Dan mana itu? Baik ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, tanamkan kasih sayang Anda di setiap tempat yang Anda singgahi agar setiap tamu yang datang dapat mencium harumnya adabmu. Harta yang paling berharga ditinggalkan seseorang di belakang, di belakangnya adalah nama baik dan kenangan harum ketika ia meninggalkan ruang ataupun dunia ini.
1: Iya, sudah Mbak?
0: Iya.
1: Baik ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga, kembali untuk bagaimana kita sikap cinta kepada tanah air, yaitu dengan membanggakan produk lokal. Di tengah gempuran produk asing, masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih barang-barang impor dengan alasan kualitas, padahal banyak produk lokal yang tak kalah berkualitas dan memiliki keunikan tersendiri. Karena itulah, menggunakan dan membanggakan produk dalam negeri adalah salah satu cara kita untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga reputasi Indonesia. Sebagai warga negara, menjaga nama baik Indonesia di kancah internasional adalah tanggung jawab kita.
0: Yeah.
1: Ketika berada di luar negeri, kita harus mematuhi peraturan setempat dan tidak membawa kebiasaan buruk yang dapat mencoreng citra bangsa. Hal ini juga berlaku di dunia maya, dimanapun kita harus bijak dalam berkomentar di media sosial, terutama ketika berinteraksi dengan orang dari negara lain. Menjaga etika pribadi merupakan cerminan dari rasa cinta tanah air yang tentunya menghargai nama baik Indonesia. Menjaga dan merawat kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang tentunya mencerminkan rasa cinta tanah air. Meskipun terlihat sepele, menjaga kebersihan adalah salah satu bentuk kontribusi nyata terhadap negara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keenam, tidak menyebarkan ujaran atau kebencian. Di era digital ini, internet memberikan kita banyak sekali akses untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Tetapi kita juga harus bisa bijak dalam menggunakannya. Ya. Terus juga internet bisa menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan membangun citra baik negara. Sebagai generasi muda yang melek akan teknologi, kita harus memahami bahwa setiap tindakan di dunia maya juga mencerminkan citra bangsa di mata dunia. Masih ada berapa poin tersisa?
0: Iya,
1: ibu
0: boleh.
1: Ibu rumah tangga, nanti kita lanjut. Kita ke komen lagi ya.
0: Boleh.
1: Untuk lihat komen-komen Facebook yang pagi hari ini apakah sudah bertambah yang belum terbacakan. Di sini sudah ada, sebentar. Renata Sakura, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM, gencar yang gaimat pagi Teh Haja, my sister juga yang cara rantik sangat baik, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Sejahtera untuk saudara Fortuna semuanya. Lagunya Tinggalkan Diriku Bila Kau Meragu.
0: Ada judulnya panjang kayak gitu.
1: Kayaknya mungkin ini liriknya. Apa ya judulnya? Tinggalkan diriku bila kau meraguku. Terima kasih buat yang siaran, semangat lapor ever mua. Oke, terima kasih kembali. Coba Tinggalkan diriku bila kau meragu.
0: Tinggalkan dirimu ada.
1: Ada, tinggalkan dirimu
0: tidak
1: ada.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada. Okay. Brahma Kumbara, selamat pagi, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM, genjreng ei. Siang Bu Dian Dagawati dan Mbak Ispa, pelabur ratu hadir. Pengen lagunya Sebatas Mimpi dari Nano. Ya, terus juga
0: apa tuh buat Aren gantinya? Aren Renata Sakura.
1: Teh Aren apa gantinya? Teh Aren, kirim salam buat semua pendengar setia.
0: Itu siapa yang minta lagu berikutnya?
1: Yang itu Brahma Kumbara.
0: Lagunya apa?
1: Sebatas Mimpi Nano.
0: Oh, boleh.
1: Kirim salam buat semuanya pendengar, saudara Fortuna, kru juga Radio Fortuna, semoga pada sehat, selalu dimudahkan rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Makasih. Kang Ateng juga selamat pagi di Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum Mbak Haja, Dian Dagawati juga Teh Isma, waalaikumsalam. Dari siapa nih? Kang Ateng, Duren Gede, lagunya Pengen Iklim Mimpi yang Hilang. Salamnya buat Emelianti, Teh Dewi, Sulasti, Bu Ipung, Sapuro, korban fitnah, Ngaji Diri, Teh Olivia, Bu Lela Lela juga, Teh Peggy, itu semua Wati, pokoknya buat semuanya aja.
0: Sabo, Mbak Iman, ini Wadintan di Suwunkun.
1: Semoga sehat selalu.
0: Bukang Ateng.
1: Spesialnya buat yang lagi tugas, semoga tuntas ya, semoga sampai
0: Amin.
1: Tuntas. diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ami Ani juga, assalamualaikum, selamat pagi Badian Badang Teispa, selamat tugas di acara Fiona dan keluarga, semoga sehat selalu. Kirim salam buat Ijeng J, bundanya Aja, Temeli, Teolif, Ibu Ipung, Aba Wesel, Socha, Lela, Lela, terus juga Mama Kembar. Spesial buat Badian sama Teispa, lagunya Pengen di Batas Kota ya, untuk semua fans Radio Fortuna di Genjering. Bobo juga selamat pagi di Femina dan keluarga. Cakhar juga, Sekolah Menengah Surabaya di sini menghadapi tugas. Terima kasih. Oh, Cakhar ya, curhat. Terus juga ada Bendahari, assalamualaikum Bunda Ispa dan Mbah Haja Dian. Femina dan keluarga Fortuna FM Genjering Permata Hijau Permai hadir. Temanya selagi Allah memberikan kesehatan selalu bersyukur, insya Allah selalu dicintai keluarga dan sahabat. Salam hangat buat keluarga Femina dan keluarga dimanapun berada, tetap semangat. Sudah seperti ini.
0: Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang dari Gia Indrawari, judulnya adalah Tera Mini. Oke, untuk yang minta lagu ini ya, semoga bisa didengarkan dengan baik. Ibu dan Bapak Marwan bilangkan tuh ke Mas Bambangnya, sudah diputar lagunya, jangan minta dua kali. Tadi kan sudah dari Salju Band.

0: Pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortune FFM.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Power Gang Push.
8: Untung ayo dong. Wifi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood feels good.
7: Choco Drink,
10: my mood booster.
7: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
12: Dari Wings Food.
14: Yeah.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delicious.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
12: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
4: Dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: 90,7 Fatun FFM.

0: Baiklah, kita akan kembali ya. Kita masih punya sedikit lagi, ini materinya juga belum tuntas semuanya ya. Nanti kita akan bacakan yang melebat dan juga mungkin akan melihat nanti di ini, di nah ini kita yang terakhir nih. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, bentuk kasih sayang kita. Kita semua ingin disayangi dan menyayangi, namun tidak jarang kasih sayang yang diberikan justru berubah menjadi belenggu yang membatasi, bukan kekuatan yang membebaskannya. Banyak orang mengira bahwa menyayangi berarti harus selalu hadir, selalu hadir memenuhi semua keinginan, bahkan menggantikan peran yang seharusnya dijalani sendiri oleh karena yang dicintai. Tanpa sadar, kita menjadi terlalu melayani hingga lupa untuk membekali, padahal bentuk cinta yang paling luhur bukanlah memberi kenyamanan tanpa batas, melainkan mempersiapkan mereka agar siap menghadapi hidup dengan keberanian, kemandirian, dan bentuk kasih sayang untuk semua bangsa Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Masih ada Ispa juga ya?
1: Terlalu hilang. Aduh, kalau hilang gini beda lah gitu. Bentar ya. Di sini.
0: Mbak bacain dulu tuh dari Balebat ya, sambil Ispa ya, nyari, jadi tenang.
1: Sudah.
0: Balebat, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Genjering. Pagi Mbak yang cantik dan sangat baik hati. Nah, juga Mbak Ispanya, pagi juga buat keluarga Balebat, buat grup Ceria Inspirasi Ibu dan Bapak Marwan. Semoga semuanya, semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan, keceriaan, dipanjangkan umurnya, dilancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Joko Weo, Kang Geri, Kang Anjas, Kang Surya, Mama Nini, Manini ya, kemudian ada Mami Papi, Ibu Ipung Sapuro Marin, Kang UJJ, Kang Man Apero, Pak Ben, Meliandri, Waao, Maiis, lagunya Angkat Tangan, makasih. Nah, okay. Sama-sama ya.
1: Dan selanjutnya ya untuk materinya di sini, kesadaran untuk kita menanti kesadaran kita untuk menaati yang namanya peraturan lalu lintas adalah cermin dari sikap kita disiplin dan cinta tanah air. Banyak orang yang masih melanggar peraturan lalu lintas demi kenyamanan pribadinya, namun hal ini justru merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai generasi muda yang peduli, kita harus mulai belajar untuk mentaati peraturan lalu lintas seperti tidak menerobos lampu merah atau tidak menggunakan trotoar dengan jalur kendaraan. Dan yang ke-8 adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan beragam budaya, suku, dan juga agama. Maka dari itu, menjaga persatuan di tengah keberagaman ini adalah salah satu bentuk cinta tanah air. Semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan bersatu sebagai bangsa yang kuat. Rasa cinta tanah air mendorong kita untuk terus menjaga persatuan dan tidak terpecah belah oleh perbedaan. Sudah cukup untuk kita
0: temanya hari ini ya, sudah tuntas semuanya ini. Semoga kita bisa menggarisbawahi apa yang kayaknya kita memang itu harus seperti yang kita berikan tadi ya. Sebagai manusia kita memang tidak sempurna, tetapi kita lebih menghargai karya-karya bangsa Indonesia buat tempat-tempat yang lain-lainnya ya.
1: Iya, betul sekali. Dan untuk komennya sudah sepertinya
0: tinggal di Facebook yang, ya di Facebook masih ada kayaknya.
1: Oh, ada. Ternyata di sini ada Sri Suwarni yang kasih lope-lope aja sama ini jari begini. Amir Nudin, oh ada Diki juga, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng euy. Assalamualaikum kawasan Jalur Lingkar Selatan hadir. Selamat pagi menjelang siang, pokoknya mah di Genjreng selalu. Terima kasih Kang Diki, ada Tumiar Idawati juga. Halo Badian dan Mbak Ispa, hadir di Juanda Medan, Horas Medan.
0: Horas juga.
1: Cukup untuk komennya, terima kasih yang sudah like-like ya. Sepertinya ya, kita akan sapa. Terima kasih banyak untuk yang sudah komen, juga yang like-like-nya pagi hari ini. Di antaranya ada Bunda Cepi, Mama Kembar, Dubayanti, Socha, Fitri Haryati, Nenek Iput juga, Tumir Idawati, Supri Lover, Bendahari, Cakar, Ma'ar, Aminuddin, Brahma Kumbara, Ayi Sukabumi juga, ada Piskombek, ada Ibu Ipung Sapuro, Bobo, Reni Rentina, Renata Sakura, Bazra juga, Bazra, Meliandri, Diki, John Sinaga, Hadi Suhandi, Ami Ani, Mus Hadi, Abah Wesel, Lela Sri Suwarni, dan Tumiung Virgo. Terima kasih sudah like.
0: Oke. Sudah ya?
1: Sudah.
0: Baiklah, kita berikan untuk balebat ya. Eh bukan ini. Ini nih yang balebat mah. Sebatas angkat tangan ya.

0: Baik, terima kasih untuk Anda semua yang sudah berbagi ilmunya, berbagi ilmu, dan juga Anda yang selalu nguping. Oh itu juga tinggal di jelas sedewasa.
1: Iya.
0: Itu teman M.Lord ya.
1: Oh iya.
0: Ya, bukan anak muda lagi. Baik, terima kasih untuk semuanya, untuk Bang Len, Ibu dan Bapak Marwan, kemudian juga ada Balebat, ada Ibu Ipung Sapuro, Ibu Liliana, semuanya ya.
1: Iya.
0: Terima kasih yang sudah bergabung dan juga yang sudah komen di FB dan like-like juga, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Nanti jam 11 Mbak Dian Negawati dan Mbak Isfa langsung pulang ya.
1: Iya, terima kasih sudah selesai.
0: Iya, sudah selesai hari ini. Iya, hari ini sampai jam 11.
1: Iya.
0: Terima kasih, saya Dian Negawati.
1: Isfa Dahlan.
0: Mengaturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjring euy.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana

0: wabarakatuh. Dengan penuh semangat kita karena memang hampir-hampir tidak semangat.
1: Yeah.
0: Tinggunawan pokoknya cuaca atau yeah, situasi.
1: Betul.
0: Dan lain sebagainya yang
1: banyak
0: membuat bete-bete
1: ya.
0: Banyak
1: betul
0: faktor ya. Kembali hadir di edisi hari ini Domisol ya.
1: Yeah.
0: Di 18 Juli 2026.
1: Betul.
0: Dian Negawati
1: dan saya Sulistia.
0: Maturkan.
1: Wassalam. Kok gitu ya?
0: Mengaturkan selamat siang buat semuanya.
1: Betul
0: ya.
1: Genjering udah lah, pengen udahan lagi ya kita Mbak Dian.
0: Ayang gerak balik ya. Ngenadi mama ngalonjor gitu.
1: Betul.
0: Halo. Kehala Encan.
1: Iya.
0: Encan diabuskan, Encan dicalokkan ya karena liangna.
1: Aduh. Liang apa tuh?
0: Ya liang cacalok inilah handphone lah. So.
2: Halo. Oh,
1: halo.
2: Ada sekarang. Udah dimasukin.
0: Kang Adut, kapan dirimu menemui diriku lagi?
2: Insya Allah.
0: Ah, mong lila insya Allah mah.
1: Oh, insya Allah mah.
0: Aing naon aya palawija naon di itu bawa ka dieu.
2: Kalau doang teh aja yang teh.
0: Koret.
2: Ke sini kalau ada mau ya.
0: Mong jauh.
1: Jauh.
2: Dari gunung.
0: Pernah ngelewat ke situ lah pas macet tuh mau ke Cikembang. Yeah. Ngelewat kadinya.
2: Kang Adut mah nyinset lagi ke ya.
0: Jauh deui ah, jauh deui.
2: Dari itu Cicohag ya, jadi Gunung Tunda ya.
0: Apa jauh-jauh.
1: Jauh.
0: Baik, menyanyi lagu apa Kang Adut? Meliandi sebentar cantik.
2: Apa ya? Bayanganmu aja
1: yang. Bayanganmu.
2: Cewek. Dari Megijet ya.
0: Ayahnya bayanganmu.
2: Ah ya, bayanganmu.
0: Bayanganmu Megijet. Ayah, ey.
2: Ayah kelas. Fortuna Radio Panggengreng Nadi Suka Bumi Fortuna FM Gengreng Kaja Dian Kulit Emily Andri kabar dulu Tapi Udin Kang Oop Santi, Ayah Santi.

0: Bayangan lu kemana aku pergi, engkau ngikut terus.
1: Bayangan namanya juga ya.
0: Kalangkang Uni Sunda Walah. Terima kasih Kang Adut.
2: Ya, sama-sama, terima kasih aja dia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adut. Baiklah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Domi soal Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Iya,
0: Puncak Peuyeum.
3: Puncak Peuyeum lagi rada mendung, alhamdulillah.
0: Sama di sini juga mendung.
3: Iya.
0: Merayu Tuhan. Yang koplo ya?
3: Iya, Mbah Haja mau nyobain.
0: Oh, pasti bisa lah ini mah number one. Cek si Mami teh mah jagoan cenah. Ah.
3: Radio panggenrengna di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Baiklah, Meli Andri. Buat

0: Terima kasih Mbak Haja. Juga Neng Sulis.
1: Nanti naik lagi ya lagu yang lain.
0: Iya, boleh Mbak Haja. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk Mali Andre ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Demiso, porto naik tembring jering,
1: dengan Citra.
3: Iya, baca.
1: Boleh menyanyi lagu apa?
3: Mau coba itu Harta dan Kesetiaan.
1: Harta dan Kesetiaan.
3: Ya, yang ada wanita ya baca.
1: Iya boleh. Ya.
3: Buat Teh Mel ya, yang barusan.
1: Iya.
2: Harta dan Kesetiaan.
1: Ini nada cowok. Ini coba. Bisi salah, bisi nada cowok.
3: Kalau wanita ada yang dari Tasha Rosmala aja.
1: Tasha Rosmala.
3: Iya, ada wanita.
1: Tidak ada. Tapi tidak ada ininya. Coba di sini. Cari coba. Di penyanyi.
4: Penyanyi.
1: Harta dan Kesetiaan.
3: Iya.
1: Boleh nih ada. Kita kejeringan nih jingganya ya.
3: Boleh.
2: Berangkat.
3: Fortuna. Radio panggil jeringnya di suka bumi Fortuna FM dan jering bukan wajah ini mah wajah ini mah harta dan surga.
1: Aduh sebentar ya. Harta dan kesetiaan
3: seperti ya, kalau ada ya.

0: Asma untuk Mu aja deh biar agak ceria ya.
1: Boleh
2: Teh Citra.
0: Ya sulit.
2: Panas ya, cuacanya masih panas di sini, belum mendung.
0: Oh iya.
1: Kalau puncak Puyem udah mendung kan, Andri.
0: Iya, masih.
1: Alhamdulillah ya di itu sama Citra sembuh tuh Meliandri segitu parahnya.
0: Alhamdulillah. Enggak sehat selalu aja. Nanti mau setrami sambung aja juga.
3: Ah, gendreng euy.
2: Aduh, buat tadi belakang.
1: Boleh, nanti kalau di rumah Mbak Dian ya.
0: Oh iya. Sehat selalu aja Bu Haja juga ya.
1: Amin.

0: Makasih Bahagia.
1: Sama-sama.
2: Pagi-pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wow. Wow.
2: Halo.
1: Genjreng, oi.
2: Genjreng, oi. Jadi pendengar sabar puluh tahun, Pi?
4: Ya, lama.
2: Ya, tapi Api belum pernah ketemu sama kita.
4: Iyalah, kalau sekarang dulu mah sering.
1: Oh, dulu sering.
2: Mun dulu iya. Sering, Badian udah tahu. Badian kanti dulu. Wow. Ah, bohong.
4: Dari dulu Badian mah ya 1918.
1: Aduh.
2: Gamit. Pi mau nyanyi lagu apa?
1: Lagunya Pi.
4: Magadir.
1: Magadir. Spesial buat Api 9 menit.
4: Iya.
1: Magadir.
2: Magadir 9 menit Pi.
4: 825.
1: Tuh, ya hafal ya.
2: Oh, Magadir. Ada cowok. Nah, sok, Pi.
1: Berangkat, Pi.

0: Hell.
1: Delapan menit 19 detik.
2: Iya. Kan Bagadir.
0: Bagadir.
2: Bagadir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Demso Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng euy. Celo
3: di di.
1: Celo di ditu. Celo di dia. Celona di mana-mana sarwana Isa Abi Udin.
3: Sami da sadayana ge tama aran mah baru-baru ini biar itu tuh sehat teteh.
1: Sehat.
3: Sami sadayana ge.
1: Nya sami aya. Aya nu henteu.
3: Aya nu henteu tapi meli oge tara.
1: Teh Meli Oli Balebat Ibu Ipung.
3: Oh eta mah tara tu datara celok ka ditu celok ka dieu. Bager.
1: Naon nyanyi apa?
0: Lagunya.
3: Hoyong sakit hati lah.
1: Sakit hati dari siapa?
3: Panuju ieu meureun ieu mah nuju baluweung mentak celok ka ditu celok ka dieu teh. Biasa nama tara ning teh.
1: Dari Megi Jet bukan?
3: Kaprana aya teh nu istri.
1: Istrinya.
3: Nya
1: sakit aya di radio lain mah di rumah enggak ada.
3: Aya kamari pesan nyuhunkeun di Teninu geuning.
1: Ah kamari
3: anu koplo geuning. Memet aya mah bios mah gigit teh lah.
1: Mana mah gigit teh oh, tuh sok menggigit. Kamari ge aya aya teu aya mana aya pasti dibikeun lah.
3: Nya ya Fortuna. Radio panggung jerengna di Sukabumi Fortuna FM. Jerengnya

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu orang lagi untuk Kang Op Jambenenggang
2: dan juga azan.
1: Kemudian juga ada Kang Op Jambenenggang, ada Abah Anomnya. Sok atuh. Hiji deui. Ada Mama Diva.
2: Mama
1: Dapi. Terus kemarin itu ada Mama Naon, kemarin mah ayah banyak kan.
2: Iya, Ayu Susanti, ya Kang Santana.
1: Ah, itu lagi kadir tuh. Jadi Kang Santana, tuh inget lagi keur ngabaliwon. Hei gaya lah, suka-suka lo. Gak untung, gak rugi, kita mah aman. Well. Tuh, coba. Si teman itu supir tetangnya.
2: Nanti pasti semuka air.
1: Baiklah, ditunggu lagi siapa? Meliana ya. Tuh sekali lagi nyanyi yang lain. Bang Len, hai nyanyi Bang Len, burukeun. Sepanjang. kumaha ieu teh nu nyanyi teh? Kamari loba enak seetikan. Kamari api.
2: Pada main mungkin ya, kumpul-kumpul keluarga.
1: Ah, meureun gitu. Ya mereng kan lain deh ya merengan kembali ya. Yang penting mah digaji ku Fortuna.
2: Fortuna.
1: Sok sahanu bade. Untuk ayam Meliandi atau sok ayam tong ke puncak bayam hela enak mah. Bagus nih kamari ge. Wow. Sahapi mana mau nyanyi lagu apa sekarang? Mau
3: panjang bagi kiamat sehari.
1: Mansur yang kepican ayah ya kela. Pernah nyanyi teh di dia di radio lain terserah. Lewat di lain.
3: Mansur.
1: Cok tak.
2: Berangkat ti.
3: Iya.
1: Eh teh ramah.

0: Aduh Kang Ok, jambe nengang bade iklan heula ka Sep, gedapnya. Janji lah, awas mun teu naik. Iklan heula.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.

0: Hai semua.
1: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Power geng, push.
3: Jom, ayo dong. Wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
5: my mood booster.
1: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, ada hotel.

0: Pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delicious.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener loh.
1: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: 90,7 FM.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Genjreng
1: euy.
2: Semangat anda hari ini mun semangat.
1: Semangat juang 45 nya. Sok hayang nyanyi naon ye.
2: Dosa kawa apandu teh aja.
1: Hah?
2: Dosa kawa anggap madu.
1: Wah, teu bisa.
2: Dosa mah dosa.
1: Dosa mah dosa
2: we. Asa angis dosa mah nih.
1: Kengan dia mah kiama.
2: Ini cuma lagu teh aja cuma lagu. Jadi biar jadi enteng buat kita ini mas itu.
1: Bener ramon bager malakin itu mah hayang we sekoraya nengali batur ah hayang Joni Iskandar.
2: Bager pisan.
1: Wew. Wew. Berangkat.

0: Kang Adut. Di jenggering Kang Adut. Kasih sudah bertatap mata hatimu sehingga
1: dosa
0: kau anggap madu.
1: Dosa kau anggap madu.
0: Abdul Wadid.

0: Enggak tidur cut.
1: Acara jam 11 ini khusus yang setia kepada Radio Fortuna.
0: Aslina.
1: Kalau nyalendro mong. Nyalendro kemana-mana mong. Anu khusus anu katedian mah hegae nu kanu lain mah. Anu setia hungkul.
0: Bakal mati cingreng bersama.
1: Cingreng.
0: Sama teh hanya ada kesulitan.

0: Kau ke JD kenangan iya. Suara naik. Apa JD sok? Apa terserah kau.
1: Dua-dua suara.
0: Hah?
1: Dua-dua suara. Abis Ramona.
0: Debu-debu asmara.
2: Spesial buat kau.
1: Spesial buat PH aja datu sulit pokoknya.
0: Iya sok selingkuh ada dua lain tuh.
1: Enggak dong.
0: Oke. Okay. Dibare dua, dibare til menang, iya mah. Menu selingkuh mah embung ah nyeri hati.
1: Lain sih.
0: Asa kumaha gitu. Kan dimanja-manja di dia dimanja-manja di sayang saya ternyata selingkuhnya.
1: Iya,
0: kan lain. Bebas tapi namanya gay.

0: Kamu usia berapa Kang Ote?
1: Aduh Kang Oo.
2: 45.
0: 45 aduh majeun-majeun nanya.
2: Eh majeunna galak nya teh.
0: Aduh.
2: Aku okay. Kaja karunya baru datang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Enggak.
2: Kalau fotografen gejering
0: euy. Gejering euy. Waalaikumsalam. Mangga.
1: Kang Oo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abah Anom, Papi Helaan.
3: Kenjreng, eh.
0: Mama Adit boleh menyanyiin lagu apa?
3: Pengen janji ya dari kamera.
0: Janji.
1: Janji.
0: Janjimu yang dusta ya. Evita Mala mananya ya? Evita Mala.
3: Buat Asri ya, buat Teh Citra, buat yang barusan Kang Ok.
0: Iya, boleh kita genjeringan dulu ya?
1: Iya.

0: mungkin ada Andra aja. Halo? Teh? Ada An? Iya?
1: Bentar. Aduh, nah, ada An. Kita coba ya.

0: kasih buat ya Sete. Siapanya demi support MC
1: Dance. Enjoy. Waalaikumsalam. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Domisol Fortuna FM genjeng Badia Neng Sulis.
1: Ada tukang selingkuh oge.
2: Badia, kan kalau suamiku kan itu tukang oma-ome selingkuh tenisi.
1: Tenisi apa pemain organ?
2: Ama tenisi. Kan kalau ada kerusakan gitu.
1: Di mana?
2: Di itu di Baros.
1: Lain di radio A.
2: Iya pokoknya mah di Baros, di radio ngan di Baros teknisi kalau ada kerusakan ini itu. Benar. Enggak bohong, benar. Teknisi.
1: Mau nyanyi apa tuh sekarang?
2: Pengen ini Bang Kodir.
3: Bang Kodir.
1: Bang Kodir eueuh.
2: Eueuh. Alias enggak ada.
1: Bang Kodir aya penyanyi nahungkul. Naon
2: ini
1: atuh?
2: Ini aja tamu tadi undang.
3: Tamu tadi undang.
1: Mamang Jesa nyanyina kudu rada ceria-ceria. Nyanyi ya tuh naon teh permohonan nu LP-nya?
2: Enggak bisa.
3: Enggak bisa.
1: Aduh.
3: Sayang.
2: Belum latihan.
1: Terus naon atuh ayeuna rek naon?
2: Sok naon atuh bukan yang pertama, sejuta luka, tangis bahagia.
1: Tak incu.
3: Resep ada incu mah ya.
1: Tangis bahagia.
2: Ih, enggak seneng-seneng lagi. Seneng Neng Solis ada teman.
3: Berangkat.

ya. Kani tangis bahagia, bukan? Oh, atuh menikah. Tah, salah didinya. Iya, naon teh? Sinyal.

0: motornya eta di sada.
1: Enak kukuk.
0: Oh, trotot.
1: Kemudian
0: hei,
1: gak bakalan ninggalin yang tua, Mama Jack.
0: Bukan nama ngebugu mah aya beja we.
1: Iya. Kenapa sih nak? Sekarang aja dari semalam pulang.
0: Oh si Agus teh.
1: Iya, pan lagi oma omen benerin gitu.
0: Kata nurus tunjung motor dorot-dorot.
2: Jadi bang toid ya.
1: Makasih atas waktunya ya.
0: Ya.
1: Tepatnya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Abah Anom ya si Deden Gembol deh, bang gak?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yogi ke tukar dia.
3: Fortuna FM.
0: Nggak ditu, cerodi ditu, cerodi dia. Ayo.
3: Iya, saya pasti naik balik jam 11. Sini sampai kene gini. Tadi nanti aku bilang.
0: Eh, Mbak Ispa balik jam 11. Sama aku udah jelas info teh. Mbak Ispa sampai jam 11 pulang. Mbak Dian sampai jam 1 jeung Sulistia. Kumaha ieu teh? Well.
3: Oke, teh well.
0: Si Asep berbuat pasal kamari ka dieu.
3: Heeh. Heeh. Tapi udah sempat komen tadi di Facebook.
0: Soalnya kenaon?
2: Lagunya.
3: Kita yang lihat senangnya yang lihat itu yang Meliandri.
0: Oh boleh.
3: Meliandri cepat telepon.
0: Kenaon? Lagunya kenaon?
2: Lagunya?
3: Lagi. Selalu rindu.
0: Selalu rindu.
3: Kita kena.
2: Selalu rindu.
0: Selalu rindu. Ini sentilain.
3: Ayam mana suara ada?
0: Selalu rindu ayam. Baru mana suara? Dah tamak pan melia lagu etamangan ayam. Nadi penyanyi jika nanti dulu lagu nato. Selalu rindu.
2: Selalu rindu.
3: Selalu rindu. Mana suaranya?
0: Sok ya ayam.
2: Berangkat.
3: Alami
4: sendiri.
0: Ayo Deden Chan.
4: Majan.
3: Itu ke bumi.
4: Ngerebeknya banyak.
0: Aku naon teh?
4: Ngerebek.
0: Ngerebeknya. Coba di situ dan tarik.

0: Deden Gembo mau ngerebek, ngerebek.
1: Ya ngerebek aja.
0: Deden Gembo yang ngerebeknya, Meli mah enggak bagus.
1: Deden tak, Deden.
2: Coba Meli.
1: Halo.
2: Meli, halo, cek Meli.
1: Masih. Halo, halo.
0: Bagus Meli mah, yang Deden yang ngerebek mah.
2: Yeah. Meli itu Meli dulu, ceweknya dulu. Nanti dengar kalau cowoknya nanti leletnya gitu.
0: Sok coba.
2: Meli suaranya panggil lagi Meli.
0: Pertama,
1: Mel, pertama bukan.
0: Nah, Mel emang enggak. Tuh, bagus. Sok coba, Mel.
1: Ya.
0: Nyanyi coba.
1: Gijreng, gijreng.
0: Tuh, iya.

0: Ya.
1: Permiso, por tu nakam linjering.
0: Linjering, linjering. Abah Anom?
1: Iya.
0: Apakah dirimu termasuk laki-laki yang suka selingkuh?
1: Aku mah tidak suka.
2: Menarik aku ya.
0: Laki sejati.
1: Setia.
0: Setia ya. Setiap tikungan ada.
2: Betul ya.
0: Wah, wah.
2: Boleh. Lagunya yo sebelum jeda iklan.
1: Iya. Lagunya nyilang. Itu aja ya.
0: Apa?
1: Raib.
0: Raib.
1: Ya.
0: Boleh. Bunga desa.
1: Ya.
0: Mau pakai jingle ya mah gay ya bonus.
2: Berangkat.
0: Bayi ngerebek tuh.
1: Enggak ini mah.
0: Aman. Bagusnya. Alhamdulillah tuh abah.
2: Kebeneran.
0: Kebeneran abah Anom. Gerkasep teh selingkuh deh. Gerkasep teh selingkuh deh.
1: Nyata
0: tuh. Gerkasep lo ujian anak lah. Kita kenyangan anu goreng ya noh.
2: Aduh.
0: Kenyangan anu goreng ah. Ah, goreng ya lo, banu selingkuh.
1: Oh, banu gorengnya.

0: Terima kasih atas waktunya ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik Saudara Fortuna, karena waktunya juga habis dan juga kita akan jeda iklan ya. Saya Sustia dan juga Badian Egawati pamit undur diri. Mohon maaf nih yang gak keangkat ya, buat Teh Olive ya dan juga tadi siapa ya, Kang Deden Gembol. Nanti juga akan ada Gentra Parahyangan bareng Mbak Ninun dan juga Dito ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjereng euy.
2: 90,7 Fortuna FFM.
3: Ah, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Hmm, gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
4: dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Hadit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
10: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy.
9: Dari Wings Food.

0: Hai semua.
1: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: 90,7 Fortune FFM.
5: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
6: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
5: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
6: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
8: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Power Gang Push.
9: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya.
9: Bisa bikin apa aja.
11: Mau gak?
10: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
10: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
1: Sit the mood feels good.
10: Choco Drink,
1: my mood booster.
10: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
6: Ariel.
7: Hai semua.
1: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.

0: wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Kriuk.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas.
3: Ku ikhlas mah. 9.7 for FFFM.

0: 99.7 Vavavavun FFM.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortune FM.

0: Pamirsa kaum dangu sadayana tepang dangu deui dina pidangan Gentra Parahyangan. Sareng teteh Ninu Surtin ceu pamirsa sareng oge.
1: Sareng oge Dito Prakasa.
0: Alhamdulillah kalasan dinten ayeuna mah aya Kang Dito, biasa naman sih ieu wae motorna muhun, motorna mogok, teras naon mah geuning off air nya kitu seueur kegiatan. Alhamdulillah geuning tiasa tepang ayeuna mah. Kalasan kitu aya aya milik kitu tanya kamenehan. Tadi nanti kawenehan, gitu satu teh biasa sok nyalirawae gitu. Sopan kan gitu kan off airnya gitu sekegiatannya. Mohon atuh mangga urang tapi heula mah pami bade jabung laung di antos 08514807807. Kang itu sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tos mam can?
1: Atos, oh atos pisan ta can.
0: Sareng karedok.
1: Sanes.
0: Bisa sareng karedok gitu tanya. Mangga urang tapi heula. Halo. Sobi.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Siang Teh Ninu Adito.
0: Siang oge, aduh Kang Ujeng ge. Alhamdulillah
1: banget. Alhamdulillah. Oh Kang Ujeng ya
0: eta. Ujeng J. Anu teu bideuk deui di palihan parakan salaknya halo do, di dinya halo do.
2: Aduh ya angkep.
0: Angkep. Oh angkep. Oh angkep nya di dieu mah meuni burucak murino
1: nah, di dieu eta.
2: Mun kamari ge pan hujan di dieu.
0: Oh alhamdulillah atuh ageung.
2: Alhamdulillah nyata.
0: Ageung teh.
2: Sedang saja.
0: Oh sedang saja. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nya masih kena hujan. Jadi
2: tengebul teuing gitu.
0: Tengebul teuing ka banjur kitu teh nya urang teh teu bersin wae kitu teh nya.
2: Nya kitu.
0: Mohon. Kang Ujeng ge manawi sareng manawi bade kawih naon mangga?
2: Ulah jarit.
0: Ulah ceurik cenah Kang Dito.
1: Naha ulah ceurik?
0: Ulah ceurik paling ulah kagoak meureun.
1: Naha ulah ceurik atuh Kang? Ti mana? Ti saha? Pami ieu ulah ceurik teh ti saha? Aya ti Mia. Oh ti Mia berarti nya.
2: Mohon.
1: Mangga.
2: Nyintun nama Kang Eta Aong.
1: Laras?
2: Kang Joko Ta Uu.
0: Mohon. Ta Uu.
2: Aren. Manini sareng Pati Mami.
0: Laras?
2: Ibu Ipung,
0: mohon
2: Mbak Liandri,
0: leres,
2: Mbak Iis, Abang Kerdil,
0: Mbak
2: Maman, Kang Egi, Teh Balebat,
0: leres,
2: Teh Marin, Teh Olip,
0: mohon.
2: Mama Rita,
0: Mangga,
2: Pak Ben, Kang Esa Dayana,
0: Sadayana baik,
1: Mangga,
2: spesial kenama Kang Esa Teh Ninu, Adito.
0: Mohon
2: sehat cepat bautna.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
2: Dari Osana mah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teu nuhun Ujeng J nya. Mangga kalebet artis pucak peuyeum.
1: Oh, Teh Mel.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Menikit.
0: Nyapa nu sok nyanyi bermain artis itu ge nya. Artis dari pucak peuyeum mah genjreng euy kitu teh. Pan sok manggung keneh kan nya anjeun age alhamdulillah mung anjeun
3: mah. Agustus bade manggung.
1: Bade manggung di mana? Mami
3: aya anu eta
0: aya
3: anu ngundang.
0: Pasti aya anu ngundang. Lagu judulna teh naon cing?
3: No,
0: Maganir ta ciri khas
3: lagu Nafi Udin.
1: Salah ya.
0: Tata salahnya. Naon atuh Teh Mel lima laguna naon atuh? Karesepna dina pamami menuju manggung tah Agususan.
3: Kereta malam.
0: Oh,
1: kereta malam.
0: Bangun hayang naik kereta ye.
3: Ngarang jadi jeban.
0: Oh, eta teh cinanya mangga atuh. Sok kali bari kawih naon Teh Mel?
3: Kawihna kagoda.
0: Kagoda. Kagoda ku kereta malam jugi-jagi. Cina eta teh. Uluh, mangga. Teteh kinten salamna.
3: Kinten salamna. Oh, kanggo Teteh Ninu sareng Adito damang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Damang alhamdulillah.
0: Saba paosna. Mohon kitu tahnya terus mantar redok. Heeh.
3: Non. Oh kamu ketang ujengnya
0: tanembe mohon parakan salam mohon
3: parakan salam
0: leres.

0: Mama rindu,
1: Mangga.
0: Mama rindu menuju ayah acara.
1: Mohon, eh. Mangga.
0: Kangoka pamaman apero.
1: Mohon.
0: Kangoka teh olit, sareng teh lilit,
1: campurin
0: sareng teh delakna.
2: Siap.
0: Mama Indah sareng mama Mpok Nura.
1: Mpok Nura.
0: Mpok Nura teh upami naek teh meni sok hayang seuri mama.
1: Oh. Eta teh cenanya.
0: Kango sate ning disingkat-singkat eta na teh.
1: Disingkat-singkat ya.
0: Iya, ngintuna teh.
1: Oh, gitu.
0: Sok seuri we mel teh.
1: Lah kitu teh Mpok Nura, cenah teh Mpok Nura. Mpok Nur.
0: Mpok Nur.
1: Ah, Mpok Nur. Bang Len tos misko-misko tuh Bang Len tos misko-misko.
0: Kango ka Bang Len.
1: Ah, Bang Len.
0: Oh,
1: Pak Den.
0: Kang Oka ayah Susanti,
1: Mohon. Kang Budi, tukang Egi ayah,
0: Kang Basar,
1: Mohon.
0: Kang Santana,
1: Mohon.
0: Manini, Anu Gacor,
1: nah, gitu.
0: Anu Ngemplat, Diantos,
1: Plat-platan.
0: Mama sok hare-hare.
1: Mohon gitu. Pokona diajak ngobrol teh ka mana nya da. Hayo we ngagorolong gitu teh.
0: Ngagorolong we mama ning alhamdulillah sehatnya mama ini.
1: Sehat.
2: Amin.
0: Kang Kagamus Mulyadi,
1: Kang Egi,
0: Mbak Yuni, Kang Deden Bantar, Kang Amar
1: Serpin,
0: Tua Aung sareng pun istrina.
1: Siap.
0: Kang Oka Mama Adit.
1: Mohon Mangga.
0: Kang Oka Kang Adut, Kang Abi Cikundul, Tahyati Bali.
1: Siap.
0: Kang Oka Ibu Atika, sarang Neng Herana. Kang Anjas. Kang Oka Kang AM.
1: Mohon.
0: Kang Wahyu, kasadayana we nya
2: siap.
0: Spesialnya mah Kang Tete sareng Adito. Sehat sa Bapak.
1: Amin.
0: Oh, Kang Oka Teh Are. Atuh nuhun teteh.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jereng euy, Mangga. Saha panggeureunna Mangga? Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: FM jereng euy.
1: Waalaikumsalam Kang Egi.
3: Kumaha kabarna berdua?
2: Alhamdulillah
1: terus ngaredok.
3: Mohon.
1: Bari kawin naon Kang Egi?
3: Jadi kawin aja hayang karedok leunca.
1: Oh, karedok leunca. Ieu mah karedok kacang jeung karedok eta teh naon terong. Bonteng, toge, naon deui nu aya di dinya teh meureun nya.
3: Tos tinggal ieu aja Kang Egi belum?
2: Teu acan.
1: Teu acan.
3: Di dinya di grup warung.
1: Oh, aya nya. Ke urang tingali teh nya. Pak pasti dah ganteng.
3: Di eta naon teh? Dina WA na Pak Ben.
1: Oh, udah pasti ganteng gitu.
3: Yang ceweknya aja dirinya.
1: Eta ya. Ira tuh pada nguah teh atuh ieu teh.
3: Ah, kayaknya di kabaran deui lah.
1: Oh, di kabaran deui nya.
3: Kenangan lah eta na.
1: Oh, kitu nya. Ku tunggu jometnya cenah. Lain ketunggu naonna ieu mah ketunggu jometnya yeuh cenah dasar. Aduh.
3: Kirim salam nama Mamah Ranti.
2: Mohon.
3: Anibar. Kang Mamat Apera Yuni sebelah, Mamah Rindu, Mamah Rita,
1: Mohon.
3: Mbak Is, Teh Meliandri, Teh Jule, Teh Lisna, Teh Norma,
1: Mohon.
3: Teh Dewi Sulastri,
1: Halo Ros,
3: Pak Ben,
1: Pak Ben,
3: Kang Dege, Kang Deden Batas, Kang Jopir Santana,
1: Kang
3: Elanur Gacor, Teh Putri Panila,
1: Putri Panila, ada salah jebut Panila, Paneli, Manila bisa gitu.
3: Panila ge bisa.
1: Oh, eta tehnya Panila, Paneli, Manila, kade bisa salah. Panila meureunnya.
3: Oh,
1: gitu, salah, bisa salah.
3: Terus buat Bang Len,
1: Mohon.
3: Terus buat Teh Eha,
1: Mohon. Kerti, oh, Kang Surya, terus miso-miso gini, eh Kang Surya.
3: Terus buat Kang Surya, Kang Patri, Teh Cinta, Kang Irfan.
1: Siap.
3: Terus buat Nina.
1: Mohon.
3: Terus buat Wendy Tahu, Wahyu Tahu.
1: Mohon.
3: Terus buat buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja, Mangga.
3: Iya. Spesialnya.
1: Spesialnya.
3: Buat Neng Sarah aja nu aya di Cisaat.
2: Oke, siap.
3: WhatsApp nama Kang Obaninu. Sarang Adito semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya saya sok Teolip Mangga. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sentra Parahyangan Por Tuna FM. Genjreng hei.
2: Genjreng hei.
1: Ta, ieu ta ka tukang karedok teh teh.
0: Iya ta eta.
1: Untung aku bawa ini karedok nih mau.
0: Oh, bawanya?
1: Bawa dong.
0: Aduh,
1: aduh. Jeung karedok gorengan teri terus jeung eta naon eta teh? Aku mau nangkap poho deui.
2: Oh, iya lah weh.
1: Aku mau nangkap poho deui di warung kene.
0: Aku mau. Atuh.
1: Poho deui pan bieu teh. Aduh bangun bangun enak kadar nangka asa koyak kieu nya.
2: Bener
0: cocok. Di kapan ieu mah aya we dina kulkas
1: kan. Aya. Ieu tamari mawa cuti aduh bangun pedo eh teka bawa poho deui. Heuh teu naon lah. Tadi nama kitu. Ah, dasar. Sok teh olip mau logo apa bade kawih naon.
0: Aya tawela. Huh? Cinta parabola.
1: Aduh, eta cinta parabolanya.
0: Cinta wayur, kah itu putar kah itu kah dia.
1: Cinta wifi, eta mah.
0: Cinta wifi.
2: Cinta antena. Ya.
1: Cinta antena, meren gitunya. Aduh, berputar-putar cenah merenya muter kali itu puter ka dieu. Heuh, kenaelah. Puter ke sana, puter ke sida dunia oge berputarnya kitu.
2: Cocok.
1: Mangga lah kawin naon? Atos eta kitu salamna. Kitu salamna.
0: Kitunya sanggo ka nu atos naek tanya GT Kamelian Ri nya.
1: Mohon.
0: Kamarin.
1: Mohon.
0: Kanggo ka itu sateh Dela sareng Kang Budina. Kanggo ka Kang Maman Apero, kanggo ka Kang Dege.
1: Mohon.
0: Kateh Aren nya.
1: Mohon.
0: Ka Mak Nini.
1: Mak Nini.
0: Mami tapi mun disebut engke naik ke RT.
1: Mami tos naik ta tos miskol.
0: Tanggo ka nyama ke antosan.
1: Nah, nyamanya.
0: Tanggo ka Bici Kundul ka Waong sareng Mama Nurul nanya. Tanggo ka itu empon Nora nya. Kang Santana, Kang Basar, Tanggo ka Mbak Yuni.
1: Mohon mangga.
0: Yo
1: Mama Siva,
0: Kak Mulyadi tanya, Kak Irfan, Kak Satente, Alan, Kak Herlan,
1: Kang Oka itu,
0: Kak Teh Lisnanya,
1: mohon,
0: Kakang AM, Kakang Wahyu, sareng Kakang Surya tanya,
2: mohon,
0: Kang Oka, Kang Asur, ayah. Kakang Deden Bantas, Teh Citra, sareng Kang Pajrina, Kang Oka itu Sate itu Teh Ujang J.
1: Ujang J. Ibu
0: Ibung Sapuro tanya. Sareng Kak Banglen. Ah, kalau sama Mama Rosi, Mama Bungsu tanya.
1: Mangga, mangga.
0: Kalau Kakang Ama Servis, Gabi Udin. Laras.
1: Mangga.
0: Kanggo Kak Sadayana.
1: Sadayana bae.
0: Pokoknya mah dikumkeun we eta mah nu
1: maliwat teh. Mangga, mangga, mangga siap lah hegae.
0: Kanggo Kak Pun Rai tanya nunjung pinggeun di benteng.
1: Oh, iya lah bukeun. Hayo gerang aredok kitu teh leuwih gerang aredok kitu hayo gerang aredok.
0: Karedok ya, karedok,
1: karedok, karedok, karedok, teh aren bade ngaredok, teh aren.
0: Ah, hayo teh aren, hayo urang aredok.
1: Kitunya, aduh.
0: Pangpang pingping nama kaong ka teh Ninu sareng Aditonya mugi sing sasa papaulih.
2: Amin, amin.
0: Dari asanana, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
1: Mangga man ini kalebet.
0: Mangga bade bade kalebet.
1: Ah, anggo senama, anggo senama. Terus ka tawon beli bade masak mangga.
0: Pintu pengiyangan Fortuna FM. Geunjreng
2: euy. Geunjreng euy.
1: Iya nu gaduh proyek 2M mondar mandir jembatan. Soalna pan anjeunna teh pan gaduh proyek teh jembatan.
2: Mohon.
1: Janten osok masihan ka tuanganna naon kitu nya. Janten imah proyekna mun teh ieu mah manini mah proyekna 2M. Batu mah kan 7M 5M mah 2M naon kitu saur pajuk teh. Eta teh mondar mandir mondar mandir mondar mandir kitu. Nyamanya leres teh manini.
0: Aya batina kadinya manini.
1: Oh, kitu. Oh, kita saya batina ge ka dieu cenah bade ngabagi. Oh. Alhamdulillah, tuh satu acara nogenya bersyukur. Emang ayah batina cina ayah kadina.
2: Oh, ditungguan mak.
0: Pat neng menuju kadinya teh, kungkep hari teh, ayah mate dilaan senal teh, ulahon dilaan senal nate ayah mate danya ah geniman ini teh nyak.
1: Ah, tuh dasar sekarang masih dia anggo atau senama mak senama naon teh anggo senama kaportuna nya. Entong dibuka-buka dasar masjid.
2: Nah, gitu.
1: Anggo sendalna kau teh kada dibuka sanes masjid kudu dibuka sagarupa ka portuna. Sok atuh anggo sendalna, anggo sapatuna, kitu biasa mahnya mah leres pisan.
0: Kantor bareresih gedongna.
1: Ah, sareng naon teh ah. Mak, bari kawin naon?
4: Ih, ayang tadi nama ayang kolot kelapa.
1: Kolot kelapa cina, sokat. Ayah kolot kelapa, Mak.
4: Ayahnya.
1: Ayah mana ni ge kolot kelapa dan mana ni oge?
4: Kolot kelapa.
1: Kolot kelapa mana ni oge dah awet muda. Atuh dah 23 tahun dah randaan cina. Lain 23 tahun dan randaannya tuh buguh memerannya gitu kalau kelapa cek boleh ditemanya aduh kintun salam nak kaya kasaman ini
4: kintun salam nama kango iwe bapak Marwan sering istri
1: mohon mangga
4: sarung ibu Ipung Sapuro sarung Neng Kaleba sarung Mamih Mino
1: mangga
4: sarung Mamih Indah
1: mohon
4: sarung Dayi Bang Len,
1: Mohon, Mangga,
4: ya, Ayah Deni,
1: Mohon,
4: Kang Herlan,
1: Leres,
4: Manan Apero,
1: Leres,
4: Ardil,
1: Leres,
4: Sarendai Neng Aren, Anugerah,
1: Mohon,
4: ya, Neng Jule, Sarang Neng Lisna,
1: yeah.
4: Neng Olive,
1: yeah. Yeah. Mangga,
4: ngecat layar
1: ya. Dengan pelan.
4: Ya, mama.
1: Belawetan.
4: Mama Ran.
1: Belawetan. Awak duda tak didinya belawetan. Senatunya, aduh, eta menangan duda belawetan. Ayah duda belah kulon. Man ini ayah duda belah kulon untuk belawetan.
4: Mama, jadi ini.
1: Ayah duda belah kulon. Ayo cekang gitu teh ya randa belah kaler.
4: Iya, sarung Kang Santana.
1: Oh, ampun, gitu tanya. Belum wetan. Belum wetan. Beres-beres. Belum wetan, belah kulon. Tewak kadinya man ini kadinya bisa ngajlang. Wuih. Mangga, mangga.
4: Mangga, Citra.
1: Mangga.
4: Mama Rita, Mama Dopino, Neng Dewi. Mama Bungsu.
1: Hore. Mari teriak hore. Mana cheerleader, cheerleader mana? Ronde ke 8.
4: Oh ya, tadi Akang Joko tak.
1: Ronde ke 8. Aduh, ya Allah Gusti, ya Allah Mami, tolong, tolong. Nah, mantap pimpinna.
4: Neng Ani Putri,
1: ulo, cina kela kela mana ini, mana ini, mana ini, mana ini, mana ini, mana ini, mana ini, mana ini, mana ini, mana ini, ma. Salam sahur sahur Bang Len, salam Kamae Enti, Om Alen, mana ini, cina. Halo, salam Kamae En. Ti
4: ya,
1: ti Om Alen cina kama kama ininya ya. Cina tuh
4: nya nya waalaikumsalam
1: tetapi
4: mani ini
1: ingin
4: diduki ke
1: oh
4: cina itu
1: belah wetan jan beres belah kulon beres
4: Cep Bendi,
1: Gusti Sanagara ya mah, ya Allah ya Robi. Cik antu Sanagara teh bagi-bagi amplop ke Sanagara ya mah Gusti. Belawetan. Belawetan.
4: Oh yo, apa?
1: Belakulon, ya Allah Gusti. Temel tulungan, ya Allah Gusti. Nu agung.
4: MC, anu
1: diundur
4: sama Bapak MC.
1: Ah, Bapak MC. Mais tulungan, tema tulungan ye Bang Len ye, Mais ye. Ye mani ye.
4: Buat Neng
1: Genjreng ey. Hatur nuhun. Mangga Mami kalebet. Mami. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tadi aku dulur nak ieu
4: Fortuna FM
1: geseng. Sahur sahur sahur sahur.
4: Nonton seriannya.
1: Blawetan blawetan ya Allah ya Robi taman ini kos komputer len wae cenah meureunnya ya Allah. Tapi kendala ku wargina mah moal moal ieu moal naon. Da wargina kene mamih mah meureunnya rai raka.
2: Nuhun.
1: Sok Mami. Mami bari kawin naon mami?
4: Si Ete.
1: Hah?
4: Si Ete.
1: Si Ete. Teteh meureun si Ete teh, si Ete mah teteh meureun.
4: Ah, aya.
1: Aya, teteh meureun ah.
4: Si Ete. Naon?
1: Ah, si Ete. Si Eta meureun si Eta dan si itu, si Taun dan si Eta Supri Loper. Eta mah Supri Loper. Aduh, ya Allah, Gusti Nu Agung.
4: Aduh, Gusti.
1: Nyeta tuh. Mangga tuh kitu salamna mangga mami. Mami, mami, mami, mami.
4: Titip salamna.
1: Oh. Kaya saha.
4: Kaya Olive, kaya Mel.
1: Mohon.
4: Mama Rindu, Mail.
1: Ima belah kulon dia mah.
2: Oh, belah kulon aja ya.
1: Iya, man ini belah wetan, mami mah belah kulon gitu.
4: Mami minum.
1: Mami belah kulon nya. Belah wetan jeung belah kulon aya mami, mami sadayana.
2: Harap tukang.
4: Adik Oni
1: gitu.
4: Main Mbak
1: Adu. Sari ya, iya sari nu anyar. Mang
4: Sentir, Jarwo,
1: Sari,
4: Mbak Dani,
2: Mohon,
4: Bang Len,
2: Laras,
4: Ujeng Jay,
1: Pak Itu,
4: Yudhan, Sate, Joko Taungu, Wew,
1: Taungu, Sars Taungu, Terus sakit wae. Mohon.
4: Mama Nura.
2: Mohon.
1: Mama Ita. Mama Nura belah kulon.
4: Antos we spesialna.
1: Mangga mangga mangga.
4: Pakai kok sarung pakai kok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mami, hatur nuhun ya pamiasa. Ita terus sampai telepon tadi teh.
2: Tos pamit di lagu nama tos saya 7.
1: Ya, waduh, tos heulaanan atunya.
2: Mohon.
1: Kurang gejerengan heula teh tos 7 mah.
2: Siap. Awina
1: bari naon engke kita kit sekedapnya, engke sekedapnya. Tos aya proper pamon sanesna nya. Sok kit sekedap pamit tos 2 lagu ke orang tapi deui nya. Sok hampura bada ka sadayana nya, urang kawi heula, bilih bosen kitu.
2: Tah kitu ya. Lagu pertama Ulah Cirik ya.
1: Ulah Cirik Gusti. Ini gue akan mangan Ulah Cirik cek nah HTW-nya. Mangga.

0: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman, dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it buat kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali nih. Dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruangan utama dan keramik kamar mandi mungkin ya, atau WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal ya, metal pasir dan kokoh, juga tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air langsung nih yang ditampung oleh toren atau di dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat kamu, Saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP 2 jutaan aja. Gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wira usaha. Dengan persyaratan yang mudah, cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup makin mandiri.
1: 90,7 FFM.

tipe 30/60 dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan bot mengisi batu kali ini. Dinding double dengan hebel, finishing plaster aci dan cat. Lantai keras. Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it buat kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali ini. Dinding double dengan hebel, finishing plaster aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruangan utama dan keramik kue dan keramik kamar mandi mungkin ya atau WC. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng

dan keramik dan kram keramik kamar mandi. Kali 40 untuk ruangan utama keramik kamar mandi mungkin ya, atau WC. 20x20 atap menggunakan baja ringan dengan genteng genteng metal ya, metal pasir dan kokoh, juga tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata.

0: 90.7 Fortuna FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada Delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
0: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
8: The power gang push.
4: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Wow.
9: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
9: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
9: Choco drink,
10: my mood booster,
9: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
11: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping keras-keras gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
14: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
15: Ariel.
16: Hai semua.
17: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
17: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Fortuna FM. Fortuna FM 90,7. 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.
15: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
18: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
15: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
18: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

sería, y da todo.

Oke, ya, 80,7 Fortuna FM Radio Pangenjreng di Sukabumi, Genjreng. Oke, ya, sedar Fortuna teka rasa, ana tetos tabu 14 lewi 52 menit ya. Jadi pertemuan sareng Dito, sareng Mbak Nino oge bakalan beres kitaran 8 menitan deui. Jadi punten-punten yang ngapunten pisan bila ada salah kata, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, karena salahnya itu datang dari penyiar pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tong kemana-mana karena setelah ini bakal patepang di sareng Mbak Dino di acarana goyang pantun berarti. Di acara goyang pantun ya. Jadi untuk Sarah Fortuna mantengin terus, mancok terus. Mungkin jadi tong poho ge dipersiapkeun pantunna nu bade nge-request lagu dangdutna ya.

sambil mengakhiri acara kali ini, kalau begitu, saya Dito Prakasa dan juga Mbak Ninu Pamirsah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: dari Wings Food.
1: Power, geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
13: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
15: Wah, padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
15: Ada delisi ya.
16: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
15: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
14: Ah, yang bener lo.
15: Cobain dulu aja.
14: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
15: Minyak kenyal, pedesnya pas.
16: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
16: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy.
3: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
0: Ariel.
17: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
17: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
17: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
17: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
17: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
17: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
17: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
17: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
17: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
19: Everybody in the house, let your hands up. 97.7

0: Ya, 90,7 Fortune FM genjreng euy. Di acara Gotun Goyang Pantun. Satu seru, satu sore yang sangat seru. Ya, seru-seruan aja lah ya. Bagi Anda yang mau enggak, yang mau seru-seruan bolehlah ya. Daripada bengong kepala roguh, mending genjrengkan saja Fortuna di Goyang Pantun bersama Nino Pamirsah. Nino Bakekok, Cina Berencik Man ini mainnya. Tah gitu. Genjreng euy. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang Pantun Fortuna FM. Genjreng
0: eh. Genjreng eh. Ujeng Jay. Sore juga. Apakah Sayang. Kang Ujeng Jay sudah mandi sore-sore?
1: Sudah dong. Sudah wangi kan malam
0: sudah.
1: Minggu.
0: Mau apel dirimu ternyata.
1: Iya.
0: Oh, apel. Baiklah. Apel. Jadi ingat Kak Ian Asmi yang apel cenah.
1: Kayak dibayar sekilo.
0: Atau apel. Baiklah. Kalau begitu, genjrengkan saja dengan jinglenya dulu sebelum pantun. Iya.

0: Sering, baiklah.
1: Beli tomat sama jambu dicampur sama es. Selamat bermalam minggu, semoga selalu sukses.
0: Duduk santai di Sukabumi Kota, minum es teh manis pelepas dahaga. Selamat menikmati sore yang sangat ceria. Semoga hati Kang Ujeng riang dan penuh tawa. Genjreng, Ketawa, balas pantun namanya. Tong SST-nya, tong mikiran koruptor, anu kilo-kiloan emas nasok. Etama pangintennya ditinggali kurang berita naku maha selanjutnya. Etamanya, ulu. Sok atuh bade lagu naon ieu teh?
1: Lagunya mah Cinta Berawan aja lah.
0: Aduh. Cinta Selain berawan.
1: Cuaca sekarang gitu berawan.
0: Cinta berawan. Tapi kalau pakai awan itu enggak bakal gerah karena ada awan-awannya. Cinta berawan ya. Baiklah.
1: Kirim salamnya.
0: Boleh.
1: Buat Kang Deden Bantas, DG, Teh Pihandri,
0: boleh.
1: Teh Ranti, Mama Rita.
0: Baiklah.
1: Teh Aren.
0: Boleh.
1: Waong.
0: Boleh.
1: Teh Olive, Teh Marin.
0: Oke, siap, Mangga.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya saja.
1: Semoga selalu sehat
0: dan selalu bahagia dan banyak duit ya, Cina Meren.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Buat Teh Ninuma, terima kasih Teh.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Jeng Jeng. Sok belakangnya, hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Bayang Bantun.
0: Hello. Hello. Hello. Baiklah, genjrengkan. Wow.
2: Siap. Pertunaan. Radio pagi dengar di Sukabumi. Pertunaan FM.
0: Genjrengkan. Wow, bantunya.
2: Tolong.
0: Soloyong wajib yang ranginang, soloyong wajib yang ranginang. Cenamun kumaha itu teh pan asok ayah. Sok atau sok wah. Oke.
2: Soloyong kepala ciri luar negeri. Masih obat sering wadahnya.
0: Aduh.
2: Kupungnya hoyong kawaong. Kena sabar sama wayangnya terus terus naiknya.
0: Gitu. Cenamun kita bagus memaya memanurul kehayang wajib cenamunnya. Dasar atau cina meren cek waong cek pamah nurul bari mawa ember
2: bari
0: mawa ember isi cai banjurkan ke cenata cek waong banjurkan hayang natek itu cina meren ya lagu na naon wak
2: lagu nama ini aja bentar
0: ah
2: bentuk cinta dari mantur
0: menalo cinta.
2: Iya.
0: Oh, boleh. Sok buat siapa?
2: Kirim-kirimnya. Buat yang urusan ya.
0: Jeng-jeng.
2: Makasih. Lemar-lemar. Jumlah sebelah.
0: Yuk. Ya
2: senja.
0: Karena berat. Mantap semangat.
2: Ya pilari. Ngeleri.
0: Yuk. Dan
2: beri sama segalanya. Tema lo di rumah itu.
0: Oke.
2: Arian kemalisna.
0: Oke.
2: Dan pantas.
0: Boleh.
2: Dan kemal.
0: Yuk.
2: Dan nibar. Ya, Haji Maman Apelo,
0: Apel,
2: terus buat Mami Nino, Manini,
0: Nero
2: Gacor, terus Mama Rita, Mama Inces, dan Kurnia.
0: Sama aja Mani maksud nantek itu Sarua, ini saya kecamatan.
2: Betul, Gulis. Saya kecamatan, saya ajar ke RT, kali ini.
0: Iya.
2: Kerana kawan.
0: Iya.
2: Terus deka mama. Spesial. Kanu bagir ya, kanu ia sesungguhnya jangan bobo gitu.
0: Kumaha.
2: Kanu sesungguhnya jangan bobo.
0: Oh, mama Nunu.
2: Oh,
0: mana ik mah, kumaha mana tuh?
2: Menuju ibak, kan? Menuju ibak.
0: Oh, menuju ibak. Hari,
2: bintang Sabtu, jarang bintang Minggu.
0: Bintang malam mingguan. Oh.
2: Sampai di tempat sama di sebuah bumi tanda
0: oh gitu Mama Nurul sok mah tuh kalau sudah mandi sok naik naik mah
2: terus ya kamu tuh mandunya banyak kali suara
0: amin
2: amin segala urusan
0: amin ya Allah amin amin amin amin amin
2: bantu
0: ayo
2: bantu
0: lepan
2: tewas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: salam. Aduh, eta si Uwah hebatnya malam mingguan jeung Mamah Nurul jalong-jalongnya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Royan
3: Santun, Fortuna FM, genjreng
0: euy. Eta genjreng euy, cenah biasa kitu biasa na. Bagaimana di sana? Apa halo do? Holiday halo do? Oh, halengheum. Jadi teh holiday meureunnya halengheum mah nya.
3: Ya, jadi teh holiday.
0: Oh, tidak holiday nya. Karena memang halengheum jadi halo do. Ya sudah ya, siap ya Kang Deden Bantas Mangga. Yo. Genjreng, sok mangga atuh pantun.
3: Aduh, aturan ah ini iya kalau pantun nama sakieu wes.
0: Aduh, kumaha.
3: Gini.
0: Kuang-kuang. Oh, pete kuang-kuang.
3: Aneh, salah kuang orang.
0: Oh, bisa kini-kini kuang-kuang nih, kira ngadar gedang.
3: Gini-kini dina bonteng.
0: Aha.
3: Lalayaran di muara.
0: Oh, ini.
3: Aki-aki kertanganten. Lagana si ganung ora.
0: Berapa? Ini arek itu, Madinu arek itu. Cina efeknya lain guningnya. Ya Allah. Oh lo, efek itu sama aki-aki. Jaka semua putih. Hayru, urang sambungkan.
3: Urang penyambung-nyambung.
0: Urang sambungkan, bener.
3: Jadi
0: aki-aki, cintanya. Ampun. Sok atuh.
3: Salam genjrengnya ya.
0: Boleh.
3: Buat yang barusan wawang bersama Wanurunya ya.
0: Iya.
3: Di semangat si Uwa.
0: Yang mau malam mingguan pan si Uwa teh.
3: Semangat. Buat Kang Ujeng Je ya.
0: Yui.
3: Nah, Olivia Sia.
0: Boleh.
3: Kang Haji Maman Apero Bayu nih.
0: Sebelah. Boleh. Siap.
3: Buat itu ya Kang AM.
0: Aha.
3: Tahu juga.
0: Boleh.
3: Wendy tahu teren.
0: Oke, teren.
3: Teren. Anu arek ipar teh aya saina teren.
0: Oh, eta teh cenah meureunnya hawatos teh. Geura musim kemarau sih nya.
3: Ya
0: eta harese cai
3: kana teh.
0: Ya Allah, ya Robi muhunkeun lah.
3: Iya. Buat Kang Budi Tedela ya.
0: Boleh.
3: Buat Kang Juntana.
0: Oke.
3: Buat semuanya aja ya.
0: Mangga.
3: Buat Mami juga Mami Minov, Mami Papi juga tak lupa.
0: Oke.
3: Buat Maninu sehat selalu.
0: Amin.
3: Lagunya mah pengen itu ah.
0: Apa?
3: Ai kana pun tapeta mah teluput.
0: Naon atuh?
3: Ingat wae kana pun tapeta.
0: Oh. Naon atuh
3: naon? Lagunya dari Revina Alfira ya.
0: Apa?
3: Dari Revina Alfira, dari Roma Irama sama Rizal Mami.
0: Apa judulnya?
3: Hatimu Hatiku ya judulnya.
0: Hatimu.
3: Hatimu
0: Hatiku.
3: Memandangiku.
0: Oh, Hatimu. Hatiku, hati hayam, jeung hati sapi. Oh. Oke, boleh.
3: Ya buat Teni Nu.
0: Siap, mangga.
3: Semangat dalam menjalani kehidupan. Oke.
0: Iya, begitulah. Siap saja semangat.
3: Ucapannya goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Deden Bantas ke Bekasi beli balun tas. Terima kasih, Kang Deden Bantas. Halo. Salam. Dengan siapa di mana? Atau meneletik-letik ting suara hati serang saya di mana ya?
4: Dari Solehudin di mana kabar?
0: Iya kehela serang saya lah.
4: Solehudin.
0: Solehudin paling mana Solehudin? Anu anak Soleh teh? Solehudin paling mana linggih na Soleh? Takang Soleh di mana linggih na ya?
4: Di KTM.
0: KTM? Kota mana? Kayak asa-asa Solehidin teh. Bareta asa pernah ada Kang Soleh tehnya hari teteh Soleh kok Solehudin teh. Masih inget teh ka Bandino lain?
4: Aku kan masih kena teteh
0: teh. Iya pohon deh Bandino mah tengku mana jelemana jalmina orangna.
4: Nanti lah mau lagi.
0: Eta teh cenah ulu. Baru Kang Solehudin teh bareta masa pernah ninggalin nu mana Kang Soleh kan Solehudin teh. Ka mana hungkul atuh Kang Solehudin teh atuh tata berkah tengal ibak?
4: Ya,
0: di mana linggih masih di KTM?
4: Iya.
0: Boga budak sabari hiji ayeuna KTM.
4: Satu.
0: Satu. Aku sayang ibu. Ya sudah langsung saja Kang Solehudin cedak orang KTM genjreng.

0: Tapi tos sabaraha lami tabarakan pernah pernah ini kan pernah uwi heula pan ka Indonesia bari teh teh Yuning sih teh kaitu deui nya. Tos lami. Tos lami asa berapa tahun? 3 tahun. Lami oge oh, geningnya alhamdulillah tuhnya. Mudah-mudahan sehat nya para pejuang devisa nya tah, para pahlawan devisa kitu tah. Para pahlawan devisa, pejuang rupiah, pejuang keluarganya, sok disehatkan, dimudahkan, dilancarkan saga rupina, didoakan ku sadayananya. Sok atukang soleh pantuna.
1: Oh pakai pantun.
0: Atuh pakai pantun kan gagam pantun rek kang soleh. Ih.
1: Mamahrin dukuk maparita.
0: Ulu.
1: Ke pasar beli dukuk.
0: Ulu.
1: Tapi coba dukuk tambah menderita.
0: Aduh. Oh, karunyanya, makan bakwan kecil itu kasihan deh lo. Aduh, soalnya udin kutani letik sorana, batu magalol deh sorana teh HP nak kumah itu teh deket teh teteh sorana HP nak teteh. Caket, kumah? Hah? Lain radio na di itu di dapur merenya HP na di teras gitu. Oh, tenang lah, nampak masa kedengar suaranya lah, Kang Solehudin teda inget-inget poho, poho-poho inget gitu tanu mana. Hari poho deh makan baik, dan sifat jelema poho manya gitu nanaon teh sifat jalmi. Mangga atuh Kang Solehudin meloga apa dirimu? Hei, hah?
1: Ya?
0: Ya?
1: Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Pendusta.
0: Pendusta. Pendusta. Pergi, pergi, pergi. Gitu lain. Oh, pada guru kita mah alus tab. Pergi, pergi, pergi. Go, go, go, go. Celamanan gitu. Ya, gaya lah. Buat siapa?
1: Dari siapa pilihnya? Dari imam?
0: Imam, imam, ayah imam. Pendusta, koplo ayah. Nu koplo na ayah. Hah?
1: Yang baru ganti BG.
0: Gaya lah, sok buat siapa? Langsung spesial atunya ndak meren gitu ita poho deh inget-inget poho. Sakit wae. Buat
1: Aong ya.
0: Yo.
1: Apa kalau coba cuma
0: aja? Ah. Assalamualaikum. Aduh sudah 4 penelpon ya sok pamirsa kita gencarkan dulu ya. Lagu-lagunya Saudara Fortuna eta iya Rita Sugiarto Cinta Berawan. Aduh aduh, tadi yang minta lagu ini siapa teh? Nu pertama nelfon teh ieu Ujeng ge. Cinta Berawan, di payunganku berawan cenah gae Kang Ujeng lah. Giring bingah nya bari numa bari apel ka Cinta Berawan cenah. Genjreng euy.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas. Lapenya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: rasanya sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada Delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woi. Dari Wings Food. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kantor Suara.

Everybody in the house, clap your hands up. 97.7. Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857 1924 8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Ya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Semakin sore semakin hareudang atau semakin gimana ya. Tapi sedikit adem lah saudara Fortuna ya. Di sore yang satu sore akhir pekan tanggal 18 Juli 2026. Terima kasih semuanya sudah bergabung di acara Goyang Pantun ya. Nanti akan saya update ya komenan-komenan WhatsApp-nya ataupun juga Facebook-nya. Halo, selamat sore. Mangga, halo. Halo.
1: Halo.
0: Goyang Pantun.
1: Goyang Pantun Fortuna FM.
0: Genjreng eh. Mana ini? Langsung ya, Mak ya, karena waktu saya sampai ya, tong sertingnya banyak. Berangkat ya. Oke. Okay.

0: Sok mak pantunnya mak, mangga mak. Sok.
1: Pantuna mak ikan tuna digoreng.
0: Pantuna memang gegreng. Gitu lah meureunnya. Mak lagunya gabung ya.
1: Gabung.
0: Mau lagu apa? Oh, kabu jeung sih rata lagu-lagunya yang belum dirilis sih. Oh, mau lagu apa, Mak? Mau lagu apa? Mau anjir, lagu apa?
1: Hayang lagu mah pokona mah hiji.
0: Lagu apa?
1: Lagu Jubaedah.
0: Mau ta Jubaedah. Sana Sarboah, sanesnya Jubaedah. Padahal lagu Sarboah geuning teh saharita teh lagu Sarboah meni alusnya keren ngaran ngarantenya meni keren kitu. Sarboah Jubaedah. Keren nama-nama ini Jubaedah dari Mansur ya. Jubaedah Sarboah. Oke, boleh. Siap. Yo. Yo. Halo, Dewa. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam. Bageran paman ini mah geningnya ngartos pisan. Halo.
2: Halo.
0: Yo.
2: Goyang pantun-pantunna genjreng
0: euy. Genjreng Bakerdul. Bakerdul Bakerdil.
2: Selamat sore.
0: Sore juga. Ya, alhamdulillah sedikit baik ya. Dibaik-baik ke Dwe. Betul sekali. Langsung ya, Bakerdil. Jinglenya, yo.

0: Andre,
1: sok mangga pantunnya.
0: Kamana jalan ke dermaga, tadi itu kapal ingatan. Kamana jalan ke surga, atau kapan wae pangawasan.
1: Alhamdulillah, cakep. Sok atuh, lagunya gabung ya. Terus tilu ya. Lagunya mau apa? Lagunya mau apa dulu? Bila mudah kak Bujeng ya.
0: Pokoknya spesial buat semuanya tuh ya.
1: Oke deh siap. Mau lagu apa dulu? Lagu apa dulu Pak Kerdil? Bah?
0: Ya.
1: Mau lagu apa? Kalau keburu insya Allah coba nanti saya puter ya. Lagu apa?
0: Ampunilah.
1: Ampun. Oh, tamat terus naik. Roma irama mama tadi.
0: Oh, udah naiknya.
1: Udah naik ya tuh. Oh, yaudah. Oke. Boleh. Siap.
0: Lagi baik hati nih, gak bentar lagi.
1: Oh, baik pengertian sekali. Oke, dah. Siap ya.
0: Spesial buat Bandino yang bertugas ya.
1: Siap, Mangga.
0: Mudah-mudahan selalu ya.
1: Amin.
0: Kampannya, gue yang patut-patut.
1: Gencreng.

0: Halo. Halo.
1: Pantun.
0: Goyang pantun. Genjreng. Genjreng. Mami langsung ya, Mami ya, jinglenya.

0: na.
1: So, mami. Mami? Pantun, mami.
0: Pantun na. Yo. Malaming. Malam Senin.
1: Aha.
0: Teh Nino. Ngahenin.
1: Eh, nah. Ngahenin. Aduh. Mending ngahenin. Mami meren ke ngahenin jeng si papi. Ah, nonton teh. Ulu. Mami, lagunya gabung nyami ya.
0: Oh iya.
1: Gabung ya sama tadi mudah-mudahan keputar nih. Oke. Oke. Yo. Sami-sami, atuh nun. Aduh, buah manggu, buah naon cina malam Minggu, malam Senin. Tadi nu ngahenen. Halo. Halo. Ya.
2: Pasuna FM jreng.
1: Jreng dengan Pak Joko Tamu. Kok tumben kecil suaranya? Biasanya suka besar.
2: Ya, mungkin sinyal.
1: Oh, sinyal. Ya sudah langsung saja genjrengkan.

0: Ngejreng, eh. Baiklah, pantunnya atuh.
1: Pantunnya. Ya. Ngambil pantai yang ada di wadah warna merah. Capek deh kalau bercinta pada orang yang salah.
0: Oh,
1: eta.
0: Oh, eta teh cenanya, eta Pak Joko tahu teh. Sudah sedikit curcol dan curhat itu nama meureunnya. Aduh, ke Tasikmalaya beli kendi katanya mau sendiri cina merenta eta cinanya ya Allah ayak itu nah cina kumaha tanu yang merasa cina teh aduh gitu cinanya pamirsa teh di antara 7 pilihan cenanya. Ya Allah, ya Allah ya Robi, 7 sumurnya tatenya. Soklah mangga dilajang, Pak Joko tahu bade belawetan, belah kulon, belah kidul, belah kaler, mangga. Hai terbeso we cina merennya. Aduh, pilih bade ka orang gitu. Ka orang gitu. Gaya lah. Aduh, ampun. Sok Pak Joko lagunya gabung ya atau gimana? Gabung ya.
1: Apa aja lah.
0: Kalau misalnya mau lagu apa nih kira-kira kalau keburu waktunya?
1: Lagunya Banela anu Anin gitu.
0: Apa?
1: Ani terus ini Ani cinta yang pertama Rika.
0: Oh nih, naon antar teman dan kasih gitu?
1: Lain.
0: Naon?
1: Bimbang.
0: Oh bimbang dan ragu kue tambang dari terigu boleh.
1: Bimbangnya yang ini Ani cinta yang pertama.
0: Oh nih ini cinta ya. Roma Irama sudah naik tadi Roma Irama wah itu tadi aku mah tuh ya gabungnya.
1: Covernya nggak
0: ada. Covernya nanti kita cari dulu ya covernya ya.
1: Ya kalau nggak ada.
0: Bimbang. Oke ya. Siap. Oke,
1: mangga. Semua jatuhnya.
0: Boleh.
1: Terima kasih buat Tenedo.
0: Yoi.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Amin.
0: Kapan ya? Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Tangmu. Di kawasan Pelabuhan Ratu cenanya pamiasa ulu. Bongken arek malam mingguan cena taetanya. Batur malam mingguan ya. Simbur macem makbrek wih ke mana-mana. Ah. Mangga atuh genjrengkan saja kembali. Kita apit yang sudah komen ya di kolom komentar Facebooknya ya. Sebentar saya lihat dulu ya. Kayak saya teh. Oh, ya tadi yang sudah hadir. Yang pertama nih yang sudah lama dulu waktunya tadi teh sahanya ya Binur. Goyang pantun Fortune FM genjering euy. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Ninu. Pantunnya nih Mbak, beli lada pare sama timun dimasak di api unggun daripada sore-sore melamun mending ngedengerin goyang pantun ya. Maaf yang enggak nyambung ya, jaka sambung mau peti haru. Hayu urang sambungkeun euy. Kesannya buat yang udah komen, buat saudara Fortune semuanya, salam dari Purabaya. Genjering euy. Lagunya dari Imam Asharifin menari di atas luka sweet ya tak puter. Terus juga dari siapa lagi nih dari tesahanya dari naon tadi teh konek gitu bentar salah namanya mah tadi teh konek cenah tapi lagunya sudah ada pantun tadi si konek teh Pak Konek dan Tante Konek sah ieu tehnya ponak konek weh sukses konek aduh. Sukses konek sore goyang pantun sendal jepit sendal swallow mata sipit kayak Andy Lau. Oh, sah teteh. Salam-salamnya buat Ian Suryana alias Docong. Sanes pocong ya Ima Docong ya kada bisa salahnya duh, untung nyebut Docong. Kada sanes ya Ian Suryana alias Docong. Oh, Docong sanes Docong ya Docong. Ya lagi nonton drama salahnya buat yang lagi tulis aja request lagunya memadangmu tadi sudah diputer ya. Oke. Okay. Yang ada pantunnya dulu nih. Meliandri, goyang pantun Fatun FM genjring. Assalamualaikum, selamat sore Teteh Ninu. Semoga saya selalu puncak puyem hadir. Habis minum kopi, minum susu. Ya, dunia sepi kagak ada Teteh Ninu genjring. Masa. Terima kasih ya. Teh Meliandri. Opo Club, goyang pantun Fatun FM genjring. Dari Safitri di Gua Para naik becak muter-muter. Oh, naik becak muter alun-alun. Sehingga sebentar beli bakwan. Banyak yang bilang uang enggak dibawa mati tapi hidup juga butuh makan. Ya, pokoknya mama mau minta lagunya dong, debu-debu jalanan. Salamnya buat semua aja lagi pada negeri Fortuna spesial buat Balino aja. Sayangnya buat suamiku Adikrullah, makasih. Tadi Imam Esarifin sudah naik ya, say. Untuk yang lainnya juga hatur nuhun ya. Tumium Virgo, thank you hatur nuhun. Alam si Bli juga alias Pak Ben juga selamat sore genjreng. Hatur nuhun. Terus juga nih untuk Bunda Cepi, Lela Lela. Hai Caneng Mustika juga genjreng. Aminah di genjreng dong. Oke, makasih. Putra Adiansahnya juga terima kasih. Socha, Nodanyem. Ayo suka bumi. Hai, kemana we teh ai? Meni Sararono. Ya, teh ai. Assalamualaikum goten genjreng euy. Kai raha tepang atunya? Supir loper goyang pantun Fortuna FM di genjreng dong. Absen nih hadir kawasan Parung Kuda. Istirahat mendawang mendawang mendawang sambil naon bareng si taun ya. Buat Bibi Ninu sama Bibi Ninu mah selamat sore aja, selamat siaran. Oke. Okay. Bapak Washel terima kasih. Terus ini untuk tadi Bu Acan saha Nu Acan, Acan dibacakan saha. Oh sudah ya semuanya ya. Yang WhatsAppnya siapa nih yang sudah komen-komen? Kela, Bah Kerdil, Genjreng. Iya hadir di Genjreng. Tadi sudah naik ya Bah Kerdil. Terus juga Dede Fitri. Oke. Goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Fitri mau cikari pantunnya. Cari emas dapatnya perak. Perak perak banyak lalu diikat. Walaupun terpisah jarak cintaku padamu tetap merekat. Oh merekat kayak lem ya. Pengen dong lagunya Bunga Dahlia sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel seperti biasa ya. Oke makasih. Bang Len di Genjreng katanya di Genjreng juga ya. Saudara Fortuna kebersamaan kita akan segera berakhir. Hatur thank you sedayana telah bergabung di acara Gotun. Hampura badak nu teu angkat teleponna yang komenan juga yang tidak terangkat yang tidak terangkat yang tidak terbacakan karena waktunya sampurat juga nama-namanya saja ya. Hatur thank you yang sudah miskom-miskom Mama Adit, Mas Joko Tangu, Teh Olive-nya juga Mami, Bakerdilnya juga Mama Nini. 807 teh tadi teh saha pohodeunya? Oh iya Solehudin ya. Kalian di Banta soalnya juga Jeng Jenya juga semuanya selamat sore dan 944 oge teh terang duka saha naminanya. Oke. Okay. Baiklah, saya pamit ya. Saninten buah saninten di cenah kaparapatan. Hapunten. Dari Nuhapun dan Belai Kelepatan. Sampai jumpa lagi dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Oke, dari Jalan Magi 1 nomor 2 Puskabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, jelang azan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 17.51 menit ya. Kebersamaan kita di acara Anjang Sana Fortuna sore hari ini kita akhiri saja. Terima kasih untuk Anda selalu hadir dari pagi sampai sekarang, selalu manco Fortuna, selalu stay tune di 90,7 Fortuna FM Genjreng. Dan yang bertugas Nino Pamiarsa undur pamit. Selamat sore semuanya, selamat bermalam Minggu. Oke, sampai jumpa lagi dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, ya 90,7 Fortune FM Radio Penggenjreng Nadi Sukabumi Genjreng. Oke, saudara Fortuna, selamat sore menjelang malam ya. Sekarang kita ada di tanggal 18 Juli, tepatnya itu hari Sabtu, di mana kita bertemu lagi bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang Haris Anosa di acaranya Fortuna Ajep-Ajep nih. Mungkin untuk saudara Fortuna nggak asing ya sama yang namanya Fortuna Ajep-Ajep. Jadi untuk saudara Fortuna yang pengen request lagu dangdut boleh banget ya. Di postingan terbaru kita atau di 0815149907907.
1: Iya, betul sekali. Dan sementara waktu sudah jam 18:12. Jadi buat saudara Fortuna yang punya waktu dan juga punya kesempatan untuk request lagu, silakan ke nomor telepon dan juga ke Facebook ya. Oke, sekarang kita akan berikan dulu nih.
0: Oke,
1: lagu berikutnya setelah Mansur ini ada lagu dari Ayu Ting Ting. Judulnya Tatitut. Oke, kalau begitu buat saudara Fortuna ditunggu teleponnya atau juga komen ke Facebook ya. Jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Fortuna aja banyak gencreng.

0: Weekly Enjoy bersama R. Mutakin dan Abijar.
1: Oke, yo, 120.7 Fortuna FM, Radio Pangejreng Nadi Sukabumi, Genjreng langsung aja mungkin ya. Untuk Sarah Fortuna yang mau nge-request lagu dangdut, boleh banget di 0815-1490-7907.
2: Oke, kalau begitu kita akan coba angkat nih, udah ada yang masuk juga nih.
1: Siapa nih?
2: Ya?
1: Halo?
2: Bentar, ini belum dicolokin nih. Nah, ini.
1: Oke, coba. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fortuna ajak. Genjreng,
1: sama siapa ini?
3: Sama Teh Olive.
1: Oh, Teh Olive.
2: Teh Olive, lagunya apa nih dangdut mamingan?
1: Apa yo?
3: Itu apa teh? Jangan tunggu lama-lama.
1: Oh,
3: kita lagi di rumah Ade, lagi di benteng.
2: Oh, jangan tunggu lama-lama ya.
1: Oh, sekalian ya, malam mingguan ya.
2: Boleh. Buat siapa? Jangan tunggu.
3: Buat adikku ya, yang ini yang lagi sepinya, lagi di rumah adikku di benteng. Bareng keluarga ya. Buat Mari, buat Meliati, buat Bella, bareng kan budinya ya.
1: Oke.
3: Okay. Semua saja. Tanpa terkecuali buat Bang Haji bareng Adito ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, terima kasih untuk Teh Olive. Dan ini lagunya dipilihkan yang dangdut remix.
1: Sampai malam minggu ya.
2: Pokoknya mah digenjreng kan lagi.
1: Digenjreng
2: terus. Sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di acara
1: Fortuna aja Pajap Genjreng.

0: 3 menit kita kembali lagi di Fortuna Ajib-Ajib sampai jam 8 malam.
1: Oke, betul.
0: Jadi silakan teleponnya dipergunakan di 08 15 14 907 907. Langsung saja, ini mungkin udah gak sabar juga.
1: Ada siapa?
0: Halo,
1: nih?
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Fortuna Ajib-Ajib. Genjreng, eh.
1: Genjreng, eh.
2: Malam Bang Hari, Adito.
0: Malam juga. Ini Ujeng J.
2: Iya.
0: Oke, lagu
2: Tor Monitor Ketua.
1: Aduh, itu dia.
2: Apa? Versi remix
1: Tor Monitor Ketua.
0: Ter Monitor.
2: Iya.
1: Tor Monitor.
0: Tor atau ada. Ter?
2: Tor.
0: Tor ya. Tor Monitor. Oh, Tor Monitor.
2: Ada.
0: Siapa yang nyanyiin? Ada dua nih. Oh, Tor Monitor dari
2: yang remix.
0: Sinta Arsita. Ini RMA sama Eko.
1: Ah, Eko.
0: Mana ya?
2: Yang sama yang Sinta Arsita mah.
0: Si pemerinannya. coba kita cek dulu nih Sinta Arsita nih. Nah, itu Sinta Arsita. Nah, itu
2: iya, boleh lah.
0: Nah, ini dari Rama nih. Nah, udah ada Rama ya.
2: Iya, boleh. Yang lebih yang genjreng.
0: Ah, ada genjreng ya, Mbak.
1: Paling genjreng ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya, Bang.
1: Ah. Boleh, boleh. Buat siapa deh?
2: Buat Teh Meliandri, buat terus. Teh Olive, Teh Marin, Pak Ben.
1: Oke.
2: Buat Teh Aren, Mama Rita.
1: Siap.
2: Buat semua saja.
0: Boleh.
2: Spesial buat Arito bersama Bang Hari.
0: Oke.
2: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih dan langsung saja kita dengar bersama-sama. Ini lagunya Termonitor Ketua katanya. Ya. Oke, yang kemana-mana tetap saja di acara
1: Fortuna.

0: Ya, eh, nanti.
1: Oh, adlibs ya, Bang.
0: Geraha Mandiri. Geraha Mandiri Cikujang. Tuh, keluar ya deh, ayah ya. Tidak direkam deh ya.
1: Kalau tadi mah direkam sih.
0: Jam.
1: Jam 1.
0: Oh, jam 1 direkam. Ya, direkam tapi dia oh, informasi rekam.
1: Oh. Apa enggak usah direkam, Bang? Jaga-jaga.
0: Coba cahayanya itu. Bang cek lagi. Masuk tuh rekaman. Masuk.

Oke, Sarah Fortuna, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau. Lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan juga cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama. Dan untuk kamar mandi atau WC, 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toran. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir pastinya. Khusus buat Saudara Fortuna, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan aja. Gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari 1 jutaan per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha. Dengan persyaratan yang mudah, cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamanin unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Oke, sementara waktu tinggal 20 menit lagi. Ini menjelang jam 7 malam di Fortuna Acip Acip. Kita lihat di Facebook nih, udah ada berapa orang nih yang sudah komen.
1: Coba kita cek-cek dulu ya.
0: Kasihan kalau nggak dibaca. Ada siapa nih? Selamat malam saja. Semoga malam minggunya nggak memble, bisa menemukan hal-hal yang sangat menyenangkan sekali.
1: Amin, amin, Allah herba alamin.
0: Jadi jangan sampai disia-siakan malam minggunya. Nikmati bersama keluarga atau juga bersama seseorang yang betul-betul saling pengertian lah.
1: Betul.
0: Oke, ada siapa nih kira-kira yang sudah komen di Facebook?
1: Oke.
0: Belum ketemu?
1: Ada.
0: Oke, kalau begitu.
1: Ada yang pertama kita bacain dari Amsilbi dulu ya. Fortuna ajep-ajep genjreng, hadir Pak Ben katanya. Terus ada Iis Aisyah dari kawasan Palabuhan Ratu. Selamat malam Bang Hari dan juga Adito. Fortuna ajep-ajep genjreng,
0: Oke.
1: Terus juga ada dari Asep CB. Ajep-ajep Fortuna FM genjreng, minta lagunya Bang dari Kamelia Malik. Judulnya Seputih Kapas. Makasih Bang genjreng. Terus juga selanjutnya mungkin ada dari Peggy-Peggy nih. Peggy-Peggy Kusmawati. Fortuna ajep-ajep genjreng, mat malam Bang Harima, Bang Dito Brunei hadir katanya.
0: Oke. Terus ada siapa lagi?
1: Terus ada Aminah. Ajep-ajep Fortuna FM genjreng, malam Bang Haji Adito dari Caringin hadir. Mau lagunya Pantun Janda katanya.
0: Aduh.
1: Makasih di genjreng, aduh pantun janda.
0: Ada ya pantun janda ya.
1: Mungkin kita cek-cek dulu ya, semoga
0: Oke.
1: ada. Terus ada dari Sukses Connected. Malam ajep-ajep request lagunya Eri Susan Grimis Melanda. Salamnya buat Bang Hari sama Bang Dito dan yang lainnya yang lagi denger. Dan Ian Surya alias Docong yang malam mingguannya di kamar aja Fortuna FM genjreng, gitu kan. Siap, terima kasih.
0: Terus
1: ada Syabrashidin, ada dari Sumut. Terus Tumiam Virgo dari Medan. Terus juga ada dari Bobo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Dita Prakasa dan Kang Harisanosa. Selamat malam minggu katanya. Terus juga ada Teh Reni Rentina. Assalamualaikum Bang Hari Adito, hadir dari Medan genjreng.
0: Oke.
1: Terus ada Cila-Cila ajep-ajep Fortuna FM genjreng, Cila hadir. Oh Bobo terus, juga ternyata komennya dua ya. dari kota Medan Sumut di Radio Fortuna Sukabumi katanya. Siap.
0: Anis Arsa Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Radio
1: wabarakatuh.
0: Radio Fortuna genjreng, tapi di sini pengen lagu Metali ya. Metali di tangan apa nih? Metali di tangan Mawar di pelukan.
1: Melati
0: mungkin ya. Melati mungkin. Di tangan mungkin coba.
1: Mawar di pelukan gitu ya.
0: Ini Metali Melati, oh judulnya salah mungkinnya apa ya? Melati di tangan, Melati di pelukan. Aduh, siapa tuh? Aduh, lupa nih Bang hari ini. Iya betul ada itu lagunya. Cuma judul lagunya bukan itu ya. Mawar di pelukan coba. Kita cari nih Mawar di pelukan, Mawar. Mawar di
1: pelukan.
0: Mawar di tangan, Melati. Oh ini
1: kebalik.
0: Itu kan nanti tadi kan minta lagunya Melati di tangan,
1: Mawar di pelukan.
0: Padahal judulnya Mawar di tangan, Melati di pelukan.
1: kebalik
0: nih ya. Untuk Anis Arsa Dinata. Oke, terima kasih Anis Arsa Dinata. Terus juga siapa lagi? Ada Syabrashidin dari Tembung Sumut katanya.
1: Oke.
0: Habis kalau begitu. Ya udah, kita ke lagu aja dulu dah.
1: Oke, boleh.
0: Kasihan yang sudah komen di Facebook tapi tidak sempat diputar lagunya, apalagi tidak sempat dibaca gitu. Oke, yang telepon sebentar ya. Kita nikmati dulu ada lagu milik dari Kamelia Malik dengan Seputih Kapas. Jangan kemana-mana, tetap di acara
1: Fortuna aja banyak genjreng.

0: 90,7 Fortuna FM dari Bang Genjreng dari Sukabumi. Genjreng. Masih di acara yang sama yaitu Fortuna Ajab-Ajab. Jadi untuk suara Fortuna sekali lagi yang mau nge-request lagu boleh banget di 0815 1490 7907. Dan jangan lupa lagunya lagu dangdut ya. Oke, langsung aja kita angkat penelpon berikutnya nih. Ada siapa? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Ajab-Ajab.
0: Halo.
1: Halo.
0: Itu suaranya sekecil ya. Genjreng, ey. Iya, Teh Anibar, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, gimana Teh Anibar sehat?
1: Masih sakit kaki.
0: Oh, masih sakit kaki. Semoga cepat sembuh ya Teh. Amin, Allah ya Rabbal Alamin. Boleh Teh lagunya mau apa?
1: Angin hitam ya.
0: Angin hitam?
1: Hitam.
0: Oh, hitam. Boleh.

0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi requestnya itu hitam ya. Boleh deh, kita genjrengkan dulu di sini. Kita ngambil hitamnya yang DJ, nggak apa-apa kali ya. Soalnya kalau yang hitam biasa dia cuma 2 menit. Oke, langsung saja kita genjrengkan untuk Surabaya Fortuna. Jangan kemana-mana, tetap di Fortuna aja pajak genjreng, guys.

0: Weekly Enjoy bersama Ermut Takin dan Abijar.
1: Oke, yo, 90.7 Fortuna FM dan depan genjreng nadi Sukabumi, genjreng Tadi lagunya udah kita puter ya, Hitam, tadi requestan dari Teh Hanibar. Langsung aja kita angkat penelpon selanjutnya. Ada siapa nih? Halo. Halo.
2: Halo.
1: Oke, ada.
2: Assalamualaikum.
1: Halo, ya Kang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencreng, ada Kang Mahmud nih.
2: Iya. Nah, Kang Mahmud
1: tuh. Hah?
2: Mahmud tuh siapa?
1: Aduh, Mahmud.
2: Kenalan lah, tuh kenalan lah.
1: Oh, boleh atuh boleh. Mana Kang?
2: Siapa?
1: Suara ininya Kang, suara radionya dikecilin dulu sedikit.
2: Udah.
1: Oke. Okay. Soalnya feedback dia balik lagi suaranya.
2: Ya.
1: Oke, okay. Sama Kang Mahmud nih mau kenalan dulu sama Dito.
2: Kenalan dulu.
1: Boleh perkenalkan nama saya Dito Prakasa ya, Kang Mahmud.
2: Nepangkeunnya.
1: Siap. Boleh Kang Mahmud, lagunya mau apa?
2: Minta lagunya yang sedang-sedang saja ya.
1: Yang sedang-sedang saja. Oke, boleh. Salam-salamnya.
2: Halo.
1: Iya, halo. Kirim salam-salamnya boleh.
2: Buat Tabet. Buat Kang DG.
1: Oke.
2: Peginya juga ya.
1: Siap.
2: Buat Mimi Tarkutnya ya.
1: Okay.
2: Buat Cila-Cila yang lagi nguping katanya sambil mamingan. Buat semua fan Fortuna aja ya.
1: Boleh.
2: Yang belum ditunggu naiknya ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, buat gitu. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Mahmud. Lagunya pengen yang sedang-sedang saja ya. Boleh banget, langsung aja kita genjrengkan ya. Untuk mempersingkat waktu juga. Jadi untuk Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Tetap di Fortuna aja genjreng ya.

0: We enjoy bersama R. Mutakin dan Abijar.
1: Oke, ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng yang disuka bumi. Genjreng, yang lagu tadi kita putar ada yang sedang-sedang saja ya. Dan langsung aja kita angkat lagi penelpon selanjutnya. Ada Teh Ranti ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna aja bagus. Genjreng,
1: Genjreng,
2: Malam Adito.
1: Selamat malam juga Teh Ranti.
2: Ya, sehat ya malam ini Adito.
1: Alhamdulillah sehat. Teh Ranti gimana ya. Sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Boleh Teh Ranti, lagunya mau apa?
2: Pengen udang di balik batu ya.
1: Oh, udang.
2: Yang Lesti sama Ungu sama Nasar itu.
1: Oh, ini boleh.
2: Iya.
1: Salam-salamnya boleh.
2: Ya. Hmm. Buat Teh Mel, buat Mama Rindu, buat Manini, Ma Ii, buat Teh Lisna, Teh Citra, Mama Sam, buat Kang Deden Bantas ya.
1: Oke.
2: Buat itu siapa ke Pak Ben, Abi, Egi juga. Buat semua aja.
1: Boleh.
2: Buat selalu ya. Selamat mamingan.
1: Oh,
2: buat
1: selamat mamingan.
2: Kalau Andito mamingannya di situ ya.
1: Iya, mamingan Andito di sini.
2: Sama pemancar.
1: Iya, sama pemancar.
2: Sampai jam berapa Dito ntar siarannya?
1: Dito sampai jam 9 aja.
2: Oh, jam 9 ya.
1: Iya.
2: Buat iya, buat Adito makasih ya.
1: Oke, siap Teh, terima kasih ya, kembali.
2: Selalu Adito.
1: Amin, amin.
2: Ucapannya Fortuna aja bajem. Genjreng euy.
1: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, requestannya di sini udang di balik batu. Requestan dari Teh Ranti. Langsung aja kita puterin untuk suara Fortuna. Sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di Fortuna aja pajep. Genjreng euy.

0: subscribe to this game.
1: Oke, okay, yo, 90.7 Fortuna FM dari Panggil Jereng di Sukabumi, Genjreng. Oke, okay, Sarah Fortuna ini sekarang waktu udah menunjukkan jam 19.43 menit. Jadi pertemuan kita juga akan selesai sekitar 7 menitan lagi. Jadi mungkin kita bakal angkat satu penelpon lagi nih. Boleh ada siapa? Halo.
2: Halo. Fortuna ajep-ajep. Genjreng, ey.
1: Genjreng, ey.
2: Dari siapa nih?
1: Boleh sama siapa ini?
2: Ini siapa?
1: Ini sama Dito.
2: Sama Dito, ya. Ini iya. Saya sama siapa ya?
1: Aduh, sama siapa nih?
2: Ini sama Babol.
1: Babol, oke boleh. Iya.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Kang Babol? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Boleh Kang Babol lagunya mau apa?
2: Lagunya dari yang baru ya.
1: Apa tuh?
2: Kamu istimewa.
1: Oh, kamu istimewa. Boleh salam-salamnya?
2: Salamnya buat yang sudah pada nerekel.
1: Oke.
2: Spesialnya buat yang lagi siaran. Terima kasih ya.
1: Oke, siap Kang.
2: Tuna ajep-ajep. Jeng, ey.
1: Genjreng, ey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kalau begitu mungkin sebelum kita tutup acara kali ini, kita baca-baca komen-komen dulu ya yang udah di Facebook. Karena ada sebagian yang belum kita baca. Ada apa Cloud? Fortuna aja pajup genjreng dari Savitri di Goa Para. Mau minta diputerin lagunya Ine Shin Tia ya. Selalu rindu, salamnya buat semua yang lagi pada dengar Fortuna. Spesialnya buat Bang Hari yang lagi tugas, sayangnya buat suamiku Adikirullah, makasih. Terus juga ada Teh Mel ya. Aja-aja Fortuna FM genjreng, ay. Selamat malam Bang Hari juga Adito. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Puncak Payam hadir selalu nih. Pengen request lagunya Tulus Hati Luhur Budi. Oke, terus ada Maman Avero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna aja-aja genjreng, ay. Selamat malam Bang Haji bareng Dito. Lagi manco di Cicago, lagunya apa ini? Fuan separuh dari Lilis. Coba nanti di ini ya, dicari. Kirimnya buat Ratu Balebat, Olivia Meliandri, gula aren. Guys, pokoknya buat semuanya, spesialnya buat berdua. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga ada Sopri Lovers. Fortuna aja pajup genjreng, ay, ngabsen kawasan Parkud, lagunya Selendang Biru. Salamnya salam genjreng buat si Eta, si itu si Taen. Kawan-kawan kiwin-kiwin. Mat malam mingguan spesial buat Sobat Ambiar. Ucapannya buat Bang Hari sama Mang Dito. Malam minggu mat siaran genjreng. Terus ada Rustam Bustomi, ada juga Zakia. Terus juga ada Abah Waisal Saplangan dari Bali. Terus juga ada Tony nih. Ada Tony yang selalu mancok nih. Lagunya pengen Layla canggung ya. Siap. Terus juga yang terakhir di sini ada Denny Mariani. Assalamualaikum, selamat malam Fortuna. Ajep-ajep genjreng. Selamat malam Adito, semoga sehat selalu. Dari Bayangkara atas nyumput sealit, lagi menyimak sambil istirahat. Hadir salam buat semuanya, selalu sehat selalu. Makasih Adito genjreng. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi udah ada beberapa lagu yang di request juga dari komen-komen yang kita ambil. Dan mohon maaf yang gak ke apa, yang gak keputerin ya nanti. Oke, kalau begitu mungkin kita tutup dulu untuk acara kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Karena salahnya itu datang dari penyiar pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf sebesar-besarnya buat Saudara Fortuna yang udah nelpon, yang udah komen-komen ya. Buat yang nelpon gak keangkat, buat yang komen gak kebacain, mungkin lagi OTW menuju Facebooknya ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk Saudara Fortuna juga jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal bertemu lagi di Kencan Mitra nih. Bersama Dito dari jam 8 sampai jam 9. Dan juga Bang Hari. Terus nanti dari jam 9 Dito bakal ada pergantian shift sama Kang Ido nih. Jadi untuk Sobat Fortuna, jangan kemana-mana, manjut terus temenin Radio Fortuna, temenin juga penyiarnya di malam minggu ini. Kalau begitu, sekaligus mengakhiri acara kali ini, saya Dito Prakasa dan juga mewakili Bang Hari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah

apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah.

Oke, 50,7 Fortuna FM Radio Penggenjreng dari Sukabumi, Genjrengan. Oke, sudah Fortuna, selamat malam, selamat menjalani aktivitasnya ya. Bagi yang mau beraktivitas nih, contohnya kayak main, mungkinnya keluar malam mingguan gitu. Atau juga mungkin ada yang baru kerja atau baru pulang kerja nih. Untuk yang baru pulang kerja, selamat istirahat ya. Istirahatlah dengan tenang karena besok juga hari Minggu. Kemungkinan atau rata-rata di hari Minggu kayaknya pada libur enggak sih yang kerja gitu. Untuk yang baru kerja atau lembur, semangat terus ya. Jangan pantang menyerah dan semoga dengan kita menjalani apa? Pekerjaan kita ya, lembur kali ini mendapatkan keberkahan yang lebih banyak gitu ya. Oke, Sada Fortuna. Kali ini kita ada di tanggal 18 Juli 2026, tepatnya itu hari Sabtu nih. Bertemu bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang Hari Sanosa di acaranya Kencan Mitra nih. Jadi untuk Sada Fortuna yang pengen nge-request lagu pop boleh banget di postingan terbaru kita atau di telepon 0815149077.

Oke, mungkin sebelum kita angkat telepon, kita puterin dulu satu lagu deh. Lagu di sini ada Sedih Aku Sebelum Hujan, dan lagu ini sempat viral di tahun ini nih. Jadi untuk Sarah Fortuna, selamat mendengarkan dan tetap di Kencan Metro Fortuna FM, genjreng, guys.

0: Radio 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng ay. Oke, sekali lagi untuk Suara Fortune yang nge-request lagu pop, boleh banget ya di postingan terbaru kita, di komen-komen aja, atau di nomor telepon 0815 1490 7907. Nih, boleh? Ada siapa nih? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kencan Mitra Fortuna Genjreng euy.
0: Genjreng euy, sama siapa ini?
1: Sama Citra Dito.
0: Oh, sama Teh Citra.
1: Iya.
0: Gimana Teh Citra sehat, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat selalu ya Teh Citra ya.
1: Amin. Gimana tuh Adito sendiri sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Boleh Teh ya, Citra?
1: Sama Bang Hari.
0: Iya, sama Bang Hari.
1: Iya, semoga sehat juga Bang Harinya ya.
0: Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Iya, Bang Harinya kemana?
0: Ada Bang Harinya?
1: Oh ada. Gak ada suaranya.
0: Lagi ngopi. Oh
1: lagi ngopi. Ya sama ngopi aja deh.
0: Oke siap. Teh Citra maming kemana Teh Citra?
1: Enggak kemana-mana, di rumah aja.
0: Di rumah aja ya.
1: Iya, nyimak ke Dito.
0: Boleh. Lagunya mau apa?
1: Cinta dari seberang ya.
0: Cinta dari seberang.
1: Iya, dari Yaya Nadila.
0: Cinta ya, sambil cari salam dulu ya. Oke, boleh.
1: Buat Teh Meliandri ya, selamat malam. Buat Teh Olivia, buat Marin, buat Kang Egi, Kang Irfan, ya Kang DG, Teh Ranti, terus juga buat Kang Basar, Kang Santana ya.
0: Oke.
1: Pak Ben juga, Kang Reja, buat Teh Asti, buat Mama Dapi juga, buat Mama Nora ya.
0: Hah?
1: Buat Mama Injes juga.
0: Boleh.
1: Buat ya Susantinya juga. Buat Kang Mus, buat Kang Senja. Terus apa lagi teh?
0: Buat siapa lagi hayo?
1: Buat semua ya.
0: Boleh.
1: Adik, oh buat Teh Aren ya, selamat malam Teh Aren.
0: Oke.
1: Ya, semoga sehat selalu juga ya.
0: Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ada enggak lagunya?
0: Ada. Cinta dari seberang.
1: Iya. Bisa buat Adi itu aja deh.
0: Oke boleh
1: ya, yang lagi tugasnya sama tugas sama tugas. Semoga sehat selalu juga ya.
0: Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Buat ya aja deh. Selamat malam dan sehat selalu juga. Makasih Adita ya.
0: Iya Teh.
1: Ya ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di belakang ya.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kencang Mitra Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng
2: euy. Naik lagi euy.
0: Naik lagi.
2: Adito.
0: Iya Teh.
2: Masih semangat ya.
0: Masih dong. Iya, Teh gimana ayo. Semangat gak?
2: Masih atuh.
0: Alhamdulillah.
2: Masih siang jangan dulu bobo. Masih masih Adito.
0: Alhamdulillah semangat terus ya Teh ya.
2: Semangat harus. Semangat 4-5.
0: Oke.
2: Bentar, sebentar lagi kan Agustus ya.
0: Iya.
2: Yang keberapa sekarang Agustusan?
0: Sebentar lagi Agustus yang ke-70.
2: Sebulan lagi.
0: Iya, sebulan ya, lagi tuh.
2: Sebulan lagi ya. Sekarang kan masih Juli.
0: Enggak kerasa ya?
2: Iya, enggak kerasa. Kita lomba-lomba lagi Adito di sini rame.
0: Benar. Boleh nanti lagunya mau apa?
2: Pengen cinta luar biasa.
0: Cinta luar biasa.
2: Iya. Ada ya?
0: Cinta ada luar dong. Biasa dari siapa?
2: Dari Cutrani kalau enggak salah.
0: Cutra. Ada juga dari Admes.
2: Oh, enggak apa-apa itu juga.
0: Oh, boleh.
2: Iya. Salam ya.
0: Oke, boleh.
2: Buat Teh Citra, malam Teh. Makasih ya sapaannya. Dibayar kontan. Langsung kalau bisa naik ya. Juga buat Bang Len, buat Kang Ucing J.
0: Boleh.
2: Teh Mel, malam Teh Mel lagi ngapain? Semoga sehat ya Teh Mel. Mama Sam juga, Teh Aren. Buat Mama Rindu, Ma Iis, Mama Naura, Teh Asti, Kang Egi, Kang Santana. Buat Kang Dede juga ya. Buat okay. Kang Deden Bantas. Buat Irfan. Buat Kang Herlan juga. Mak Nini juga ya. Mami Papi, Ibu Ipung. Buat aja buat semuanya. Selamat malam.
0: Oke, siap.
2: Iya, buat Adito, makasih ya Adito. Sehat selalu siap. Ya, semangat terus sama Bang Hari. Sehat ya Bang Hari. Sehat terus ya.
0: Amin, amin ya herba. Amin.
2: Makasih ya ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh boleh nih, penelpon ketiga kita ada Teh Mel nih.
3: Your conversation.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Malam Adito, assalamualaikum.
0: Ya, malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kencan mitra Fortune FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Adito.
0: Iya, Teh Mel.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Teh Mel gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat terus ya.
3: Malam mingguan enggak apel.
0: Oh enggak tuh, di sini aja nemenin Sadar Fortuna.
3: Iya tuh, harus setia ya.
0: Iya tuh. Boleh
3: siapa?
0: Teman? Sama Bang Hari.
3: Apa? Adito minta request lagunya.
0: Boleh.
3: Lentera Cinta.
0: Lentera Cinta.
3: Iya.
0: Halo, tentang cinta-cinta ya sekarang ya.
3: Ini kan malam minggu.
0: Oh benar.
3: harus gembira.
0: Oh, lentera cintanya dari siapa nih?
3: Adanya dari siapa?
0: Ada dari Triswaka, ada dari Pia. Nah,
3: itu aja dari Triswaka.
0: Oh, dari Triswaka aja, boleh.
3: Kirim-kirimnya ya.
0: Boleh buat siapa?
3: Spesial dulu nih buat orang yang suka ngatain suara Mel cempreng.
0: Oke.
3: Nah, orang misterius. Buat Teteh Ranti, selamat malam Teh Ranti. Buat Teh Citra ya sama Kang Kajrinya.
0: Oke.
3: Buat Teh Olive sama Teh Lilisnya. Buat Mama Rindu. Mama Rindu okay. Kayaknya kecapean, dia lagi istirahat. Buat Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat. Buat Mami Inok, selamat malam. Buat Pak Ben.
0: Siap.
3: Buat Kang, siapa ya, Kang Ujeng J.
0: Oke.
3: Buat Mama Rita. Buat semua-semuanya aja.
0: Boleh.
3: Ditunggu aja lagunya.
0: Siap.
3: Adito
0: udah
3: sampai jam berapa?
0: Adito sampai jam 9 aja.
3: Ya sudah, terima kasih Adito.
0: Iya Teh Mel.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy. Makasih ya Teh Mel. Lagunya udah ada 3 nih di sini. Mending kita genjrengkan dulu karena udah ada beberapa lagu yang kita list nih. Jadi untuk Suara Fortuna, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap di Kencan Mitra Fortuna FM. Genjreng. Ini dia Cinta dari Seberang.

0: Oke, yo, 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng ey. Oke, Saudara Fortuna. Masih di acara yang sama, yaitu Kencan Mitra Fortune FM Genjreng ey. Jadi untuk Saudara Fortuna yang mau nge-request lagu pop, sekali lagi nih, lagunya harus lagu pop ya. Boleh banget langsung di komen-komen di postingan terbaru kita, nanti kita bacain, atau di telepon di 081514907907. Boleh deh, langsung ada siapa nih? Halo.
1: Halo juga Genjreng Mitra Fortuna FM. Genjreng
0: ey.
1: Siapa nih?
0: Ama Adito.
1: Oh, Adito. Ya, siapa ya?
0: Ya?
1: Saya siapa? Masih semangat, ah?
0: Masih dong, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, selalu ya.
0: Amin, amin ya Allah, robbal alamin.
1: Pengen lagunya?
0: Boleh.
1: Pengen dari Cinta dari Seberang ya, tapi pop.
0: Cinta dari Seberang?
1: Yang popnya. Yang popnya dari Yaya Nadila.
0: Oh,
1: mungkin ada belum?
0: Di download dulu.
1: Oh, berarti nggak belum ada ya?
0: Belum ada.
1: Apa ya? Kau sama Waku aja.
0: Kau sama Waku?
1: Dari Andra Respati. Ada nggak?
0: Bentar.
1: Kirim salam.
0: Oke,
1: ya.
0: Ada, boleh.
1: Yang sudah pada mucunghul ya. Belum pada mucunghul juga. Yang biasa mucunghul di Fortuna FM. Selamat malam. Spesialnya buat Kak yang lagi siaran, sehat selalu.
0: Semangat. Amin.
1: Terus. Kasih sayang buat Teteh Citra saja.
0: Oke, boleh.
1: Terima kasih ya. Genjreng Mitra Fortuna. Genjreng ey.
0: Genjreng ey.
1: Itu mai.
0: Oke, siap. Boleh di belakangnya ada siapa nih? Ada Mama Adit. Halo.
2: Genjreng Fortuna. Genjreng ey.
0: Genjreng ey.
2: Genjreng ey.
0: Oke.
2: Ya, hati Adit kok.
0: Ya, selamat malam.
2: Ya, selamat malam ya. Pengen itu ya.
0: Boleh,
2: selalu
0: mau apa?
2: Rindu dari Elmira.
0: Selalu rindu.
2: Terlalu.
0: Oh, terlalu rindu.
2: Ya. Buat yang barusannya kan tadi sama si Teteh Citranya ya. Teh Radhi juga, Teh Meli, Mama Rindu juga. Pokoknya yang udah pernah naik ya.
0: Oke,
2: selamat
0: boleh.
2: Malam semuanya. Ya, tak lupa ya buat Mama Abdul.
0: Oke.
2: Genjreng Fortuna, genjreng ey. Assalamualaikum.
0: Genjreng ey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di belakangnya. Halo. Tisoledat ya. Gak apa-apa. Kita tungguin dulu nih, siapa tahu ada yang mau request-request, atau mungkin kita buka dulu satu Facebook lah ya. Boleh deh, ada mana ini dulu nih. Halo. Halo.
3: Halo juga. Genjreng Mitra Fortuna FM. Genjreng ey.
0: Genjreng ey.
3: Genjreng ey.
0: Genjreng ey.
3: Genjreng lagi.
0: Man ini, gimana kabarnya man ini?
3: Alhamdulillah, kumaha nu kasep carirana damang.
0: Alhamdulillah damang.
3: Alhamdulillah, semangatnya malam Minggu.
0: Oh iya atuh, harus semangat terus.
3: Semangat terus kayak Manini.
0: Ai, itu dia. Manini kan semangat terus nih. Jadi dia tuh harus ngikut nih semangatnya.
3: Penggemar setia.
0: Boleh.
3: Bisa lagunya gabung aja ya.
0: Boleh.
3: Ya gabung.
0: Salam-salam ya, Ma.
3: Ya, spesialnya Kang Osadayana. penggemar Fortuna FM. Spesial makan luar ditawain Pak Sep ngedantengnya.
0: Oke, okay, siap.
3: Gimana ini? Sakit tuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh deh satu penelpon lagi. Nanti kita bacain dulu satu komen ya. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy.
4: Bilang Dito. Masih ya?
0: Iya, masih dong. Masih sama Dito.
4: Ngopi katanya.
0: Oh, siap. Nanti ngopi. Kang siapa?
4: Mau lagunya dong.
0: Boleh. Lagunya mau apa?
4: Lagunya. Apa tuh? Siapa?
0: Ayo lo teh.
4: Dari itu teh. Aku bukan.
0: Aku bukan.
4: Bukan apa ya? Lupa ya. Jika itu yang terbaik aja lah.
0: Jika itu yang terbaik?
4: Ya. Dari Ungu ya.
0: Oke, boleh.
4: Alamnya. Bocap tadi sama ceritanya ya.
0: Mm-hmm.
4: Tadi ada Meleandri ya.
0: Oke.
4: Ada Ranti, Bella, Felicia, Paul. Bocapnya buat Aben.
0: Oke.
4: Buat Maneni ya.
0: Mm-hmm.
4: Buat Maiz. Buat semuanya itu bukan ya.
0: Boleh.
4: Ya. Buat yang juga ya. Semoga tetap sehat. Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau begitu mungkin kita bacain dulu komen-komennya. Sebelum Dito juga harus pamit ya, karena jam 9 Dito akan tukeran jam nih. Tuker jam sama Kang Ido. Boleh deh kita baca-bacain dulu komen-komen terbaru kita, ada siapa nih di sini. Oh, sebentar ya. Sedikit error. Oke. Dari yang paling lama dulu mungkin ya. Kang Maman Avero, semangat ya. Kita bacain komen dulu nih. Yang paling lama dulu di sini ada Teh Reni Rentina. Assalamualaikum Bang Hari dan Dito, hadir dari Medan. Lagi genjreng euy, siap. Terima kasih. Terus juga ada dari Reni Jamal ya, genjreng euy. Terus ada dari Sang Ketut. Terus ada juga dari Tumio Virgo dari Medan. Terus juga ada Sukses Connect. Malam Gencan Mitra Fortuna FM genjreng euy. Request lagunya Batas Senja. Kita usahakan lagi. Salamnya buat Bang Hari sama Dito selamanya ya. Oh, salamnya atau selamanya nih? Takutnya tipo. Buat Ian Suryana alias Docong yang lagi sakit, enggak malam mingguan Fortuna FM genjreng ay. Oke, siap, terima kasih. Terus juga ada dari Bobo. Bobo dari Kota Medan, Sumatera Utara, hadir Kang Hari sama Kang Dito, siap, terima kasih. Terus juga ada dari Ian Suryana. Ian, malam Radio Fortuna, salam kenal Kencana Mitra Fortuna FM genjreng ay. Mau lagunya dari The Bagindas, 100% Cintaku. Salamnya buat Bang Hari sama Dito, semuanya yang dengerin kenal, dan buat Utus Ciaul yang lagi ngopi Fortuna FM genjreng ay. Salamnya buat yang punya FB Sukses Connect. Oke. Okay. Nah, kita bacain komennya segitu dulu. Karena udah ternyata udah banyak juga ya yang nge-request ya. Kita puterin dulu deh lagunya yang tadi yang diminta sama Kang Sukses. Batas Senja. Oh, Batas Senja belum ada nih. Oh, ada. Batas senja

Oke, ini dia. Kita usahakan lagi ya. Oke, selanjutnya dari Kang Ian Suryana. Pengen The Baginda 100% cintaku. 100% cintaku. Gitu kalau gak salah ya. Oke. Kalau begitu, gak kerasa juga ya waktu udah nunjukin jam 20 lebih 50 atau jam 8 lah ya. Jam 8 atau mungkin untuk Saudara Fortuna yang kurang tahu kayaknya jam 9 kurang 10 menit. Biasanya paling suka bilang gitu ya enggak sih? Kalau misalkan udah lebih dari 30 bilangnya itu kurang. Oke, kalau begitu Saudara Fortuna ya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena salahnya itu datang dari dito pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk Saudara Fortuna, mungkin ada komen yang belum kebaca sama Dito, tapi bakal dibaca lagi nanti, bakal dilanjut nih, bakal dilanjut lagi sama Bang Ido dan juga Bang Hari. Jadi jangan sedih nih, jangan dulu karena enggak dibacain komennya atau enggak diangkat teleponnya langsung pindah. Jangan ya. Mancoin terus pokoknya. Terus terima kasih udah nemenin Dito dari jam tadi, dari jam 5 ya, dari jam 5 ke jam 7, dari jam 1 ke jam 3. Terus juga dari jam 6 sampai sekarang akhirnya Dito untuk pulang ya, untuk istirahat. Pokoknya makasih banyak buat semuanya. Dan sekaligus mengakhiri sesinya Dito atau shiftnya Dito. Dito mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: menit kita kembali lagi di acara Kencan Mitra Fortuna.
1: Kencan Mitra Fortuna, betul.
0: Dan malam ini Bang Hari bersama Rido.
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau Bang tadi Hari sama Dito, sekarang sama Rido nih.
1: Sesi kedua.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kencan Mitra Fortuna.
1: Genjreng, ini dengan siapa di mana ini?
2: Malam Bang Haji sama Rido ya.
1: Iya malam. Betul. Selamat malam.
2: Malam juga.
1: Nih sama siapa di mana ini?
2: Sama Kang Maman Avero.
1: Kang Maman Avero Tea. Mau request lagu apa Kang Maman Avero?
2: Lagunya dari Rosa ya.
1: Mm-hmm.
2: Rosa. Cinta yang terpilih.
1: Cinta yang?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, cinta yang terpilih ya. Boleh
2: hati
0: buat
2: yang
0: siapa?
2: Terpilih, bukan cinta yang terpilih.
1: Cinta yang terpilih.
2: Hati yang terpilih.
1: Oh, hati yang terpilih. Oke. Okay. Yeah. Salam genjrengnya buat siapa tuh?
2: Kirimnya buat Ratu ya, buat Manini.
1: Manini.
2: Buat Olivia.
1: Mm-hmm.
2: Buat Meli Andri.
0: Meli Andri.
1: Teh Meli Andri.
2: Meli Andri.
1: Mm-hmm.
2: Buat Tua Aong.
1: Wow.
2: Buat Diden Bantas.
1: Yeah.
2: Buat DG. Buat Egay sama bebeknya.
1: Mm-hmm.
2: Terus buat Pak Ewok, buat Pak Ben, terus buat Ujeng Jay,
1: Kang Ujeng Jay,
2: buat siapa lagi ya? Pokoknya buat semua aja.
1: Semuanya dah aja,
2: mangga. Buat Aren, spesialnya buat Bang Haji sama Rido.
1: Terima kasih banyak.
2: Ucapannya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih
1: Kang Maman Avero.
0: Di belakangnya lagi.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rapor Tuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy, Kang.
3: Gimana kabarnya Bang Hari sama Arido?
1: Kang Egay, kabar baik.
0: Kebetulan lagi pada baik nih.
1: Iya, betul sekali. Yeah. Kang Egay?
3: Ya.
1: Mau request lagu apa Kang Egay?
3: Pengen Cinta Tasikmalaya ya.
1: Cinta Tasikmalaya.
0: Dari Asahan ya?
3: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, siap.
0: Buat siapa?
3: Kirim salamnya buat Teh Ranti.
1: Mm-hmm.
3: Terus buat Anibar. Buat Kang Maman Avero, Yuni Seblak.
1: Mm-hmm.
3: Terus buat Mama Njes, Mama Yati.
1: Mm-hmm.
0: Boleh.
3: Mama Rindu, Mama Rita, Mais, Teh Meliandri, Teh Jule, Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Setelan. Terus buat Teh Eha, terus buat Mama Sam. Terus buat Teh Asti.
1: Mm-hmm.
3: Terus buat Manini. Terus buat Dewi Sulasti. Terus buat Teh Norma, Teh Wisna. Terus buat Kang Bang Len,
1: Kang Bang Len,
3: Joko Tauho, terus buat Kang HM,
1: mm-hmm,
3: terus buat Teh Citra, Kang Tajri, terus buat Kang Irfan, mm-hmm, Kang Surya, terus buat Abah Kedil, terus buat semuanya aja.
1: Semuanya aja, mangga.
3: Spesialnya okay. Buat. Buat bebek aja.
1: Buat bebek aja,
0: okay.
1: Mangga.
3: Iya. Mantapnya buat Arido sama Bang Hari, semoga sehat selalu.
1: Amin, doa sebaliknya.
3: Ucapannya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Di belakangnya lagi.
1: Boleh, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Kencang
1: seperti nasi.
0: Waduh, ini mah seperti suara artis nih.
1: Tuh, siapa tuh?
0: Ini artis lama nih. Artis karatan nih,
1: artis karatan. Aduh, karatan ya.
0: Udah karatan tapi masih hidup artis masih karatan teh. Ada
1: panjang umur. Panjang umur euy.
4: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik.
0: Nih, dengerin nih artis.
1: Kabar baik alhamdulillah.
0: Artis karatan.
4: Hah?
0: Denger dulu nih artis karatan nih.
1: Apa nih?
0: Ini ada kata-kata dari artis karatan nih tahun 80-an nih.
1: Waduh.
5: Halo, warga Sukabumi dan sekitarnya. Saya dari Salahuddin, alamat di KTM. Kalau Anda ada yang terhibur, terus dengar Radio Fortuna FM, Radio Pangidinan Sukabumi. Pokoknya, setiap lambat di datang. Fortuna di lawan. Silakan kontak 22-23-70. Siapa yang ingin kontak? Bagus kalau begitu.
0: Genjreng. Itu zaman 22-23-70 itu nomor teleponnya.
1: Oh, itu zaman gitu.
0: Itu aduh.
4: Ya ampun.
1: Eh, Kang Soleh bukan tadi teh?
0: Solehudin.
1: Kang Solehudin
0: artis,
1: luar biasa.
0: Aduh. Ya, aduh. Artis.
4: Ya, ya. Kenangan ke Nora Bang Ari lah.
0: Ke Nora, bener. Ana mah tuwirnya.
1: Tuwir.
4: Tapi jiwa muda kene Bang Ari.
0: Percaya lah.
4: Kawalah saya seperti dua kali.
0: Jadi kawan Bang Ari. Aduh.
1: Kang Soleh.
4: Aduh.
1: Kang Soleh. Hmm, boleh atau lagu apa mangga?
4: Pingin dari Wayah Puasa.
0: Puaskah? Boleh.
4: Oh, kalau ya.
1: Coba kita cek.
0: Baik-baik sayang atau puaskah deh?
1: Puaskah.
0: Boleh, mangga. Boleh.
1: Salamnya buat siapa tuh Kang Solehudin?
4: Barusan siapa?
1: Kang Ega itu barusan
4: tuh. Buat memang Pero ya.
1: Mm-mm, betul.
4: Buat Kang siapa ya? Oh buat Teh Hanibar.
1: Teh Hanibar.
0: Aduh, bangun-bangun deh. Bangun-bangun naksir. Ingat kata Teh Hanibar.
4: Terus buat saya buat ya. Teh
0: Meliandi
4: kalau
0: nggak tahu. Benar.
4: Oh pokoknya buat timun saja ya.
1: Mangga, Kang Soleh.
4: Mungkin di malam ini lagi
0: istirahat lagi. Mm-hmm. Amin. Mudah-mudahan lah diberi kesehatan.
4: Terima kasih buat yang hari dan saya.
1: Iya, terima kasih ya, banyak.
4: Saya selalu ada di mana Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin, doa sebaliknya amin. Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih untuk
1: Kang Solehudin.
0: Aduh, dari pendengar, KTM.
1: Pendengar lama ya itu ya.
0: Oh jelas, itu luar kan biasa. Nomor teleponnya juga baru dulu tuh 22 2370 gitu ya.
1: Itu telepon rumah ya Bang ya?
0: Telepon itu kabel.
1: Ya, kabel gitu ya. Aduh,
0: benar. Telepon kabel.
1: Aduh, legend ini.
0: Tahun berapa itu ya? Pakai telepon kabel itu 22 2370 katanya. Itu berarti tahun udah bulukan lah.
1: Bulukan.
0: Satu lagi.
1: Boleh. Halo.
6: Halo, Kencan Mitra Fortuna Genjreng
1: Genjreng
6: Selamat malam.
1: Oh iya, selamat malam.
0: Diselamatkan
6: Bang Hari sama Arido.
1: Betul, selamat okay. malam.
0: Jadi teh Kang siapa? Ujeng Jai.
1: Kang Ujeng Jai.
0: Lagu apa nih?
6: Lagunya Yopi Nuno, Menjaga Hati.
1: Menjaga Hati. Oh,
0: penjaga hati atau menjaga hati nih?
6: Menjaga kayaknya.
1: Menjaga.
0: Bentar coba nih.
1: Kita cek-cek dulu.
0: Menjaga. Oh ya, ada menjaga hati.
6: Ada
1: menjaga hati.
0: Menjaga hati.
1: Oke, buat siapa nih Kang Unjeng Jai?
6: Buat Pak Maman Apero.
1: Mm-hmm.
6: Terus. Buat Kang Soleh. Buat Teh Meliandri.
1: Mm-hmm.
6: Teh Aren. Mama Rita. Teh Olip.
1: Teh Olip.
6: Buat Pak Ben. Buat semua aja.
0: Boleh.
1: Mangga.
6: Spesial buat Bang Hari bersama Arido.
1: Terima kasih banyak.
6: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin.
6: Terima kasih ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih untuk Ujeng Jai.
1: Iya.
0: Ini udah 4 telepon nih ya. Ada lagu Rosa, Asahan, Wali, Yopi Enuno.
1: Yopi Enuno.
0: Oke, terima kasih buat semuanya.
1: Betul.
0: Mau kemana-mana tetap di acara
1: Kencan Mitra.
0: Dua kali.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi masuk lagu Asahan nih.
1: Waduh.
0: Aduh. Lagu pertama teh apa teh penjaga apa?
1: Rosa.
0: Rosa ya.
1: Rosa, betul.
0: Oke lah kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara
1: Kencan Mitra Fortuna FM Kencreng.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

0: sementara waktu tinggal 18 menit lagi.
1: Iya.
0: Ini ada penelpon juga nih. Coba kita angkat nih.
1: Halo, halo, halo.
0: Halo, halo, selamat malam.
2: Malam juga.
1: Passwordnya?
2: Kencang nih, apa sinatnya? Genjreng
1: euy. Genjreng.
0: Ade bilang FM na M gitu hungkul. Encan mita foto na M.
1: Teng-teng na hungkul.
0: Ini masih Ipan ya.
2: Bukan.
1: Siapa tuh?
0: Alan.
2: Alan. Ya.
0: Sok atuh pengen lagu apa?
1: Lagu apa nih?
2: Guna cantik.
1: Cantik.
0: Apa? Jangkrik.
1: Cantik ya.
2: Cantik. Fitri Anggini.
1: Kahitna ya?
2: Ya
0: si lain karena.
1: Oh, yang Tiara Andini, yang cover ya. Tiara Andini. Oke.
2: Okay. Ada kan?
0: Ada lagu apa tuh judulnya?
2: Jangkrik.
0: Jangkrik,
1: cantik.
2: Cantik.
0: Anu, balik. Jangkrik, jangkrik.
2: Jangkrik.
0: Nah, coba coba lalaunan, lalaunan. Lalaunan, lalaunan.
2: Jangkrik.
1: Cantik.
0: Oh, cantik. Eh, jangkriknya?
2: Bukan.
1: Bukan.
0: Ada jangkrik. Anjir tuh ya. Sialan itu.
1: Kalian. Boleh atuh salam-salamnya buat siapa?
2: Buat Oi ya.
1: Singkat aja nih.
2: Mama Ayah. Buat Santana.
1: Heeh.
2: Mana Pero?
0: Ayah Moran. Buat
2: semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gitu aja udah nanya. Kang. Aduh. Alan.
0: Eta beda.
1: Jangkrik. You know.
0: Padahal malin jangkrik.
1: Cantik.
0: Itu.
1: Cantik.
0: Coba ya.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kencan Mitra Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng. Teh Olive.
3: Iya, Arido ya.
1: Betul dong.
3: Sama Bang Aji, kalau tadi mah Adi atau
1: sekarang Arido. Sesi 2
0: sampai jam 9.
1: Betul.
3: Sampai jam 9 ya. Sekarang mau ngaronda.
1: Nanti jam 10.
0: Jam 10.
3: Iya, jam 10.
1: Kita ngaronda.
3: Jangan lupa itu lagunya yang bebas.
0: Bebas. Siap. Aku bebas
3: sebenarnya. Bebas.
0: Bebas, bebas.
1: Ngaronda.
3: Enggak kan Arido mah jadi tibalik teh aning.
0: Baliknya aduh.
1: Jadi ngaronda.
3: Sekarang jadi dikasih tahu dulu nya Arido yang sekarang. Betul. Yang bebas.
1: Betul sekali Teh Olive. Tapi ngomong-ngomong Teh Olive mau lagu apa tuh?
3: Lagunya teh pengen ini ah, Obati Rinduku.
1: Obati Rinduku. Dari siapa itu yang nyanyi Teh Olive?
3: Enggak tahu siapa tuh, tanya aja Bang Aji.
1: Oh, tanya aja Bang Hari.
0: Ruang Rindu.
1: Obati Rinduku.
0: Oh, Obati Rindu. Main di Ruang Rindu. Oh, itu mah Cutraning berenang.
3: Saya itu.
1: Oh, bisa salahnya bangnya. Bahaya.
3: 100% itu mah
1: Cutraning. Oh, 100%. Mangga tuh salam-salamnya Teh Olive buat siapa?
3: Salamnya buat yang barusan ya, Alannya.
1: Iya, betul.
3: Buat Marin ya. Selamat malam buat adikku juga ya, itu Meliandri ya. Terus adikku yang di Benteng juga, itu adik-adikku yang lagi pada ngopi.
1: Selamat ya. Malam.
3: Nah, itu Teh Lilis sama Meli ya.
1: Lilis dan Teh
3: Meli. Tembai terus.
1: Ya, mantap.
3: Iya. Buat itu Kang DG ya. Gula Aren ya, Ibu Ipung Sapuro, Kang Santana, Kang Basar ya.
1: Iya.
3: Waong bareng Mama Nurul ya.
1: Betul.
3: Buat Mama Nura juga ya, buat adik Cikundul Mbak Yuni ya.
0: Mbak
3: buat Anbar ya, Ujang J ya, Bang Len.
0: Bang Len.
3: Pokoknya buat semua lah, sudah saetik deh.
0: Deh itu nuk lah,
3: sudah mepet.
0: Oh iya,
1: mepet.
3: Iya.
1: Mepet
3: aja, mepet. Semua aja maaf yang enggak kesapa ya.
1: Campur
0: badan.
3: Paling mantepnya buat Bang Aji bareng Arido ya.
1: Terima kasih banyak.
3: Semoga Arif sehat selalu.
1: Amin.
3: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini waktu 13 menit lagi. Yep. Sedangkan lagu cuma 8 menit nih.
1: Cah, iya. Satu lagi deh. Satu lagi boleh. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Kencan Mitra Fortuna Genjreng euy.
1: Genjreng.
0: Kade ya. Kencan Mitra. Nah, coba lagi.
4: Kencan Mitra. Gencang Mitra Fortuna Genjreng.
0: Ada cade ya. Ada cade. Bisi gitu, ada kutuna gitu.
4: Bisa nyoba.
1: Mau lagu apa tuh Tete malam hari ini?
0: Ini Mama Tanya Adit ini.
1: Oh, Mama Ibu. Adit.
0: Ya. Ungu.
4: Eksis.
0: Oh, Eksis. Apa judulnya Eksis?
4: Yang Ibu.
0: Oh. Untukmu Ibu mungkin.
4: Ya, untukmu Ibu.
1: Untukmu Ibu. Ya. Oke, okay, siap. Salam-salamnya buat siapa?
4: Heeh. Tete Olip, salam kenal. Teh Melianda juga.
1: Iya.
4: Teh Citra bersama Kang Padinya.
1: Heeh.
4: Terus Bom Abdul.
1: Heeh.
4: Terus tadi yang udah pernah naik ya semuanya. Salam pada kenal. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Adi. Terima aduh kasih banyak.
0: Cadel.
1: Cadel.
0: Terima kasih Cadel. Aduh, eta
1: Cadel. Mama Adit.
0: Mama Adit ya.
1: Sepertinya penelpon terakhir ya. Mama Adit.
0: Kita mau tutup acara juga nih.
1: Closingan juga.
0: Closing karena memang waktu tinggal ya 11 menit lagi nih.
1: Iya, sebentar lagi nih.
0: Akan berakhir ya.
1: Tuh, tinggal 10 menit lagi.
0: Iya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan, yeah, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja.
1: Betul.
0: Arisanosa dan juga
1: dan saya Ridho Darmawan
0: mohon diri. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama.
1: Yep.
0: Tidak lupa mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Iya, pancarkan langsung Jalan Mangga 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 10 malam bersama Rido dan juga Bang Haris Anosa yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 12 malam nih. Aduh, di programnya ngaronda. Dan pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung pada malam hari ini bisa langsung kalian telepon Fortuna di 081514907907 ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Karena Rido pun tadi juga sudah posting dan pastinya nih kita menemani Saudara Fortuna semuanya di program ngaronda. Untuk yang mau request bebas, boleh lagu apa aja. Tapi sebelum itu sepertinya ini ada beberapa lagu dulu nih untuk menemani Saudara Fortuna semuanya sebelum kita buka-buka yang request-request. Nih kalau begitu simak terus dan selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Ya, 97,7 Fortuna FM Radio Pang Kencerengna di Sukabumi. Kalau begitu, saudara Fortuna semuanya, kita langsung saja yang mau bercerita nih di Ngaronda nih, gimana kondisi-kondisi di daerahnya. Boleh banget bisa langsung ke line telepon Fortuna ataupun juga di Facebooknya. Boleh, kita temenin sampai nanti jam 12 malam. Silahkan, halo. Aduh, tidak jadi sepertinya. Di Soledad. Kalau begitu, apakah kita coba deh, karena Rido pun juga sudah posting di Facebook Radio Fortuna. Sambil kita tunggu-tunggu, sudah siapa nih yang komen-komen?
1: Iya, betul sekali. Yang sudah komen, yang mau telepon juga boleh.
0: Buat banget.
1: Di acara Ngeronda pada malam hari ini, 18 Juli 2026. Ya.
0: Betul.
1: Banyak waktu lah. Nyantai aja, nyantai malam ini kita...
0: Oh iya, malam minggu ya.
1: Malam minggu sekarang nih. Jadi untuk yang tidak mamingan, lebih baik gabung di sini saja.
0: Nah, cakep tuh.
1: Sekalian request lagu, lagunya lagu apa, bebas lah lagunya.
0: Bebas, betul ya.
1: Mau Sunda, mau
0: dangdut,
1: mau pop juga boleh.
0: Iya, betul.
1: Asal jangan minta ajan aja.
0: Bukan waktunya itu ya. Coba Rido cek ini, kayaknya udah banyak yang komen juga nih Bang nih.
1: Tapi sebentar nih, kasihan nih, kerang-kerang kering-kering.
0: Oh, boleh.
1: Udah kedengaran nih.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ngaronda Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Malam A. Selamat Bang Hari.
0: Malam.
1: Malam.
0: Kang Uzing
2: sih. Aman.
0: Aman,
1: aman, aman. Situasi dan kondisi bagus kalau begitu.
2: Iya. Semoga nggak ada yang buang sampah sembarangan lagi.
0: Oh, amin. Itu problemnya.
2: Karena malam hari kayaknya yang suka buang sampah di sungai.
0: Aduh.
1: Gitu. Yang sembarangan-sembarangan teh malam hari karena nggak kelihatan sama orang.
0: Bener. Seenaknya aja ya.
1: Alungkeun di jalan.
2: Iya, itu mah sengaja.
0: Iya. Bener. Ini Kang Ujinja lagi ngeronda atau memang lagi maming di rumah aja nih?
2: Di rumah saja.
0: Oh, di rumah saja.
2: Ngerondanya kemarin malam Jumat.
0: Oh iya, jadwalnya malam Jumat. Oh, luar biasa.
2: Kalau ngeronda malam Minggu mah rame ah.
0: Pasti.
2: Barusan pasti. Juga udah di atas kan beli makanan di jalan. Masih ramai jam segini juga.
0: Oh, mantap. Jam berapa nih? Setengah 11 ya.
1: Setengah 11
2: masih ramai.
0: Benar. Oke deh, kalau begitu Kang Ujeng Jay mau lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagunya Rana Rani ah.
0: Yang
2: salam judulnya?
0: Salam Rindu.
1: Salam Rindu.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Salam Rindu ya, bukan Rana-Rani ya, Salam Tati Barokah kalau enggak salah.
0: Coba kita cek-cek and recheck dulu.
1: Salam Rindu mah. Tapi nantilah pokoknya Salam Rindu ya.
0: Salam Rindu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Boleh.
0: Salam-salamnya buat siapa tuh Kang Ujeng Jay?
2: Salam-salamnya buat
1: Rana-Rani juga ada.
2: Iya, buat Pak Ben.
0: Pak Ben.
2: Naik Pak Ben. Man ini udah tidur belum? Teh Olive, Teh Marin. Buat teman-teman yang lagi streaming katanya Bang di Bogor.
1: Oh, di Bogor.
2: Iya.
1: Bagus ya streaming ya. Kedengarannya bagus ya streaming.
2: Oh, okay. Bagus katanya.
1: Oke.
2: Okay. Genjreng.
1: Siap.
2: Buat Bang Hari sama Arido, selamat tugas sampai tuntas.
0: Okay. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk Kang Ujeng.
0: Ujeng Jay. Kang Ujeng Jay.
1: Ujeng Jay, lagunya Salam Rindu dari Rana Rani ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, aslinya mah Teti Barokah nah ini, tapi ada sih Rana Rani.
0: Di cover mungkin ya, Bang ya?
1: Kayaknya gitu. Coverannya Rana Rani.
0: Rana Rani.
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke, di belakangnya lagi.
0: Mangga,
1: kita coba angkat nih, ada siapa nih?
0: Coba. Halo.
1: Nah, ini dia.
0: Oh, ini.
1: Ya.
0: Halo, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari Sorudin.
1: Passwordnya dulu
0: dan enggak
1: usah Sorudin.
3: Apa bahari yang salah?
1: Ngarona genjreng gitu.
0: Genjreng Oh, Kang Soleh, selamat malam.
3: Aman,
0: Kang Soleh.
3: Aman bahari di Satya Malang.
1: Aman ya?
3: Aman. Soalnya kan banyak anak-anak ABG biasa ngasuhnya pan di dia.
1: Segitunya, aduh, itu artis ya.
3: Pengasuh ABG ya.
1: Artis kawakan ya, aduh, Salahuddin.
0: Pengasuh ABG, benar-benar.
1: Kemarin ketemu kesini itu beberapa bulan kebelakang, saya saha, itu asa-asa wow gitu. Bahari cina apa kan itu? ada culang cileung jelema teh ya. Culang cileung, culang cileung, culang cileung. Nah,
3: Bang Hari ngomong-ngomong personal kedengarannya ke KTM. Mantap bener.
1: Oh, atuh pansah heula mun baru nelpon
3: aku. Antara bakin teribar
1: itu ngaji. Oh, mantap. Saha heula apa nu nelpon oge meureunna artis.
0: Asik.
1: Masuk gagal banget yang Fortuna.
0: Legend ya.
3: Fortuna.
1: Pancing dilagi nih Fortuna dilawan cenah. Kalau mau request lagu telepon aja 22230 ya. Setilam kaki cenah naon teh teh ini.
3: Padahal banyak
1: lagi lewat. Dukanya gitu. Aduh,
3: lagu, sorry. Lagu lah.
1: Sok atau lagu naon?
3: Hindari Lewali ya. Kan kau paling sisi.
0: Apa judulnya? Oh.
3: Di atan kau paling sisi.
1: Lewali kok apa apa gimana itu maksudnya?
0: Kecil banget suaranya.
3: Iya, lagunya judulnya Seakan Kau Paling Sisi.
0: Seakan kau paling suci.
1: Aduh. Judulnya. Ada juga seandainya tidak ada seakan mungkin itu mah sairna
3: seakan kau paling suci.
1: Tidak ada nih udah dibuka nih ada juga seandainya seputih melati sewindu nah eta dina se teh simpan rindu sumpah mati
0: sumpah mati
1: surat
3: Kamis
1: merah
3: penyesalan tuh. Kamis penyesalan
0: Kamis penyesalan.
1: Pada kok empoe kemis penyesalan kemis itu. Kemis. Aduh, guys, ngaco deui ye.
3: Tangis penyesalan.
0: Tangis.
1: Oh, ada itu mah.
0: Tangis penyesalan. Ya mate, ampun.
1: Pengen teh kemis nah, kemis penyesalan.
3: Aduh. Sedih
0: tangis penyesalan. Oh, tangis penyesalan.
1: Oh, naik sedih rek teh ge bukan nama lagunya.
0: Siap.
3: Ini lagu eta lagu Elvi Bang Hari ayat nama lagam Sarua.
1: Salua sairna meureureun ngan pada beda suara.
0: Siap, siap, siap, siap kalau begitu mah. Oke, Kang Soleh buat siapa nih salam-salamnya?
1: Sok Solehudin.
3: Kang Dikin. Heeh. Selamat malam ya. Buat yang tata tutupnya salam kenal ya. Buat Kang Oman Apero ya.
0: Oke.
1: Terus
3: buat Kang Jayat juga ya. Dadah Jayat pikir ya. Punya buat Bang Hari ya sama Adi Sopo.
0: Boleh. Terima kasih banyak.
3: Kau tahu Bang Hari suka pagi.
0: Mantap.
1: Lain laporan Fortuna bagus adanya.
3: Terus mantap Bang Hari lah tiada duanya menjak lagu Imam Etalitin lah.
0: Aduh bener itu. Tiada duanya.
1: Afal wae artis dangdutna ye. Tiada duanya teh Imam Etalitin.
3: Tiada duanya lah.
1: Jadi mantap aja mantap.
3: Mantap bener Bang Hari.
1: Basna ngebedag.
0: Basna ngebedag.
1: Kebedak ngejelgur gitu.
3: Ngejelgur malah.
0: Oke.
3: Okay.
1: Bener siap. Bener bener.
0: Siap. Terima kasih banyak Kang Soleh.
1: Siap. Boleh.
0: Terima kasih. Amin. Doa sebaliknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, eta artis
0: Kang Soleh Hudin.
1: Artis karatan tete.
0: Artis karatan. Aduh. Sudah karatan ya legend karatan, nih berarti
1: legend itu tidak ada lagi artis caring ini masih kena lewat
0: artis teh asti
1: lewat kok eta mah
0: lewat
1: kok eta mah artis karatan dan artis caringin lain artis kutah mana
0: tuh
1: udah artis top. Karatan ngebersihannya gue dikerok gitu mah
0: aduh gue dibanjur bang gitu.
1: Banjur gue cair naon lah gitu cair raksa aja dong gitu
0: cair raksa
1: supaya karatan mulut gitu. Aduh, eta Solehudin, Solehudin. Inget teh Solehudin teh. Zaman bujangan.
0: Aduh, zaman tahun 90-an ya, Bang ya?
1: 80-an lah. Coba-coba di belakangnya Solehudin
0: deh. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ronda Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Ini Kang Egay, ini Kang Egay.
4: Iya.
0: Gimana Kang Egay situasi kondisi di sana?
4: Aman di sini mah.
1: Aman.
4: Enggak pernah ada yang hilang.
0: Oh, gak pernah ada yang hilang. Alhamdulillah.
1: Kalau gitu
4: mah walaupun ya. Motor ada di luar juga.
0: Aman. Syukur atuh kalau begitu mah.
1: Mudah-mudahan tidak ada terjadi ya.
0: Iya,
1: tidak terjadi lah pokoknya mah.
4: Pokoknya mah di sini paling banyak anjing.
1: Oh, pantesan atuh. Jadi lamun aja lamun tuh waktu mun ku anjing digogok gitu
0: nya. Arada ngegas ya anjing. Aduh. Kang Ega, ya bagus lah ada yang jagain. Si gugup teh
1: nya. Bener-bener. Anjing teh kitu unggul perlu ada anjing teh nya. Ngan najis gitu lah mulai cepeng mah gitu.
4: Gitu.
0: Buat ngejagain.
1: Tapi ngajaga anjing teh ngabantu gitu.
4: Heeh. Gitu.
1: Ambeul pan kitu mah. Bener. Jelema nu teu kenal gogogan.
4: Ah gitu.
0: Ngorejat untuk kenal
4: nomor anu jalan atau jalan kaki, nah motornya digogog.
1: Digogognya.
0: Pohon. Waduh, benar. Salah sasaran padahal. Ya udah Kang Egay, mau lagu apa tuh Kang Egay?
4: Lagunya itu pengen
0: apa nih?
4: Pengen gogog di eta di Dulu Sumbang.
0: Gogog di Dulu Sumbang.
4: Aya.
1: Dulu Sumbang.
4: Gogog.
0: Judulnya Gogog.
1: Oh, ayah gogoda. Oh iya, gogog ayah.
0: Aduh, Dulu Sumbang.
1: Aya aya.
0: Mangga salam-salamna buat siapa
4: tuh? Kirim salam nama Bujing Jay. Bang Soleh. Omah Ranti.
0: Omah Ranti.
4: Anibar. Juni Seblak, Maman Apero. Mama Rindu, Mama Rita, Mais, Teh Meliandri, Teh Jule. Terus buat Teh Nurma,
0: Teh Nurma,
4: Teh Dewi Sulastri, Teh Lisna, Mama Hadit. Terus buat Pak Ben,
0: Pak Ben,
4: Kang Jopir Santana, Kang Deden Bantas, Kang Herlan, Kang Basar. Terus buat Manini, terus buat Teh Eha, terus buat Mamasam, terus buat Bang Len, terus Joko Tau, terus buat Kang AM, Kang Irfan, Kang Fajri, Teh Citra, terus buat Teh Putri Manila.
0: Wah, Panila, Manila.
1: Eh, salah dia.
0: Putri Soang Manila.
4: Manila,
1: Asti. Manila, Vanila.
4: Terus buat Kang Reza.
0: Iya.
4: Terus buat semuanya saja.
0: Semuanya aja. Mangga, mangga. Terus
4: Kang spesialnya Kang buat Teng Sarah aja yang ada di Cisarat.
0: Oke.
4: Teng Sarah. Matanya buat Arido sama Bang Hari, semoga sehat selalu.
0: Amin, dan sebaliknya.
4: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih ya
0: Kang Egay. Hatur nuhun.
1: Lagunya teh gogog sinarieun kana gogognya.
0: Aduh, rada rada aneh nya gogog.
1: Bangun-bangun bubar deui.
0: Aduh, jangan dong.
1: Coba di belakangnya nih.
0: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ronda Fortuna FM Gincireng
0: euy. Selamat malam
5: ya, Gincireng lah pokona mah.
0: Tapi kemarin dapat kabar nih Bang Ari nih dari Teh Olive, kalau daerah Teh Olive.
5: Iya, kalau kemarin mah kan ada kejadian itu
0: kayaknya. Kehilangan kambing.
5: Kejadian itu apa teh yang ngambil itu teh apa teh? Domba.
0: Domba.
1: Busur kambingnya.
0: Tapi nyata
5: itu kan diambil tuh dua dombanya
1: di kandang atau ke di jalan
5: di kandangnya
1: tuh kandangnya
0: benar-benar
5: di kandangnya pas jam 3 kayaknya kan itu kayak yang di saung gitu teh kan pemuda-pemuda teh kan di situ ya di belakang di saung. Nah kan itu teh rumahnya di belakang rumah Teh Olive. Di situ teh kan ada kandang rumahnya terus rumahnya juga di situ. Pas itu si pemuda-pemuda teh jam 11 teh ke maju ke ini ke jalan. Nah, pas ke jalan terus balik lagi ke situ teh jam 3 lampunya teh dimatiin dulu ku si yang mau ngambil dombanya teh.
1: Iya.
5: Dimatiin jadi diambil dombanya dua itu.
0: Jadi gitu ya caranya ya.
5: Tapi itu teh dombanya teh dikasih sama itu teh ya, dengan uangnya teh teh. Bantuan dari Ayep Jaki kalau nggak salah itu.
0: Oh, Ayep Jaki, pemerintah lah ya.
5: Kasihan itu dah si kakek sino sama si neneknya tadi situ.
0: Ya ampun, ya semoga ada gantinya lah kalau begitu.
5: Iya, amin gitu.
0: Iya.
5: Sekarang mah udah siaga itu di depan. Jadi kayak Pak kata Pak RT teh, siapa aja yang mau ngeronda, cenah yang ikhlas aja, enggak dipungut biaya gitu. Siapa pokoknya yang ikhlas yang mau silahkan gabung katanya gitu.
0: Ya ampun.
5: Gitu. Jadi ada. Emang sih kalau di sana mah harusnya teh ada di situ jangan ditinggalin gitu.
0: Iya,
5: ya.
0: benar. Ada yang jagain
5: teh. Jadi bisa kaburnya teh kan gampang ngerinya.
0: Nah, betul.
5: Jadi banyak jalannya gitu.
0: Iya, betul. Ya sudah Teh Olive, mau lagu apa nih malam hari ini?
5: Ininya istimewanya teh dah. Cinta Parabola Teh Olive mah.
0: Cinta Parabola. Iya.
1: Cinta Parabola.
0: Aduh antena tuh.
1: Cinta Parabola mah ieu nya. Cinta Parabola teh sate penyanyinya teh.
5: Evita Mala.
0: Evita Mala. Boleh. Salam-salamnya untuk siapa Teh Olive?
5: Salam-salamnya ya buat grup Teh Olive aja ya.
0: Iya.
5: ini ada Marin, ada Dela, ada Kang Budi, ada Miliandri, ya, ada Teh Lilis, bareng keluarganya lagi pada syuting. Nah ini katanya
0: tuh,
5: kata keponakan Teh Olive itu,
1: tunggu
5: aku udah naik lagi katanya.
1: Aduh.
5: Aku masih itu katanya belum tidur masih.
0: Oh, masih enggak genjreng Teh Olive mah.
5: Masih enggak genjreng, dia juga tadi situ lagi enggak genjreng juga gitu.
0: Oh,
5: ya.
0: Oh, luar biasa, selamat malam.
5: Pokoknya ya selamat malam aja ya.
0: Teh Lilis ya.
5: Iya, buat Man ini ya, mami papinya juga yang buat Gula Aren, buat Kang Dege. Mm-hmm. Buat Kang Santana, Kang Bapak juga ya, buat Waong ya. Mm-hmm. Bareng Mama Nurulnya.
0: Ya. Betul.
5: Itu tadi tuh ada Alan ya.
0: Iya.
5: Kang Ujang Jai juga ya, itu Bang Len ya.
1: Mm-hmm. Itu Kang Santana kemana wae, Kang Santana tentu muncul-muncul.
0: Kemarin mah naik
5: Kang
0: tuh
5: Santana, Bang. Kang Santana kemana ya?
0: Kemarin mah sempat naik.
1: Sugan ku eta ku teh lu bicarakan tuh.
5: Ah, tuh. Ah, Mama, buat Mama Adit. Itu teh Kang Santananya meureun lagi beger.
1: Lain nu nelepon keur beger, nu nelepon.
5: Oh. Kan nu di teleponnya eta Bang Ajina keur beger.
1: Aduh.
5: Singker bala leger meureun da gara-gara dikasih makan nasi itu tehnya ungu.
0: Nasi ungu.
5: Beas beureumnya waong, beas beureumna kaluar.
0: Aduh,
1: kemah tong dibere beas beureum, bere jagung lamun teu beas eta beunyeur.
0: Beas beunyeur.
5: Ya eta itu Mamah Jessie-nya.
0: Heeh. Mm-hmm.
5: Nah, tadi teh itu kata itu sate Mbak Yuni udah ya, Mama iya. Jessie yang enggak belum teh, Mama Adit ya, terus Mama Indah yang belum-belum gitu ya.
0: Mm-hmm.
5: Dan tadi makan pada udah-udah yang tadi di Kencan Mitra gitu ya.
0: Iya.
5: Sekarang yang belum-belum itu ada apa tuh itu sih? Yang itu teh Arya Kalakai ya. Mm. Yang mau di itu teh. Ada Kamar Celsius juga, ada Api Udin yang belum-belumnya. Jadi bagian semua
0: tersapa lah.
5: Kan jadi kalau kayak Mak Nini mah semuanya
0: satu kelurahan itu.
5: Sekelurahan. Pokoknya dikumin aja deh buat semua-semua aja. Oh, ya. Ya. Tadi juga udah disenggolannya. Mm-hmm. Kalau sekarang mah ya meureun tinggal istirahat.
0: Ambil
5: ya. Nguping lagu-lagunya gitu ya, Bang.
0: Betul, betul Teh Olive.
5: Mm-hmm. Pokoknya paling mantepnya buat Kang Aji bareng Arido, semoga sehat selalu.
0: Amin,
5: pulangnya hati-hati aja, semoga selamat sampai rumah.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Ya, makasih ya ucapannya. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya udah, terima kasih Teh Olive.
0: Iya.
1: Ya, ini udah ada 4 lagu nih.
0: Mm-hmm.
1: Dan nanti dipilihkan satu dari Rido Roma.
0: Oh, Rido Roma kan dari Rido.
1: Kenduan. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Ngaronda Fortuna FM. Kejreng deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna, saya Asep KDI. Panteng terus Radio Fortuna, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, ey!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gita KDI. Panteng terus Radio Fortuna, genjreng, ey!

mencegah penyalahgunaan narkoba. Wujudkan cita-cita dengan meningkatkan prestasi dan kembangkan bakat demi masa depan. Perdalam iman dan takwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup. Laksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan manfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif di masyarakat. Berusaha menjadi anggota keluarga yang baik. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. Ikut dalam kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan. Tingkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan. Hindarkan perbuatan penyalahgunaan narkoba.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh para penelpon kita. Waduh, ini sudah jam 11 lebih 17 menit ya, yang artinya ini masih ada waktu kita untuk yang mau request-request lagu lagi. Tapi sebelum itu, Rido coba baca-baca dulu deh ini komen-komen yang sudah pada komen di Facebooknya Radio Fortuna. Ini udah ada dari Kang Sukses Connect nih. Selamat malam Kang Sukses Connect. Ini pengen selamat malam ngeronda request lagunya Pernahkah Dulu dari Angel F Puff. Salamnya buat Bang Hari sama Bang Rido dan buat semuanya yang lagi dengerin Fortuna FM digenjrengkan. Kita cek dulu ya lagunya ya.

0: Okay. Pernahkah dulu dari Angel Puff? Ini sudah ada ya, Kang Sukses Connect nih. Terus selanjutnya juga ada dari Bobo Ngaronda Genjereng Ei. Selamat malam Kang Bobo. Ada Aminah juga dari Caringin. Selamat malam. Terus Korban Fitnah Das juga, assalamualaikum Ngaronda Fortuna Genjereng Ei. Semangat baru beres nyiram sayuran. Kalau malam Bang Hari dan Rido. Aduh, ini tehnya Korban Fitnah Das baru selesai nyiram sayuran malam-malam. Waduh, luar biasa. Selanjutnya juga ada dari Peggy Kusmawati di Genjreng. Eh, selamat malam Bang Hari. Selamat malam. Ada Ian Suryana Ian juga. Selamat malam Ngeronda, pengen lagunya dari Darso Papa Tong Koneng. Salamnya buat Bang Hari sama Rido yang lagi tugas. Salam hadir Radio Fortuna Genjreng. Eh, salam semua pendengar. Lagunya Darso Papa Tong Koneng ya untuk Kang Ian Suryana Ian. Ada juga Tumiang Virgo hadir Medan, terima kasih banyak. Ada Teh Dewi Sulastri juga, selamat malam Teh Dewi. Ngaronda Fortuna FM Genjreng Ei. Malam Bang Hari dan Rido, semangat terus ya sampai jam 12. Makasih digenjrengkan. Oke, kayaknya nih yang komen-komen baru ada segitu aja Soda Fortuna semuanya. Tapi sebelum kita puterin lagunya, karena baru ada dua, kita coba deh angkat penelpon kita selanjutnya. Ada siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ngaronda Fortuna FM Genjreng Ei.
0: Genjreng Ei. Iya, betul sekali. Selamat malam Teh Iis.
1: Mana tuh Bang Hari?
0: Ada
1: juga.
0: Ada Bang Hari lagi keluar dulu.
1: Beli, lagi ngopi ya.
0: Beli gorengan dulu Bang Hari.
1: Beli gorengan.
0: Betul, isi bensin dulu nih. Teh Iis Cibadak, gimana nih di sana kondisi dan situasi? Apakah aman-aman?
1: Alhamdulillah.
0: Ini ngomong-ngomong udah jam 11, hampir jam setengah 12, tapi masih cengar ya. Luar biasa sekali.
1: Bangun tidur.
0: Oh, babak kedua. Babak kedua ini Teh.
1: Iya, tadi udah tidur jadi bangun.
0: Oh, siap atuh kalau begitu. Mani mumpung sudah bangun, mau lagu apa tuh? Sok mangga.
1: Mau lagu dangdutnya?
0: Dangdut boleh.
1: Tak dapat tidur.
0: Tak dapat tidur ya. Tak dapat tidur dari Roma Irama.
1: Bukan, dari Agus Setiawan.
0: Agus Setiawan?
1: Iya.
0: Ini tak dapat tidur adanya dari Roma Irama nih.
1: Oh, dari Roma Irama gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Oke, boleh iya. Salam genjrengnya buat siapa tuh?
1: Salam-salamnya buat Teh Olive. Teh Mano, Kang Surya.
0: Kang Surya. Oke.
1: Aman Apero, Uni Seblak. Siapa ya?
0: Cok, siapa lagi?
1: Semuanya, Mais ya.
0: Mais.
1: Buat Anibar, kalau belum tidur lagi mamingan kali.
0: Oh, Teh Anibar, selamat malam.
1: Anibar-bar.
0: Anibar-bar.
1: Semuanya buat semua aja deh.
0: Semuanya aja. Mangga.
1: Spesial buat Arido.
0: Terima kasih
1: Bang
0: banyak.
1: Hari sehat selalu.
0: Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Barokahkan milik rezekinya diangkat derajatnya ku Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Doa sebaliknya.
1: Ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Iis Cibadak. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Sepertinya kita langsung sama-sama dengarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di Ngaronda Fortuna FM. Genjreng euy.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di interval terakhir dari Ngaronda ya. Dan boleh kalau begitu, kita persilahkan yang mau request-request seperti yang sudah ada telepon masuk.
1: Halo,
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Ngaronda, Genjreng
0: Genjreng Kang AM.
1: Mohon, Bang Ido.
0: Selamat malam.
1: Damang, jarang ke final siaran kemarin,
0: Mak. Alhamdulillah,
1: sudah. Mohon, aku ada Damang, Mak.
0: Sudah pulih.
1: Yang habis susah namanya.
0: Amin, amin. Sudah, alhamdulillah lah.
1: Mohon lah,
0: sudah terserahannya. Amin, amin. Sudah sebaliknya, amin, amin. Kang AM
1: bebas request lagunya bebas
0: dong. Boleh mau lagu apa?
1: Lagu-lagunya Hayong Kaset biasanya di Irfan Hakim.
0: Apa tuh judulnya?
1: Hayong Kaset.
0: Coba
1: Jingga Jepit lewat Bapak Dalang, Bapak Wayang, Jack Jack Nong.
0: Oh,
1: Hayang
0: Kasep
1: di lah,
0: cobi orang pilarian. Hayang Kasep ada ini, Irfan Hakimnya.
1: Mohon
0: Mangga, salam-salam
1: salam-salamnya,
0: Mangga
1: lumayan ke Iis di Badak.
0: Mohon
1: Iis Egi, terus Deden Banta, Santana, Olive, Aren Manini,
0: Bang
1: Len, Jeng Jeng, Meli Day, Meli Andri,
0: Teh Meli Andri,
1: ya mohon, awak Om, Jeng Jeng, Bang Lisna, langsung sekarang kira nama, kum misalnya salah salah Fortuna, Fortuna
0: harus
1: tak ya.
0: Mangga, mangga.
1: Tekin enggak tapi mancok di depan radio nah gua minta cang bobo.
0: Tah eta.
1: Atuh paling mantap Kang Edo nya sing sehat selalunya.
0: Amin doa sebaliknya Kang Em.
1: Sampai bo ucapanna.
0: Sami-sami.
1: Tuna genjer Fortuna Ngaronda. Genjreng.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Em, wah bangun nuju Ngaronda Kang Em atuh. Meni semangat gitu. Iya boleh, selanjutnya halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ngaronda, hari Minggu FM.
0: Genjreng Manini boleh sok langsung lagunya mau apa Manini?
3: Laguna Simut Ramuan.
0: Simut Ramuan.
3: Simut Ramuan.
0: Cobi orang pilarian.
3: Simut Ramuan.
0: Aya gini anti mang entang ieu mah. Nah, enggak. Salam-salamna kade tong lami teuing ieu bade closingan.
3: Arek tika jam 1.
0: Atuh ieu penyiar kumaha merenan?
3: Aing jeung abdi di barengan ieu kumanini di dieu.
0: Oh, ari ieu mah. Sok mangga salam-salamna.
3: Salamna mah Kang anu bieu Kang AM.
0: Kang AM.
3: Sareng Neng Aren.
0: Mohon.
3: Sareng Neng Lisna.
0: Teh Lisna.
3: Sareng deui Bang Len.
0: Bang Len.
3: Aya Deni. Kang Herlan. Maman Apero. Sareng deui Abah Kerdil. Sareng deui Ibu Ipung Sapuro. Pamingin Nok. Bapak Marwan sareng istrina. Sareng deui Kang atau suai atau aye nama
0: atau suai Kang
3: sebagainya seperti nama Kang Cepreda we anu kasep anu bageur
0: amin hatur nuhun manini
3: hari anu ganteng
0: siap.
3: Anu kasep anu bageur
0: mangga manini
3: Fortuna FM Gonjreng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Manini. Biasanya Manini kalau misalkan lagi program Ngaronda itu emang suka ngarondanya Manininya. Betul tidak Manini? Coba nih kita cek WhatsApp-nya juga. Ini sepertinya belum terbacakan ya WhatsApp-WhatsApp-nya nih. Coba. Ini ada dari Mama Rindu Genjreng, Abang Har juga Ido. Selamat malam Mama Rindu. Terus ada Bang Lens juga Ngaronda Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Ido, sehat selalu ya. Amin. Salam juga untuk Soda Fortuna dimanapun berada. Dan untuk yang sedang siap-siap jaga lingkungan alias ngaronda, jaga bumi pokok nama etama. Semua akan terkendali, siap. Terima kasih, pengen lagunya Embun di Ujung Senja versi duet. Siap, terima kasih banyak Bang Lens. Selanjutnya juga ada dari Mamah Nurul ini. Assalamualaikum Ngaronda Genjreng Selamat malam Bang Hari sama Arido. Lagunya Pengen Sayang dari Imam S. Arifin. Kirim-kirimnya buat Teh Aren, Teh Olive, Aduh ini ada iklan segala ini teh. Teh Olip, Manini, Teh Lisna, Kang Deden Bantas, Ujing J dan semua fans Fortuna. Spesial buat Bang Ari sama Arido sama suamiku yang selalu setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pulang hati-hati ya. Mama Nurul sama Waong. Terima kasih banyak Mama Nurul. Tapi kita cek dulu lagunya ini, Sayang dari Imam S. Arifin ya.

Ini sepertinya dari Imam S. Arifin itu belum masuk deh kayaknya ini. Tuh, sayang. Oh, ini ada dari Imam S. Arifin, bukan? Oh, bukan. Ini adanya dari Mansyur nih, Mama Nurul. Gimana dong? Gimana dong? Sudah deh, kita listkan dulu saja ini dari Mansyur ya, Mama Nurul. Kalau begitu, kita putarkan terlebih dahulu deh lagu-lagunya sebelum kita closing. Kalau begitu, selamat mendengarkan dan pastinya stay tune terus di 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

kendaraan atau lebih buruk daripada kendaraan ini. Apabila punya jabatan tinggi, apakah hati saya berkualitas tinggi atau justru diri saya jauh lebih rendah daripada kedudukan ini. Saudaraku sekalian, sedikit sekali orang yang berani jujur. Sebagian besar termakan oleh topengnya sendiri. Itulah yang membuat hidup kita tidak pernah nyaman, karena hidup kita hanya membangun topeng, bukan membangun isi. Hampir semua aktivitas kita demi dilihat orang, demi dipuji orang, demi dihargai orang. Benar-benar kita sudah menuhankan orang. Hampir semua yang kita lakukan siang malam, yang kita cari hanyalah penilaian orang, penghargaan orang. Padahal apa artinya semua itu? Orang hanya manusia ciptaan Allah yang hidup sebentar, tidak punya apa-apa. Bahkan dirinya pun bukan milik dirinya. Tidak punya harta kecuali sekedar yang dititipkan Allah beberapa saat. Tidak berilmu kecuali sekedar yang dipercikan Allah, itu pun bisa dibuat lupa dalam sesaat. Tidak berdaya walaupun berotot, hanya diberi kekuatan oleh Allah dan sekejap bisa lumpuh seketika jikalau dia menghendaki. Sayang, hidup kita menjadi pengabdi manusia. Jujur saja, kita kuliah siang malam hanya cari gelar bagi sebagian orang. Untuk apa? Untuk dapat kerjaan, untuk dihormati orang. Bertahun-tahun kita luangkan waktu hanya untuk itu. Terlalu rendah kita menilai hidup kita. Jadi harus bagaimana? Hidup ini cuma sekali, sebentar, dan belum tentu panjang umur. Harusnya kita harus tahu persis bahwa yang namanya kebahagiaan, kebahagiaan sejati bukan bahagia semu. Orang yang bahagia sejati itu adalah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada gentarnya menghadapi hidup ini. Tidak sedih oleh duniawi, tidak takut oleh duniawi ini. Sedih dan takutnya hanya sedih kalau jauh dari Allah, takut menghadapi murka Allah. Mantep, ajeg, sentosa batinnya. Situasi apapun, keadaan apapun, dimanapun, itu bahagia. Kalau bahagia karena tempat, bukan bahagia. Kalau bahagia karena uang, bukan bahagia. Kalau bahagia karena dihormati orang, bukan bahagia. Kalau bahagia karena kemudahan, bukan bahagia. Kebahagiaan itu ajeg di hatinya. Merdeka dari perbudakan, ingin sesuatu dari makhluk. Merdeka dari mengharapkan sesuatu, merdeka dari takut kepada makhluk. Itu yang membuat batin ini mantap, tenang. Dan itulah tauhid. Dan inilah yang diperjuangkan Nabi siang malam, bersimbah keringat, tumpah darah, air mata, supaya tauhid itulah masuk menghujam kokoh. Kalau tauhid sudah ada di dalam kalbu, bersih, kebahagiaan sejati, kemuliaan sejati. Kita tidak menjadi orang yang kehilangan kehormatan harga diri karena uang, karena kerjaan, jabatan. Tidak ada apa-apanya. Terhormat, tegak. Berapa banyak di antara kita yang punya penampilan, punya aksesoris, dan jatuh hanya karena uang tidak seberapa disuap. Berapa banyak tergadai diri kita hanya karena kita berharap dari makhluk. Kemuliaan sejati ada di sini. Orang yang hakul yakin kepada Allah. Kebahagiaan di sini bukan di topeng. Kemuliaan di sini bukan di topeng. Kekuatan di sini

Kekuatan seseorang menghadapi kepahitan, menghadapi kesulitan, bukan pada lahiriah. Kekuatan itu di sini. Ketika seseorang yakin bahwa setiap musibah yang menimpa, ma'asaba min musibatin illa biiznillah, hanya dengan izin Allah, tubuh ini milik Allah, ditimpakan oleh yang punya segala-galanya, wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah menyentuhkan mudarat padamu, bukan ditimpa, disentuh, sentuhnya pun dengan rahmat. Bagaimana mungkin kita harus mengeluh sentuhan dari Allah yang maha baik? Sepahit apapun dia akan kuat, karena dia tahu ini sentuhan kasih sayang Allah. Penggugur dosa, pembersih dari aib, bukankah itu yang penting dalam hidup? Pengangkat derajat, meraih ganjaran, kedudukan di sisi Allah. Apa yang akan kita keluhkan kepahitan? Kekuatan datang dari tauhid. Mantap, ajeg, tidak goyang, tidak terkecoh. Akhlakul karimah, akhlak itu datang dari tauhid. Ketika seseorang yakin Allah pembagi rizki satu-satunya, tidak ada kata licik, tidak ada kata tidak jujur. Mau apa? Mau apa? Tidak akan menghibah, memeras, merintih, merunduk, menjilat manusia untuk dunia. Mau apa? Allah satu-satunya pemberi rizki. Tidak perlu kita melakukan ketidakjujuran. Pasti ada rezeki kita. Pasti, demi Allah pasti. Tidak ada keraguan sama sekali. Sampai detik ini pun tercukupi kita. Oleh karena itu hadirin, kalau toh kita menginginkan akhlak yang baik, orang yang tulus itu hanya datang dari yang tauhidnya. Makin kuat tauhid, makin tidak ada keperluan kita berharap sesuatu dari makhluk. Karena dia yakin makhluk tidak akan pernah bisa memberi manfaat tanpa izin penggenggam setiap makhluk. Tidak ada satu butir beras pun yang bisa sampai kepada kita kecuali Allah yang menggerakkannya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tiada satupun nikmat karunia yang ada padamu kecuali dari Allah. Jangan kata tanda tangan itu dia yang ngasih, Allah yang menggerakkan sehingga jalan rezeki. Jangan menganggap obat bisa menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan, Allah gerakkan obat. Tidak ada satupun manfaat yang bisa datang kecuali total hanya Allah yang menguasainya. Jadi apa perlunya kita menghibah, memelas, merengek? Tidak ada. Mau apa tidak jujur? Tidak jujur hanyalah kurang iman. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, tauhid inilah di sini. Kalau hatinya sudah mantap, Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini ada sesuatu. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi kalau kita menginginkan anak soleh, itu bukan identik dicerdaskan akalnya, dikasih kendaraan, pakaian, hatinya tidak pernah disentuh, tidak ada. Lahirnya kemuliaan akhlak itu dari hati. Dikursuskan budi pekerti, dikursuskan budi pekerti, pelajaran akhlak. Kalau tauhid tidak dihujamkan ke hati, tidak bisa. Dari sini sumbernya. Bagaimana supaya akur? Boleh outbound, pelatihan, tidak bisa. Akur itu pekerjaan hati. Kalau hati dengan hati sudah makin bersih, tidak usah direkayasa, jadi itu dekat karena frekuensinya sama. Oleh karena itu saudaraku sekalian, yang paling prioritas sekarang dalam hidup ini bukan membagus-baguskan topeng bagi orang yang mau,
bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Sini. Silakan kuliah, belajar, kerja, punya harta, tidak ada masalah dengan topeng, tapi pastikan diri kita jauh melampaui topeng yang kita pakai. Baru kita akan bahagia. Topeng diambil tidak ada masalah. Hidup kita tidak bersandar kepada topeng. Tidak bersandar kepada ijazah, tidak bersandar kepada tabungan, tidak bersandar kepada pangkat, gelar, tidak bersandar kepada penampilan, tidak bersandar kepada umur, tidak bersandar kepada warisan. Tidak ada sandaran kita kecuali satu. Tawakal ilallah. Nah saudaraku, kalau sudah jelas inilah harta kita, harusnya inilah yang kita pikirkan siang dan malam. Bagaimana kita memiliki hati yang yakin kepada Allah. Yakin datang dari mana? Yakin datang dari bersih. Semakin hati bersih, keyakinan akan datang dengan sendirinya. Makin kuat, makin tidak ragu ngadepin hidup, makin tidak gentar dengan ancaman, makin tidak bisa menikmati pujian dan tidak takut oleh cacian, makin mantap menghadapi hidup ini jelas. Allah yang memantapkan, persis seperti yang kacamata kotor dibersihkan, makin jelas. Persis seperti kendaraan yang kacanya kotor dibersihkan, mantap dia nyetir. Bandingkan dengan yang tertutup, gelisah walaupun ada jalan. Jadi kita selama ini gelisah, selama ini resah, sama sekali bukan karena masalah yang kita hadapi, tapi tertutupnya mata hati kita, sehingga tidak bisa melihat yang bisa membuat kita yakin. Aneh, kita melihat gambar kucing, kita yakin pelukisnya hebat, tapi lihat kucing betulan, tidak nyambung kita dengan Allah yang menciptakan kucing. Melihat boneka, kita puji pabrik yang membuatnya. Melihat anak yang memainkan boneka, tidak sampai hati kita ingat ke Allah yang menciptakannya. Itu hijab. Dan inilah masalah yang sebenarnya. Jadi bukan masalah uang, bukan masalah rumah tangga, bukan masalah ekonomi, bukan masalah kesehatan. Masalah kita tuh terhijabnya hati, busuknya hati. Ini yang membuat tidak bisa menikmati hidup. Masalah yang ada sama saja dari dulu sampai kiamat. Kalau terbuka mata hati, kita akan bisa melihat rezeki di mana. Tidak ada gentarnya menghadapi hidup ini. Maka kunci hidup ini adalah qalbun salim, hati yang bersih. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Ingatlah hari tiada manfaat harta ataupun anakmu kecuali yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati selamat. Inilah sesungguhnya kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan sejati. Barakallahu li wa lakum.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, bagaimana supaya hati bersih? Satu, harus menghujam kesadaran dan tekad. Prioritas hidup saya adalah tegaknya tauhid di hati, bersih hati. Jangan lakukan apapun kecuali yang membuat hati bersih. Lakukan apa saja yang membuat hati bersih. Tinggalkan apapun yang membuat hati busuk. Segala harus ada prioritas. Penggunaan waktu hanya efektif kalau jelas prioritasnya. Tanpa tekad itu lewat. Dua. Yang kedua, mati-matian tobat. Luangkan waktu lebih banyak untuk tafakur, membongkar dosa-dosa, tanya kepada orang-orang terdekat yang tahu persis kelakuan kita, suruh jujur. Datangi ulama, guru yang bersih hatinya, yang bisa membaca kelakuan kita, persis seperti kita datang ke laboratorium. Persis ketika datang ke laboratorium untuk general check up. Luangkan waktu, luangkan tenaga, pikiran, biaya, periksa. Tanpa itu tidak bisa. Periksa. Kalau sudah ketemu berbagai penyakit, luangkan waktu, tenaga, tobat luar biasa. Tidak bisa tanpa pintu tobat. Kita harus mau keras sekali perjuangan kita untuk tahu kebusukan kita dan mau abis-abisan seperti orang yang kena penyakit kanker, mau dioperasi, mau dikemoterapi, mau bayar ratusan juta, mau diopname, mau diinfus, sesakit apapun karena ingin sembuh. Itu tobat. Jadi tobat bukan hanya astagfirullahaladzim, tapi sebuah proses kegigihan untuk cari tahu kekurangan dan benar-benar mohon ampunan. Tiga, yang ketiga adalah jauhi maksiat. Kalau sudah mulai mau bersih hati, kita harus disiplin. Mata tidak halal, palingkan. Datang bergaul dengan teman ini merusak iman, jaga jarak. Di sana ketemu makanan tidak halal, saum. Harus punya kedisiplinan yang kuat untuk tidak menodai diri kita. Buka TV, acara ini mengotori, matikan. Lihat internet, ngerusak, tutup. Harus ada kedisiplinan. Menghisap rokok, membuang waktu, membuang harta, padamkan, hijrah. Kekuatan kita menjauhi kemaksiatan dan kesia-siaan makin cemerlang hati. Empat, tingkatkan taat. Sholat tepat waktu, usahakan jamaah di masjid. Sholat subuh berjamaah itu sepanjang malam dianggap sholat sunat. Langkah walaupun jauh, paksakan ke masjid. Malam tahajud terus, dan tidak perlu diumumkan kepada siapapun perubahan ini. Baca Quran, paksakan. Kalau Quran kita baca, Quran kita baca. Zikir perbanyak, punya uang sedekah, lakukan apa saja amal soleh, lihat nanti rasanya. Tiba-tiba makin terbuka hati, terlihat itu rezeki mudah sekali nanti mendatangkan rezeki. Kalaupun tidak dalam bentuk uang yang kita harapkan, kemudahan, keteguhan, keyakinan, tidak gentar. Dan yang terakhir adalah tebarkan manfaat. Mulailah di mana kita ada, lakukan sesuatu, walaupun memindahkan satu paku, satu duri dari pinggir jalan. Apapun, lakukan amal soleh dan tanpa pamrih. Setiap kali kebaikan yang kita lakukan pasti disaksikan Allah dan pasti ada balasannya. Tanpa harus kita tunggu, tanpa harus kita minta, tanpa harus kita ingatkan.
1: Fokus saja ini sehari-hari kita. Dimanapun, mungkin sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, orang tua, sudah pensiun, ini saja kejar. Nanti akan tersusun dengan sendirinya. Kalau murni kita lakukan ingin dekat dengan Allah, ingat janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang sungguh-sungguh, Allah pasti lebih sungguh-sungguh menunjukkan jalannya. Tarik nanti. Enak, hati makin tenang, makin ajeg, makin tidak gentar, makin jelas menghadapi hidup ini. Ku tahu apa yang ku mau. Mantap langkah, keputusan demi keputusan dalam penuh hikmah, ajeg. Begitu akan dituntun oleh Allah. Beda dengan yang busuk hatinya, dangkal sekali. Usia boleh tua, tapi omongan dangkal, pikiran dangkal, tidak bisa dalam. Karena dalam itu tergantung kebeningan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minal tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabalan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ. اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ. اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ هِدَايَتِكَ بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ kama nawatul adzab bi nuri syamsi ka abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamu 'alal mursalin walhamdulillah.